0: Yunah Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okey, selamat pagi semua. 8.10 minit pagi. Boleh terus bersama dengan kami di National FM, di Facebook dan juga di TikTok.
2: Okey,
1: standby semua eh.
2: Standby kejap lagi. Kita akan live di TikTok. Hari ini saya hostnya, Dia. Kalau nak borak-borak santai-santai, sekejap lagi lah eh. Nak tahu macam mana saya boleh keluar daripada kesesatan.
1: Betul.
2: Ui, di rumah sesat sendiri.
1: Sebab apa hari. anak dia cari.
2: Tak jumpa. Anak
1: mana
2: saya.
1: Mana ni?
2: Time dia masa dia tak jumpa tu, masa dia minta saya buat susu, memang takkan jumpa saya.
1: Takkan jumpa. Suami datang mana? Mana ni?
2: Tak ada.
1: Memang.
2: Saya sorok kat belakang peti ais.
1: Itulah cerita dia sesat kat rumah, bahaya tau.
2: Okey, tapi apa pun saya nak ucapkan terima kasih lah eh. Ambil kesempatan ni juga untuk yang mendoakan saya, yang mengharapkan saya kembali panjang umur. Hampir-hampir nazar hari tu kan.
1: Alhamdulillah. Amal cerita tau.
2: Allah bagi kesempatan juga untuk saya, sebab saya hampir
1: yalah. Saya cakap dengan dia kan, jangan cakap. Dia okey, insya-Allah kita doakan yang terbaik.
2: Ya, tak ada. Saya dengar lain. Nazri, saya dengar versi awak ni lain. Awak cakap dengan orang semua, dia dah ditidurkan.
1: Saya kata jangan ganggu dia. Dia tu tengah tidur. Saya kata.
2: Tak ada. Ayat
1: dia
2: awak.
1: Orang ni suka.
2: Dia dah ditidurkan. Sampai ke saya tengah nazak tu pun saya boleh dengar lagi ayat tu.
1: Saya kata okey, dia jangan risau, jangan go. Saya kata jangan pergi. Biar dia tenang dulu. Kesian dekat dia. Nazak tu tak ada lah kan, diorang tu yang cakap ni ya, nazak ni. Eish, kata jangan cakap macam tu.
2: Allah yang menyampaikan. Sampai ada orang wajib saya, Nazri cakap dengan saya, dia teruk ni, nazak ni kan. Dah ditidurkan. Belum ditidurkan. Teruk tu ya, tapi tak ditidurkan. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Panjang umur. Kalau nak tahu apa yang terjadi, nanti boleh berborak lah dekat TikTok eh.
1: Okey. Baik, sambil-sambil ada menantikan apakah ceritanya. Bagaimana dia boleh hilang, bagaimana dia boleh dijumpai kembali. Nanti kita cerita eh.
2: Okey, tapi okay. Itulah, terima kasih juga dekat Kak Sal.
1: Betul.
2: Pengurusan radio tertinggi kita, Kak Norsa pun ada telefon saya,
1: video
2: call saya.
1: Sini pun ramai yang bertanya dia macam ni, Nazri, dia okey, alhamdulillah.
2: Jadi ramailah yang telefon, video call. Untuk tanya khabar lah. Jadi terima kasih banyak Kak Su, Suhana Balkis. Antara yang banyak membantu lah untuk ganti konti, ganti kerja. Betul. Saya apa semua kan.
1: Banyak-banyak.
2: Terima kasih banyak.
1: Ramai yang membantu. Lepas tu saya pun tanya.
2: Cuma saya sebenarnya berharap ada yang buka tabung. Tak ada buka tabung.
1: Tak ada.
2: Tak boleh.
1: Sebab asalnya kita dah berbincang.
2: Kalau meninggal baru buka tabung.
1: Nak buat derma kilat. Tapi
2: hidup balik.
1: Tapi tak bila jadi. Kita pihak berkuasa dah buat siasatan, rupanya ada kait mengait dengan cat. So dia tak jadi. Pakar cat pun dah bagi tahu dah. Silap sendiri.
2: Tak jadi, dah bergila tak jadi. Batal. Yelah. Nanti saya post QR je lah. Okay, jom sambil-sambil tu juga eh. Yang mana ini disediakan oleh Kakak Ungu kita.
1: Baik.
2: Selaku penerbit hari ini, terima kasih Kakak Ungu. Dia pun welcome back saya juga.
1: Alhamdulillah.
2: Okay, katanya ini tentang pelaksanaan projek pembangunan penting di Kedah akan diteruskan untuk dilaksanakan, termasuk projek tempatan banjir.
1: Okey.
2: Dan juga usaha-usaha nak perkukuh lah sektor pertanian. Semua ni demi kesejahteraan rakyat negeri Kedah.
1: Betul tu. Dan Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar Ibrahim juga memaklumkan tumpuan khusus diberikan kepada golongan pesawah melalui peruntukan yang telah pun disalurkan menerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADAH. Ini untuk meningkatkan hasil pengeluaran dan juga pendapatan hasil pertanian.
2: Baik, itu antaranya lah eh. Jadi pelaburan berbilion ringgit eh dalam sektor teknologi sekarang ni sedang dibawa masuk.
1: Betul.
2: Termasuklah negeri Selangor juga, Sabah, Sarawak, nak pastikan Malaysia terus kekal berdaya saing. InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Amin. Yang paling penting rakyatnya, pemikiran kita semua ni kena maju juga seiring dengan majunya negara kita eh.
1: Betul. Okey, jom. Okey. Kita dengarkan lagu ini dahulu.
2: Lagu apa eh?
1: Ini pun lagu baru tadi ah. Dia memang baru betul ni.
2: Sebab 57 hari tu saya dengar lagu-lagu ketuhanan.
1: Betul. Ini lagu baru juga ni. Ini juga untuk mereka yang memakai pakaian merah.
2: Apa tajuk dia?
1: Tajuk lagu dia Red Dress.
2: Okey. Baik.
1: Selepas ni kita ada global eh.
2: Cantik.
1: Okey, jom. Inilah dia.
2: Nasional Pagi.

0: Jutawan Global.
1: Okey, Global.
2: Okey.
1: Ini saya cakap terus teranglah bagi kaum wanita.
2: Wah.
1: Untuk gadis-gadis. Dan juga untuk lelaki juga.
2: Kenapa
1: Ini untuk lelaki dia akan jadi satu inspirasi lah.
2: Oh, nasib baik.
1: Inspirasi lelaki je tak baik. Tapi kalau untuk wanita dia menjadi satu tarikan.
2: Oh.
1: Satu tarikan istimewa tak. Dan ini Global ni biasanya di luar negara lah.
2: Okey. Kenapa awak tak hantar video ni masa saya tengah sakit?
1: Tak boleh.
2: Sebab kalau awak hantar video ni masa saya tengah sakit, awak mesti percaya saya akan automatic sehat.
1: Saya pun kebetulan.
2: Uh-uh.
1: Saya kan nak bagi sebab dia datang. Jadi untuk menggembirakan dia.
2: Oh, ini pun dah cukup sehat.
1: Nampak dia dah sehat kan? Nampak dia dah masih waras.
2: Saya rasa macam tenaga saya masih dalam lebih kurang dalam 60%
1: okay.
2: Ke 70% lah. Sekarang tengah macam
1: nampak naik, nampak naik
2: recharge
1: tu.
2: Lah.
1: Recharge lah.
2: Tapi bila saya tengok video Global ni, saya rasa tenaga saya melonjak.
1: Betul.
2: Anjakan paradigma.
1: Wow.
2: Terus kepada 100%.
1: Sebab apa tau? Sebab kalau ada tengok dekat Facebook kami sekarang ni, kita ni tak besar.
2: Elok.
1: Jagung tu pun nampak kuning cantik.
2: Saya pula memang favorite saya jagung rebus.
1: Kebetulan saya ni dulu itulah kerja saya dulu dia.
2: Kalau
1: seorang
2: awak
1: penjual jagung.
2: Kalau macam tu tak jadilah saya. Okey, boleh tengok dekat Facebook lah yang mana.
1: Okey.
2: Bila cerita tentang Global, macam Nazri kata, cerita luar negara. Ada seorang penjual makanan tepi jalan. Okey, ni macam street food lah.
1: Okey.
2: Okey, di Istanbul. Tiba-tiba jadi fenomena. Sebab apa tahu? Sebab mempunyai susuk wajah yang sangat kacak. Jauh panggang dari api macam Nazri ketika menjual jagung. Jauh.
1: Saya ialah jagung dia sejuk.
2: Dari belakang mungkin sama potongan rambut. Membawa ke depan lain. Jauh.
1: Okey. Baik, ceritanya ada seorang lelaki ni. Nama dia Apple Tamil Nazri.
2: Hai.
1: Nama dia, betul.
2: Lagi sekali.
1: Apple Tamil Nazri.
2: Dalam skrin tak ada yang belakang tu.
1: Ada. Yang mana beliau ni merupakan seorang penjual buah berangan. Dan juga jagung rebus, jagung bakar. Dan dia menjual di tepi jalan. Dan itu merupakan perniagaan keluarga dia lah. Yang mana berniaga di pesisir kawasan yang cukup bersejarah di Karakov, Turki. Sejak 7 tahun yang lalu. Bersama dengan 2 adiknya.
2: Bayangkan dalam tempoh 7 tahun tu. Dia meniaga macam biasa je.
1: Biasa saja.
2: Tak viral, tak tular, tak jadi
1: tak
2: fenomena
1: apa-apa.
2: Tapi disebabkan sekarang ni zaman teknologi.
1: Ya, betul dia.
2: Lepas tu apa ni, zaman TikTok. Zaman trend.
1: Betul.
2: Teknologi ya. Okey, menyebabkan gerainya menjadi tumpuan. Sebab dia memang okey lah. Memang handsome lah.
1: Memang handsome.
2: Saya sebagai wanita memang tengok macam wow.
1: Dengan kacak, dengan berjamban, dengan berkumis kan.
2: Ini kelebihan dia.
1: Betul.
2: Yang dia boleh gunakan dengan kekacakan dia, dengan kekemasan dia.
1: Betul.
2: Dengan kesedapan jagung tu sendiri. Buah berangan tu. Tak salah untuk kita semua sebagai pelanggan berangan juga nak beli dekat dia.
1: Kalau anda tengok, okey, dia baru dia tau. Anda belum tengok lagi wajah adik dia.
2: Mana?
1: Tu saya tak ambil lah. Saya ambil gambar dia lah kan.
2: Yang
1: viral dia. Tapi kalau tengok dekat TikTok dia, wajah adik dia, wajah dia, adik-adik perempuan dia pun cantik.
2: Okey. Kalau ikut ni, fenomena ni membuatkan makanannya lebih banyak lah hasil jualan.
1: Betul.
2: Okey, dan dia sendiri akhirnya membuka akaun media sosial. Sebelum ni dia tak buka pun akaun media sosial. Dan bila dia buka akaun media sosial dia, bermula pada Oktober baru je, Oktober 2025. Tak sampai setahun dah berjaya kumpul lebih kurang hampir 1 juta follower tau.
1: Betul.
2: Ui, lamainya. Itu dekat Instagram. Dekat TikTok 700,000 lebih dah.
1: Betul. Dan yang menariknya, tempat dia jual jagung tu sekarang ni menjadi salah satu tempat wajib. Yang menjadi, dah pun menjadi salah satu tarikan pelancong lah. Siapa yang pergi ke Turki tempat ini wajib disinggah.
2: Lagi menarik, rezeki dia disebabkan dia kacak jual jagung tepi jalan. Dia ditawarkan kata apa, berlakon,
1: betul,
2: filem, program televisyen, termasuklah lamaran perkahwinan oleh peminat-peminat.
1: Itu betul lah.
2: Dan yang paling penting, ada sebuah portal digital tempatan dekat sana menobatkan dia ni sebagai lelaki terbaik tahun 2020.
1: Wow.
2: Hanya kerana dia menjual jagung street food ni, tanpa orang kata apa, ada setengah orang ni kalau dia rasa dia kacak, dia tak nak dah duduk tepi jalan berniaga kan. Tapi dia tak kisah pun.
1: Betul.
2: Tu dia.
1: Dan bila ceritanya lagi, dia apa yang kelebihan yang dia ada ni, harapan dia adalah untuk dapat membantu memperkenalkan Turkiye kepada dunia melalui dia sendiri. Jual jagung, kehandsaman dan sebagainya lah.
2: Okey, boleh komen, boleh tengok di mata anda, adakah jagung tu lebih menarik? Buah berangan tu lebih menarik atau yang menjual tu yang menarik?
1: Itu dia. Ini kalau AJ tengok ni bergetar ni. Oh, bergetar, kepala dia berpusing macam penari tadi tu.
2: Jangan main. Dasar AJ.
1: Okey, jom. Dengarkan lagu Idah lu.
2: Mari kita.
1: Oh, si kacang. Nasib baik. Saya cik bahan memang akan ada lagu sama tu. Sebaik
2: ada. Saya setuju. Baik, inilah dia.
1: Nasional. Baik.

0: Okey.
1: Okey. Ini cerita global.
0: Ya.
1: Penjual jagung jalanan street food di mana tadi? Istanbul.
0: Di Istanbul, di Turki.
1: Di Turki menjadi fenomena sebab dia sangat kacak lah.
0: Betul.
1: Lepas tu kat sal biasalah kalau bab-bab kacak macam ni mulalah masuk kat sal.
0: Alhamdulillah.
1: Pengurus kita.
0: Okey.
1: Kat sal katanya handsome kan dia kata. Selalunya orang handsome ni lebih setia tau. Tu yang ramai berangan tu. Yang selalu buat perangai yang pasang 2-3 ni muka dia kelaut biasanya. Tapi jangan terasa ini pandangan umum saya. Hiburan pagi.
0: Betul. Okey, Siti Salwa, tinggi macam Nazri, kulit sama betul ke? Saya dulu penjual apa? Jagung ni kita kami ni ada grup WhatsApp lah. Mana-mana bekas penjual jagung, jual jagung. Memang semua tinggi-tinggi handsome je ni.
1: Saya setuju dengan Kak Sal tadi. Biasanya kalau awak tengok kan, pasangan tu handsome, yang perempuan mesti dia macam sederhana biasa-biasa. Macam saya, awak tengok saya, saya cantik kan? Pasangan saya biasa-biasa.
0: Itu saya tak pasti tu. Allah, Allah Akbar.
1: Macam Sam, Sam cantik. Pasangan dia biasa-biasa.
0: Ya, yeah, okey, tu lucu orang dia.
1: Aduh.
0: Okey. Baik ni kata jagung ni berapa ni satu batang ni? Dulu jagung tak mahal RM2.
1: Satu cup sekarang pun kalau dekat R&R pun dah RM5-6.
0: Betul.
1: Pandai lah. Okey. Marsha Saleh pun ada juga tengah komen kat sini. Lepas tu kata ni kacak dan keramahan dia melariskan jualan jagung. Itu dia. Memang sedap.
0: Itulah tu kan. Manis jagung tu.
1: Cantik.
0: Okey, jom. Kita nak bersama dengan lelaki kacak juga lagi ni. Siapa Hafizi tu?
1: Oh, Hafizi.
0: Untuk tinjauan cuaca.
1: Okey, jom kita.
0: Silakan Hafizi.
1: Silakan.
2: Tinjauan cuaca.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar. Satu garis badai sedang bergerak memasuki semenanjung Malaysia membawa hujan di pesisir pantai Pulau Pinang dan Perak serta dijangka memasuki daerah Sabak Bernam dan Kuala Selangor lewat pagi ini. Keadaan cuaca juga diperhatikan di bahagian tengah dan selatan Sarawak. Cuaca ini dijangka beransur reda dalam tempoh 1 ke 2 jam lagi. Pada sebelah petang pula, ribut petir di beberapa tempat dijangka berlaku di semua negeri di semenanjung kecuali di wilayah Persekutuan Putrajaya. Hujan juga dijangka berlaku di kawasan selatan dan utara Sarawak serta di semua bahagian di negeri Sabah. Bagi perkembangan status cuaca panas yang terkini, terdapat 10 kawasan berada dalam kategori tahap 1 berjaga-jaga. Kawasan yang terlibat adalah daerah Kulim dan Bandar Baharu di Kedah, Larut dan Matang dan Kuala Kangsar di Perak, serta jajahan Macang dan Kuala Kerai di negeri Kelantan. Selain itu, daerah Sibu, Kapit, Marudi dan Lawas di Sarawak juga berada di bawah kategori tahap 1. Suhu maksimum harian bagi kawasan-kawasan ini boleh mencecah sehingga 37 darjah Celsius. Orang ramai terutama yang berada di kawasan terbabit digalakkan untuk sentiasa minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti luar terutama pada waktu puncak di antara 12 tengah hari hingga ke 4 petang. Anda boleh ikuti perkembangan amaran cuaca terkini dengan melayari laman web rasmi dan kesemua laman media sosial Met Malaysia. Kembali menceriakan pagi kita bersama Nazri dan Dia di National Pagi.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, anda bersama dengan Abang Bad dalam slot cara kita di Nasional FM. Dan macam biasa, Abang Bad akan mulakan dengan satu soalan. Pernah tak anda bangun pagi, terus capai telefon bimbit, sedar-sedar sudah setengah jam berlalu dan tiba-tiba hari ini dia rasa sangat pantas dan mengejar kita? Pernah kan? Hari ini, Abang Bad nak kongsi tiga cara bina rutin pagi yang realistik untuk orang sibuk. Bukan rutin yang cantik atas kertas, tapi rutin yang boleh hidup dalam dunia yang sebenar. Dan kata kuncinya adalah, yang pertama, bangun tetap. Yang kedua, cahaya pagi. Yang ketiga, 3 minit susunan. Apakah itu? Jom kita tengok. Yang pertama, bangun tetap. Ramai orang salah faham. Rutin pagi bukan bermula dengan jam 5. Bukan. Rutin pagi bermula dengan waktu bangun yang konsisten. Harvard ada tekankan bahawa cadangan pakar tradisional menekankan tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari termasuk hujung minggu. Bila waktu bangun kita stabil, otak lebih mudah jadi stabil. Praktikalnya begini, pilih satu waktu bangun yang anda mampu jaga. Walaupun bukan awal sangat, kita mula dengan sesuatu yang kita boleh konsisten dulu. Boleh? Itu yang pertama. Yang kedua, cahaya pagi. Ini satu benda yang nampak kecil tapi besar kesannya. Bila dapat cahaya pagi, badan lebih mudah untuk selaraskan dengan ritma tidur bangun kita. Ada kajian yang membincangkan peranan pendedahan cahaya matahari pagi ini dalam kesihatan tidur. Jadi, teknik paling mudah adalah dalam sejam pertama selepas bangun, cuba dapatkan cahaya luar sekejap. Dia tak perlu lama. Yang penting apa? Konsisten. Analogi dia begini, tuan-tuan dan puan-puan. Dia macam remote aircon. Cahaya pagi ni macam isyarat yang beritahu badan, sekarang adalah masa hidup dan aktif. Dan tuan-tuan, kita ni rajin sangat bagi cahaya pada skrin telefon bimbit kita, tapi lupa bagi cahaya pada diri sendiri. Oops. Jangan marah. Dan yang ketiga adalah 3 minit susunan. Orang sibuk tidak perlu rutin yang panjang. Orang sibuk perlu rutin yang kemas. 3 minit je. 1. Tulis satu kerja paling penting hari ini. 2. Tulis satu hal yang anda boleh tangguh ataupun tolak. 3. Pilih satu masa untuk anda rehat pendek. Apabila kita dah susun perkara-perkara ini, insyaAllah akan menyebabkan hidup kita rutinnya lebih kemas. Ada satu bonus praktikal untuk anda. Gerakkan badan 2 minit. Jalan dalam rumah pun jadilah. Sebab senaman secara umumnya sering dikaitkan dengan kualiti tidur yang lebih baik dalam banyak kajian. Bila badan bergerak, otak pun lebih mudah hidup. Boleh? Baik. Jadi inilah dia 3 cara bina rutin pagi yang realistik untuk orang sibuk. Pertama, bangun tetap supaya badan stabil. Kedua, cahaya pagi untuk selaraskan ritma tubuh kita. Dan yang ketiga adalah 3 minit susunan supaya hari tidak jadi huru-hara. Abang Bad sarankan jangan ubah semua sekaligus. Pilih satu saja untuk mula, tapi kita konsisten untuk lakukan yang terbaik. Jumpa lagi Abang Bad dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Okey, Azlan yang di-type writer, jangan kianati aku. 8.50 minit pagi. Selamat okay. pagi. Kita dah pun live di TikTok macam biasa.
1: Sudah. Yes. Terima kasih semua. Di TikTok live menghampiri 60,000 like. Terima kasih semua. Ada Siti Kasturi, Teacher Mary, lepas tu Marina, Khairul Baha, Paimon, Ili, Abang Tak Bohong.
0: Okay.
1: Pun ada juga. Abang jangan bohong bang, dosa tau. Yong Khairul.
0: Okay.
1: Lepas tu tadi saya nampak, saya tak tahulah betul ke tidak.
0: Siapa
1: saya
0: dia?
1: Nampak Tok T masuk tadi.
0: InsyaAllah betul tu.
1: Tok T, kalau betul Tok T masuk, Tok T komen sikit Tok T.
0: Tok T tengah tengok kan, dia tengok dia. Mungkin sebelum ni tengok Nazri dengan Sony. Ada dia rupanya.
1: Kalau tengah dalam kereta ke kan.
0: Tapi gimana tu tapi.
1: Ini hari pertama saya masuk balik kerja. Tok T bagi semangat. Ni topi saya pakai. Ni topi pergi konsert Tok T tau.
0: Betul. Nampak tu Tok T. Tapi itulah saya masa Tok T datang ke National FM tu. Saya masa tu ditemu ramah lah. Di sini tapi saya pergi tengok kereta dia tau. Oh cantik kereta
1: saya
0: dia.
1: Saya masa tengah cuti sakit.
0: Betul. Tok T tanya dia sakit ke Nazri? Tok T.
1: Tak payah nak bonga.
0: Dia ditidurkan Tok T.
1: Okay ni Mel Abdul Halim pun ada juga.
0: Baik,
1: dia kata alhamdulillah semoga sihat selalu. Uchiha Madara Nan BJ Humble.
0: Baik.
1: Lepas tu ada Marsa Saleh, Peter Kilan, Rosida Safir, Nor Issa, Siti Zarina, Fiza HJ, Dwi Duan pun ada juga. Terima kasih tau.
0: Terima kasih atas sokongan. Boleh terus komen ni di Facebook. Kalau nak tahu apa puncanya dia, nanti dia kongsikan dekat Facebook, dekat TikTok. Nanti
1: nantilah.
0: Nanti kejap lagi.
1: Okey, sambil-sambil tu yang mana sedang mandu, baru sampai pejabat, tengah cek parking, hati-hati yang nak keluar sarapan. Jaga pemakanan juga, jaga kesihatan.
0: Betul. Jaga semuanya
1: Jaga semualah. Pandailah, rosak.
0: Okey. Lepas ni Norafika
1: okay.
0: akan bersama dengan anda. Nanti kembali lagi untuk kita belajar, mungkin insya-Allah. Kita akan belajar logat utara pula.
1: Oh ya. Okey. Selepas berita utama.
0: Selepas berita nanti.
1: Jom inilah dia.
0: Nasional
1: Pagi.

0: Mereka adalah usahawan yang terus mengorak langkah.
1: Kalau kita sebagai usahawan ni, kita perlu nekat lah.
2: Betul.
1: Sebab bila saya memang, prinsip saya,
2: yeah,
1: memang kalau buat, biar sampai jadi.
0: Jalan terus sampai jadi. Berkongsi pengalaman bagaimana ingin terus berjaya dalam bidang keusahawanan. Bersama anda setiap Selasa 2.30 petang, Jalan terus sampai jadi.
3: Puncak Prestasi.
4: Dengarkan setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad.
5: Siaran bermula 3.20 petang selama 34 minit.
4: Mengetengahkan perkarian industri kreatif, seni muzik, seni lukis, seni tari, pelancongan, makanan dan banyak lagi.
3: Jangan ketinggalan Suara 3.4 Puncak Prestasi.
4: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari.
3: Puncak Prestasi.
4: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan semata-mata. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan keseksamaan dapat dinikmati seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Namun, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat. Beliau tidak menangguhkan pembubaran parlimen semata-mata untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri.
1: Urus ekonomi ini penting. Tetapi urus ekonomi itu bila keadaan politik itu stabil. Kalau keadaan kacau bilau, ini bergaduh pilihan raya tiap bulan. Siapa nak hari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Dan ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik. Sebab politik itu stabil. Kalau politik harus biar, orang luar tak datang.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar dijadual tiba malam ini di Jepun bersempena lawatan rasmi selama 3 hari yang dijangka memberi peluang kepada Kuala Lumpur, Tokyo meraih peluang baru kerjasama pada masa hadapan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo. Silakan Khairi.

0: Baik Fika, menurut Wisma Putra, Perdana Menteri dijangka mengadakan mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi. Bidang-bidang utama perbincangan dijangka merangkumi isu-isu berkaitan teknologi hijau, daya tahan dan peralihan tenaga, kerjasama alam sekitar, pertahanan dan keselamatan serantau serta kerjasama pendidikan tinggi. Selain bertukar pandangan mengenai perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama, selain daripada program libat urus dua hala, Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo dan ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Perdana Menteri turut dijadual menghadiri sesi meja bulat bersama pemimpin industri di Jepun bagi menerka peluang-peluang pelaburan bernilai tinggi yang baharu di Malaysia. Usaha tersebut memperlihatkan komitmen berterusan Malaysia dalam memperkukuh hubungan dan memperkasa dialog bersama pihak Jepun serta rantau yang lebih luas. Baik, setakat itu saja laporan dari saya, Muhammad Kari Khalid dari Tokyo, Jepun untuk RTM. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
1: Terima kasih, Khairi. Ringgit terus menunjukkan prestasi positif berbanding beberapa mata wang serantau meskipun dolar Amerika Syarikat kekal kukuh di pasaran global. Pensyarah Kadan Putra Business School Dr. Ida Mat Yassin berkata, pengukuhan ringgit ketika ini didorong keyakinan terhadap ekonomi Malaysia yang masih stabil serta disokong prestasi perdagangan negara. Beliau turut berpandangan prestasi positif ringgit dalam tempoh beberapa bulan kebelakangan ini mencerminkan kekuatan asas ekonomi Malaysia yang terus berkembang meskipun berdepan cabaran luaran. Belum ada sebarang keputusan dibuat untuk menambah peruntukan bagi memasang kawat berduri jenis konsertina di jeti haram yang sudah dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya juga tidak menerima permohonan daripada pasukan Gerakan AM untuk mendapatkan peruntukan tambahan tersebut. Setakat ini pihaknya masih mengekalkan dengan peruntukan sedia ada, iaitu RM100,000 yang diluluskan oleh unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, Datuk Raja Nur Syirwan memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok, Kelantan selepas mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan bersetuju secara prinsip mengenai perkara itu.
2: Kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah robohkan jeti-jeti haram tu. Jadi nak berlaku adil lah pada penduduk di situ, kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
1: Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin. Berita seterusnya. Peminat aktiviti mendaki khususnya golongan wanita dinasihat supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
3: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini, yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah kepada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari.
1: Datuk Sri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Datuk Dr. Fezu Izzuan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Pemeriksaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Dalam pada itu, 15 sukarelawan orang asli dari Kampung Wuh menarik nafas lega apabila pendaki wanita tersebut berjaya ditemukan dalam keadaan selamat. Mereka merupakan antara individu terawal yang membantu operasi mencari dan menyelamat selepas Jaslinda dilaporkan hilang sejak 23 Mei lalu. Demikian menurut Tok Batin Kampung Ampang Wuh, Bah Lilik. Luar negara, gempa bumi bermagnitud 7.9 melanda kawasan Kepulauan Filipina hari ini pada pukul 7.37 pagi waktu Beijing. Pusat Rangkaian Gempa Bumi China melaporkan pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 40 km. Kesatuan Eropah mengecam pembunuhan seorang lagi anggota pasukan interim pertubuhan bangsa bersatu UNIFIL di Lebanon dan menuntut pihak yang bertanggungjawab diadili. Ketua dasarnya, Kaya Kallas, menggesa semua pihak mematuhi perjanjian antara Israel dan Hezbollah serta melaksanakan sepenuhnya resolusi 1701 Majlis Keselamatan PBB. Sekurang-kurangnya 8 orang maut dan 13 cedera dalam serangan udara Israel di pinggir Beirut serta selatan negara itu. Serangan itu menyasarkan kawasan kediaman di Hauta Al-Khadir dan Dahiyeh, termasuk pengeboman tanpa amaran awal. Ia merupakan serangan pertama ke atas Beirut sejak lanjutan gencatan senjata Rabu lepas. Sementara itu di Gaza, 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Zionis. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan serangan udara berhampiran sekolah Al-Buraq di Bandar Gaza mengorbankan 4 orang. Manakala serangan ke atas balai polis di kawasan Al-Mawasi Khan Yunis membunuh 5 orang dan mencederakan 17 yang lain. Dalam kejadian berasingan, tentera laut Israel menembak mati seorang nelayan tanpa sebab munasabah. Sukan Bola Sepak, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menyerahkan sepenuhnya kepada Konfederasi Bola Sepak Asia EFC berhubung laporan penuh audit badan induk itu didedahkan kepada umum dan dibentangkan di Parlimen. Ia susulan desakan Ahli Parlimen Bukit Gelugor Ramkarpal Singh yang meminta perkara berkenaan didedahkan bagi membolehkan isu takbir urus dibahas secara menyeluruh. Setiausaha Agong FAM, Datuk Nur Azman Rahman berkata, laporan audit berkenaan tidak boleh didedahkan sewenang-wenangnya kerana memerlukan penelitian rapi. Akhir sekali, Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang Malaysia MPL MY musim ke-17. Selangor Red Giants SRG mempertahankan kejuaraan buat kali kelima berturut-turut apabila menewaskan tim Vamos 4-0. Jurulatihnya Michael Angelo Boccado berkata, SRG kini berada pada tahap terbaik selepas berjaya mendapatkan semula rentak permainan sepanjang kempen MPL MY. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Suara cakap.
1: Okey. Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Kita kembali lagi selepas berita bersama dengan Rafika.
2: Oh, jam terakhir dah kita. Alhamdulillah.
1: Oh, sikit je lagi dia.
2: Sikit je lagi.
1: Memang dia akan sampai pukul 10, 6 sampai 10 pagi saja.
2: Masih lagi eh?
1: Masih lagi kekal.
2: Alhamdulillah, masih lagi kekal. Alhamdulillah.
1: Dan kita masih ada 3 suara cakap.
2: Okey.
1: Jadi untuk hari ini, cikgu ni pun rindu dengan dia ni.
2: Oh, ya ke?
1: Cikgu ni kata, ya Allah, dia lah betul tak ada. Ni kalau dia ada ni, mesti dah dapat ni.
2: Tak, sebab kalau dengan cikgu, memang saya akan jadi pelajar cemerlang.
1: Itulah tu. Saya tu pun cemerlang. Baru cikgu nampak, oh cemerlang juga Nazi. Ya, saya cikgu.
2: Bila saya tak ada, bawa menonjolah.
1: Saya menonjolah, bawa cikgu tahu.
2: Okey, cikgu Kamal
1: Betul.
2: Okey, assalamualaikum cikgu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, cikgu.
3: Dah lama kita tak dengar suara pelajar cemerlang kita ni.
1: Ya, cikgu.
3: Apa khabar dia? Sihat?
2: Sihat, cikgu. Menghampiri 100% sihat dah, cikgu.
1: InsyaAllah,
2: cikgu.
3: Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ta'ala lah.
1: Amin.
3: Jadi, cikgu dengar tadi pun sepanjang dia bercuti ni, dia membaca sebuah buku yang teragung, kan?
1: Betul,
2: cikgu. Betul. Maklumlah, cikgu.
3: Alhamdulillah.
2: Bila kita cuti sakit ni, cikgu.
1: Itulah sebaik, cikgu.
2: Buku tu lah yang kita cari, cikgu.
3: Ya, okey,
2: okey. Moga-moga bila kita sihat ni pun, kekal lah mencari buku tu.
1: Amin.
2: Juga.
1: Amin.
2: Amin.
1: Itulah seloknya cikgu ya.
3: Betul. Itulah sebenarnya penawar untuk kita lah kan. Buku agung kita tu, Al-Quran kita, insyaAllah.
1: Kena amas lah lu cikgu.
3: Yalah, betul. Pandai Nazri ni ya.
1: Ya, saya
3: betul.
2: Saya bagi dia peluang menyina cikgu. Sebab tu saya cuti sakit.
3: Tapi bagus-bagus. Bila dia tak ada tu, Nazri nampaknya dia lebih ke hadapan sikit.
1: Yeah.
3: Dia mampu untuk bersaing dengan pelajar kita lagi seorang tu.
2: Sonic.
3: Tapi hari ni tak ada pula dia.
1: Dia tak ada hari ni. Dia cuti cikgu.
3: Dia cuti hari ni. Tak apalah, kita bagi Sonic peluang untuk berehat dulu seketika.
2: Betul.
1: Boleh. Okey cikgu.
3: Okey, jadi dah bersedia untuk hari ni ya?
1: Boleh
2: cikgu.
3: Baik, hari ini kita akan pergi ke negeri Kedah, insyaAllah.
2: Okay.
3: Jadi kita akan belajarlah 3 perkataan untuk hari ini.
2: Okay. Baik cikgu.
1: Yang pertama cikgu.
3: Perkataan yang pertama iaitu Kelui.
2: Apa cikgu?
3: Kelui.
1: Kelui.
3: Bukan kalui Kelui.
2: Oh, Kelui. Kelui.
3: Kelui.
2: Okey, contoh ayat dia cikgu.
3: Jadi cikgu bagi contoh ayat. Nazri.
1: Ya, saya.
3: Cepat tu. Sonic dekat depan sana tu lah. Ada jauh dia tu.
1: Kejar.
3: Salah.
2: Panggil.
1: Kejut.
3: Panggil.
1: Oh, panggil.
2: Cemerlang kan cikgu. Pelajar cemerlang kembali cikgu.
3: Betul. Pelajar cemerlang comeback.
1: Panggil. Kejap pun boleh kan? Ya.
3: Nazri, jangan risau. Masih ada lagi 2 Nazri.
2: Yes.
3: Baik. Okey, betul tu maknanya keluar ni kita panggil lah
2: Panggil. Kalau kejar tu ligan cikgu kan? Ligan.
3: Ya, betul. Ligan.
2: Kejar ligan.
1: Okey.
3: Itu nampak dia pelajar cemerlang ni dia jauh ke depan.
1: Dia advance sikit cikgu. Lepas baik ni dia advance cikgu.
3: Itulah kita katakan kalau dalam istilah di bawah kementerian ni kita panggil istilah kebat.
1: Okey, bang.
3: Kemahiran berfikir arah tinggi. Ada jauh ke depan lah. Ya, betul.
2: Sebab saya masa kat rumah tu cikgu, saya ada terantuk dinding cikgu. Sedar-sedar jadi bijak. Okey cikgu, perkataan kedua.
3: Okey, baik. Perkataan yang kedua.
2: Ya.
3: Kahak.
2: Kahak.
3: K-A-H-A-Q.
1: Kahak.
2: Okey cikgu, contoh ayat dia.
3: Okey, contoh Nazri. Nazri lagi ya.
1: Ya, saya cikgu.
3: Awak jangan tunjuk kahak sangat tau. Sebab kita ada yang lebih kahak lagi daripada awak.
2: Hebat,
3: dalam kelas kita
2: hebat.
1: Pandai.
3: Pandai, tak tepat.
2: Hebat.
1: Lebih terer.
3: Hebat ni hampir tepat lah. 90%, sikit lagi.
2: Bagus
3: dia agak tersasar sikit.
2: Awak jangan nak tunjuk.
1: Kahak tak. Hero.
3: Lebih kurang hero tu. Hampir tepat lah. Sikit lagi.
2: Hero tu.
1: Jago.
3: Macam tu lah. Nak tunjuk jago. Ataupun nak buat lah kata orang kan.
1: Terima nak tunjuk kehak.
2: Satu sama, cikgu, eh?
3: Satu sama. Itu dah kita tengok ni. Ini yang penentuan yang ketiga ni, okay, kan?
2: Okay.
3: Persaingan hebat ni, ya. Jadi maknanya di sini, perkataan kehak tu macam dengan kita nak tunjuk
1: kuat,
3: kuatkan kita lah. Macam belagak lah. Ekor mesti lebih kuat lah, eh. Gitu lah, agak. Tapi kahak, kita jangan amalkan lah. Kahak ni tak bagus.
1: Okay. Ah, betul.
2: Kalau dia dia kahak ni, gua, kita kahakkan dia.
1: Sudah.
3: Eh? Okey, baik.
2: Okey,
3: perkataan yang ketiga ni. Perkataan ketiga ni. Kelepiak.
2: Hah?
3: Kelepiak.
2: Kelepiak.
1: Kelepiak.
3: Ya, kelepiak.
2: Kele, eh? Kelepiak, eh?
3: Haa, kelepiak.
2: Okey, contoh ayat dia.
3: Baik, cikgu bercontoh. Dia.
2: Ya.
1: Haa.
3: Hai, kelepiak dulu pakaian tu sebelum dipakai.
2: Gosok.
3: Kita nak tengok dulu. Takut-takut ada apa-apa ke baju tu,
2: oh,
3: kan.
2: Oh, ni kibas-kibas. Kibas, kemas.
3: Ya, tepat sekali.
1: Oh, ingat try. Try dulu.
3: Kelepiak.
1: Oh,
3: kibas. Maksudnya kelepiak ni macam kita mengibaskan dulu lah, kan. Kibasnya. Contohnya kalau di baju, kalau dekat baju kita tu ada, contohnya lah, ada ulat serangga bulu ke ulat bulu, kan. Nah, bagi yang lama-lama, kan. Kita kelepiak lah, mengibas lah. Mengibas.
2: Dua satu, cikgu.
1: Cikgu, kalau saya kata, ya, dia kelepiak dululah makanan tu, takut ada lalat. Boleh ke, cikgu?
2: Tak boleh
3: lah. Tu kurang tepat lah.
1: Oh, kurang tepat. Kalau sebetulnya macam mana, cikgu?
3: Ya?
1: Kalau sebetulnya macam mana?
3: Kita mengibas.
1: Oh, mengibas jelah.
3: Mengibas,
2: ya. Baju ke ataupun kita kibas lah katil tu sebelum tidur, cikgu, kan?
3: Ya, betul. Kita kibas dulu.
2: Itu contoh budak bijak.
1: Itulah tu.
3: Okey, tak apa. Kita bagi satu yang lagi extra lah.
1: Oh, extra.
2: Bonus. Okey, cikgu.
3: Kelolo.
1: Ha, sudah.
2: Apa, cikgu?
3: Kelolo.
2: Kelolo.
3: Ha, kelolo.
2: Tak pernah dengar ni.
3: Okey, contoh ayat, eh.
2: Contoh ayat dia.
3: Sonic. Janganlah duk kelolo sangat. Ramai sangat orang mendengar kita ni.
2: Merapu.
1: Sudah.
3: Merapu, betul.
1: Saya nak sebut kelang kabut.
3: Kelang kabut pun tepat juga ni.
1: Tengok, sama tu.
3: Tapi tapi yang paling tepat kiri yang dia sebut ialah kecantikan sebenarnya kelolo. Kelolo.
2: Oh, jauh cikgu bunyi merapu kita, dengan kelolo.
3: Cakap, dia kita cakap macam kita cakap tak semua bikinlah kelolo. Hal yang kelolo sangatlah kita katakan. Macam tu lah, lebih kurang lah.
1: Mengarut. Kalau cakap mengarut pun boleh juga, cikgu.
3: Boleh, mengarut pun boleh terima juga. Kelolo.
2: Lain cikgu punya dia, kelolo, mengarut semua kelolo. Lain cikgu,
3: Dia agak-agak jauh sikit, tapi itulah perkataan yang sebenarnya, kelolo.
2: Ini Kedah belah mana, cikgu?
3: Ini Kedah biasanya di sebelah utara, betul lah, di sebelah-sebelah daerah Kebang Pasu.
1: Gitu.
2: Faham.
3: Ya.
1: Alhamdulillah.
2: Cikgu dah sampai sekolah ke, cikgu?
3: Ini sebenarnya saya ni di Ipoh ni, on the way untuk pergi ambil laporan audit sekolah.
1: Hati-hati dah berjalan, cikgu, eh.
2: Hati-hati, cikgu.
3: Ya, ada sampai. Nak ke conference sekejap lagi.
1: Okey. Bye.
2: Cikgu, selamat tugas, cikgu. Selamat kembali ke sekolah.
3: Baik, terima kasih. Sama untuk dia pun, selamat kembali ke konti bersama dengan Tiga Suara.
2: Alhamdulillah. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu.
1: Baik, cikgu.
3: Baik, sama-sama. Teruskan belajar, eh.
2: Baik. Assalamualaikum.
3: Nanti kita ke Thailand pula, insyaAllah, next week.
1: Okay, insyaAllah.
3: Baik.
1: Assalamualaikum.
3: Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Itu dia. Bersama dengan Cikgu Kamal, rupanya kat Perak dah sekarang ni, eh.
2: Itulah, nampak. Perkataan pelajar cemerlang bukan keluar daripada mulut saya. Mulut
1: itulah cikgu. Cikgu pun tahu saya hebat lah.
2: Tapi masa tak, saya tak ada tau.
1: Kita sorok dulu.
2: Baik, itu dia. Bahasa Kedah, eh.
1: Baik, jom.
2: Lagu apa tu?
1: Ini Hampir Mana.
2: Hampir Mana. Cantik. Inilah dia.
1: Nasi.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Lain macam.
1: Ewa.
0: Macam lain je muzik
1: ni. Dia lagu baru dia.
0: Lagu baru ke?
1: Lagu baru dia.
0: Apalah tajuk dia, apalah?
1: Dia lagu dia tak tahu, tak tahu joget. Tahu tak tahu joget.
0: Oh ya, yeah, lain dah Kenapa sebab tukar?
1: Dia dah memang kalau zaman macam dia dah lama tak ada kan. So kita dah beralih tahun 2026. Ini dah tahun 2026 tu dia.
0: Oh ya, lain lain lah.
1: Dia akan ditidurkan.
0: Bangun-bangun dah lain. Awak ingat apa Asapul Kafi tu lama. Okey. Peribahasa
1: Okey, peribahasa.
0: Okey, peribahasa. Sambil tu boleh tepi-teping, borak-borak juga dengan saya di TikTok live. Dah lebih 120,000 dah, alhamdulillah.
1: Okey.
0: Ai, lain pula. Ini buat betul lah.
1: Ini gamelan. Itu yang, ini yang macam biasa lagi.
0: Oh.
1: Yang pramanggung tu. Yang kita masuk.
0: Lambang Sari.
1: Pramanggung. Lambang Sari eh?
0: Lambang Sari.
1: Lambang Sari. Oh, salah. Oh, dah tukar.
0: Kan, Lambang Sari kan? Cuba.
1: Cuba saya tukar. Lambang Sari. Saya ambil Lambang Sari.
0: Cuba.
1: Kejap. Sekejap. Lama loading dia. Sama je.
0: Lain.
1: Okey. Lama Sari. Okey. Okey, ni betul.
0: Mengumumkan ketibaan.
1: Baru betul.
0: Okey, peribahasa
1: Okey.
0: Masih lagi sama ke kena nyanyi-nyanyi?
1: Sama. Tapi dia sebab dia berdua, dia dua orang. Dia dua kali.
0: Dua kali je. Okey, peribahasa hari ni
1: Baik.
0: Dengar betul-betul.
1: Dengar.
0: Tertumpang di biduk tiris.
1: Apa tu? Apa biduk tiris tu?
0: Okey, sekali lah lagi.
1: Satu lagi.
0: Tertumpang di biduk. Tertumpang di biduk. Di biduk tiris.
1: Ambil helo tu.
0: Asyik. Okey. Maksudnya.
1: Ikut serta dalam usaha yang merugikan.
0: Amboi.
1: Atau ikut jalan yang sesat.
0: Asyik. Sekali lah lagi.
1: Ini baguslah untuk yang apa? Sesat dalam hutan lah Ikut serta dalam usaha yang merugikan. Atau ikut jalan yang sesat.
0: Asyik.
1: Pilih-pilihlah jalan yang baik
0: Okey. Contoh ayat tak payahlah
1: Nantilah.
0: Nantilah tunggu tiga suara orang ada contoh ayat.
1: Sampai nanti kita bagi tahu lah.
0: Contoh ayat kita kena ada bom-bom kan.
1: Betul.
0: Ada lagi bom-bom.
1: Dia kata dia tunggu dia datang dulu.
0: InsyaAllah. Esok kalau Sony ada,
1: InsyaAllah.
0: Adalah bom-bom
1: Sabar-sabarlah
0: Okey. Jadi itu peribahasa hari ni. Tertumpang di biduk tiris. Ikut serta dalam usaha yang merugikan atau ikut jalan yang sesat.
1: Amin. Okey, jom. Dengarkan lagu ini dahulu. Nanti kembali lagi selepas
0: ini. Lagu apa lah?
1: Ini Zapin Usik Mengusik.
0: Ewa. Tertarikkan lagu raya.
1: Bukan.
0: Risau.
1: Bye.
0: Jom.
1: Inilah dia.
0: Hasyana pagi.

Itulah, mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

0: AI Sukan.
1: Okey, AI Sukan di Nasional FM.
2: Okay.
1: Alhamdulillah, ada banyak cerita menarik untuk kita kongsikan bersama dengan anda semua.
2: Okey, sambil Nazri kongsi AI Sukan.
1: Baik.
2: Dekat TikTok lah dah hampir 150.
1: Alhamdulillah.
2: Ribu.
1: Ui.
2: Okey, boleh tap-tap, boleh borak-borak lah santai-santai. Hari ni saya host,
1: Bolehlah bertanya pada dia apa pengalaman dia lalui ketika dia ditidurkan dan ketika dia dibawa masuk ke dalam apa nama mesin tu? Invalidator. Apa tu?
2: Awak ingat apa saya lahir tak cukup bulan? Incubator.
1: Oh, salah. Bukan. Incubator tu macam ni berkata lebih bulan ni. Tak cukup bulan terlebih.
2: Ini terlebih berat dah ni. CT scan. Kena buat brain CT scan. Masuk dalam mesin tu lah. Tapi masa nak masuk dalam mesin tu,
1: ada masalah.
2: Ada masalah sikit. Doktor nak buat scan dekat bahagian otak kan. Doktor cakap, saya cuba cari otak awak tak jumpa.
1: Tak jumpa. Doktor pusing-pusing mana?
2: Saya tak jumpa mana ni?
1: Mana otaknya?
2: Saya cakap ada tu, minta maaf doktor sebab saya cuti lama sangat. Otak saya dah kat lutut dah.
1: Dia turun ke bawah.
2: Saya pindah dulu. Nanti yang baru boleh buat brain CT scan tu.
1: Itulah tu, terkejut. Belum pernah jadi tu.
2: Alhamdulillah result bagus lah. Baiklah, tu yang bijak tu.
1: Bila dia dah di tempat yang betul, dia bijak lah.
2: Tergantuk kan?
1: Alhamdulillah.
2: Okay.
1: Okay, Aisyukan. Ini berkenaan bergulir lagi negara kita, Gozife dan juga Nur Izri Rumsani. Ada wajah di situ. Sebab dia berjaya menamatkan penantian 18 tahun negara kita.
2: Wow.
1: Malaysia untuk memenangi Kejohanan Terbuka Indonesia.
2: 18 tahun
1: tau. Menewaskan pasangan tuan rumah iaitu Raymond Indra dan juga Nicholas Joachim. Menang 13-21, 21-18 dan juga 21-10. Jadi mereka berjaya membawa pulang wang tunai RM432,000.
2: Wow.
1: Bagi dua berapa seorang dapat
2: 432
1: bagi dua.
2: Dua lebih 216
1: lah. Lepas tu tolak sikit untuk jurulatih. Kan jadi dapat ada seorang purata RM2,000 lah kan. Mungkin insyaAllah lah. Dan kita menyampai ni pun dapat sikit lah habuan tu kan. InsyaAllah.
2: Elok sangat.
1: Dan kejohanan itu satu kejohanan yang cukup baik. Kerana ia bertaraf Super 1000 dan akan menerus meningkatkan lagi ranking lah. Bergulir lagi negara kita.
2: Okey, baik. Itu dia. Tahniah lah kita ucapkan
1: Betul.
2: Awak sebut 18 tahun tadi kan. Saya tengok Facebook lah gambar yang awak bagi ni. Saya nampak mak saya. Mak saya sekarang ni ada dekat Mekah.
1: Okey.
2: Dia komen tu, dia kata salam dari Tanah Suci Mekah.
1: Alhamdulillah.
2: Hotel Faisal.
1: Okey, apa khabar makcik?
2: Mak ayah saya alhamdulillah sekarang tengah demam sikit.
1: Baik.
2: Cuaca kat sana sangat panas.
1: Betul makcik.
2: Kita pun kat Nasional FM ada laporan haji nanti kan. Apa ni, 8:10:15 pagi dengan 8:15 malam
1: Betul. Di RTI pun ada hantar kru juga ke sana. Jadi boleh bersama dengan mereka lah makcik. Rafael Ramlan namanya. Haji Rafael Ramlan dengan Haji Dasuki namanya.
2: Okey, baik. Jadi untuk dapatkan perkembangan semasa para jemaah kita bersama dengan Nasional FM juga
1: InsyaAllah.
2: Cantik.
1: Okey, jom kita dengarkan lagu ini. Lagu untuk sang juara kita.
2: Okey.
1: Kuasa juara.
2: Carry you.
1: Carry you.
2: Mata.
1: Baik. Inilah dia.
2: Nasional pagi.

0: biar lambat asal selamat.
1: Pamat tempe berlanggar dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National Effect.

0: Okey, untuk anda pada waktu ini 9.51 minit pagi, 8 minit lagi kita nak tamat untuk konti kita pada pagi ini.
1: Alhamdulillah selesai hari pertama. Yes. Saya kembali semula selepas ditidurkan.
0: Alhamdulillah.
1: Ayat Nazri lah. Tapi saya tak ditidurkan pun.
0: Tak ditidurkan.
1: Saya banyak tidur dia lah.
0: Ya. Yeah. Saya datang dekat itu hari pun kuat betul tidur si dia ni.
1: Yelah.
0: Habis apa nak
1: rehat kan. Kata suruh rehat lah.
0: Doktor suruh ikut lah.
1: Dia suruh. Okay, tapi apa pun sekali lagi di kesempatan ni saya ucapkan terima kasih lah pada Kakak Ungu, pada kawan-kawan di National FM ni. Yeah. Apatah lagi pengurusan radio. Saya sebutlah satu-satu sikit eh.
0: Boleh.
1: Kak Sal, pengurus kita, Kak Intan, Magit Gambang, Kak Su. Kak Su lah antara yang paling banyak juga sebab dia kena cover penggantian konti kawan-kawan ni kan.
0: Betul dia.
1: Pening dia nak cari kan.
0: Sian dia. Lepas dah sampai ke luar negara.
1: Kan itu tak payahlah, itu personal dia. Lepas tu kawan-kawan yang ganti konti, Izazlan, terima kasih. Lin Zainul kau tak ada, saya pun ada juga.
0: Ada.
1: Reza pun ada kot kan. Semua
0: sekali lah.
1: Yang mana kena cover kerja-kerja saya. Terima kasih banyak-banyak eh.
0: Itulah tu.
1: Pada siapa lagi? Kak Norsa, Bos Cepus. Kak Norsa pun ada telefon saya juga.
0: Ada juga.
1: Terima kasih Bos Cepus apa juga. Terima kasih banyak-banyak eh.
0: Okey, alhamdulillah
1: lah. Yang mendoakan semua pendengar. Yang mendoakan, yang DM saya, yang komen, yang mendoakan. Ya Allah, saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya baca semua, cuma tak boleh nak reply satu persatu. Alhamdulillah dipanjangkan usia dalam keadaan yang lebih baik lagi, insyaAllah. Semangat saya tak luntur.
0: Baik.
1: InsyaAllah lah untuk buat yang terbaik lagi eh.
0: Ini berkat doa mak dengan ayah.
1: Betul. Mak dengan ayah saya kan. Betul.
0: Pun ada juga dekat Facebook kita ni. Kamsi Mungsi Amin Ya Rabbal Alamin katanya.
1: Mak dengan ayah saya pun banyaklah mendoakan dari Tanah Suci. Alhamdulillah. Jadi terima kasih untuk semua. InsyaAllah kita akan buat lebih baik lagi lah eh.
0: Baik, insyaAllah.
1: Amin.
0: Baik, esok tiga suara akan kembali lagi.
1: InsyaAllah, esok bahan saya.
0: Aha. Apa ceritanya?
1: Esok, kejap eh. Kalau tahukah anda, esok macam biasalah saya akan mulakan dengan haiwan.
0: Aha, haiwan.
1: Haiwan yang pelik-pelik lah.
0: Ya.
1: Kalau tengok ni, nampak macam muka seorang lelaki.
0: Ay, haiwan ada muka macam seorang lelaki?
1: Ya. Kalau tengok kejap eh, saya letak sebelah awak. Ada iras awak juga.
0: Haiwan apa tu?
1: Tapi dia handsome dan dia segak lah.
0: Dia macam
1: sebab
0: ni
1: dia
0: lah.
1: Dia lelaki je. Dia tak boleh menyerupai wanita.
0: Apa nama ni? Macam jual jagung tadi tu lah.
1: Sebab dia lelaki kan?
0: Lelaki. Okay.
1: Jadi itu haiwannya. Tapi sangat cantik. Sangat handsome. Tapi dia haiwan.
0: Haiwan?
1: Betul. Okay.
0: Haiwan esok.
1: Dia sangat unik. Dia kecil je, tak besar.
0: Tak kecil, tak besar.
1: Dia besar-besar ibu jari.
0: Okay,
1: sangat. Jadi kalau nak tengok tahukah anda tu esok. Tular ni tentang bagi saya dia comel lah. Comel sangat kalau tengok ni. Tapi dalam masa yang sama, janganlah kita buat benda ni.
0: Sudah.
1: Kenapa buat? Comel sangat. Tapi dalam masa yang sama, janganlah kita buat benda ni.
0: Risau ni.
1: Ada pengajaran ni jugalah.
0: Okay.
1: Tapi dia comel. Itu tular.
0: Baik.
1: Global. Kan Dan dah kata. Dan dah kobai. Jangan ekor buat.
0: Jangan dibuat.
1: Dah tak boleh tutup.
0: Sudah.
1: Nak tahu apa yang dia buat sampai tak boleh tutup. Meranolah badan eh.
0: Habislah.
1: Nak tahu apa esok lah dalam global eh.
0: Okey.
1: Lagu semua dah ada ni. Nampak saya dah tulis dah.
0: Dah tulis siap. Itu ditulis masa dekat hospital loh.
1: Masa dekat hospital lagi ilham sampai. Saya dah tulis. Saya tinggal nak transfer je masuk dalam sistem. Standby esok eh.
0: Okey. Okay. Baik, selepas ini bersama dengan Hazel.
1: Bukan.
0: Bukan siapa?
1: Orang lain kot.
2: Dan Amira.
0: Dua orang. Dia sekarang pagi dia. Kalau dia dua orang dia tau.
1: Kenapa? Okeylah.
0: Dia dua orang tu pagi dia.
1: Baik.
0: Dia dua orang.
1: Okey.
0: 2, 4, 6, 8, 10. Ada kira ni begitu.
1: Dah lain.
0: Dia lain. Dia 2, 4, 6, 8, 10.
1: Faham. Okay,
0: sampai malam dia seorang.
1: Okey, baik. Jadi yang ada dekat TikTok, terima kasih banyak. Dekat Facebook Live pun terima kasih banyak. And dekat frekuensi lagilah terima kasih banyak eh.
0: Okey.
1: Kita jumpa esok.
0: Jom kita dengarkan lagu ini dahulu.
1: Aha.
0: Ini lagu yang sebenarnya permintaan daripada Alia lah.
1: Lagu apa?
0: Lagu daripada Kumpulan Dewa. Sebab dia masih lagi tengyang-nyang konsert Dewa. Dia pergi konsert Dewa.
1: Konsert Dewa. Mantap.
0: Jadi itulah tu. Lagu untuk dia lah tu.
1: Baik, kita jumpa esok. Saya Diana Wai.
0: Saya Nazri.
1: Kami tiga suara. Assalamualaikum.

0: Mereka adalah usahawan yang terus mengorak langkah.
1: Kalau kita sebagai usahawan ni, kita perlu nekat lah.
2: Betul.
1: Sebab bila saya memang, prinsip saya,
2: yeah,
1: memang kalau buat, biar sampai jadi.
0: Jalan terus sampai jadi. Berkongsi pengalaman bagaimana ingin terus berjaya dalam bidang keusahawanan. Bersama anda setiap Selasa 2.30 petang, Jalan terus sampai jadi.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
4: Nasional FM, sentiasa di hati.

Gaza pada Ahad, Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan serangan udara berhampiran sekolah Al-Buraq di Bandar Gaza mengorbankan 4 orang. Manakala serangan ke atas balai polis di kawasan Al-Mawasi Khan Yunis membunuh 5 orang dan mencederakan 17 yang lain. Dalam kejadian berasingan, tentera laut Israel menembak mati seorang nelayan tanpa sebab munasabah. Gempa bumi berukuran 7.9 pada skala Richter melanda kawasan Kepulauan Filipina hari ini pada pukul 7.37 pagi waktu Beijing. Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, CNNC, melaporkan pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 40 km dengan kedudukan 5.55 darjah utara dan 125.1 darjah timur. Badminton terbuka Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Pemain bergula lelaki profesional negara Gozifi Nur Izzuddin Rumsani menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia menjuarai acara bergula lelaki selepas menumpaskan wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin. Pasangan rangkin ke-8 dunia itu bangkit daripada ketinggalan satu set sebelum menewaskan wakil Indonesia itu 13-21, 21-18, 21-10 dalam tempoh 49 minit. Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang Malaysia MPL MY Selangor Red Giants SRG mempertahankan kejuaraan buat kali kelima berturut-turut. SRG menewaskan tim Vamos 4-0 pada aksi akhir musim ke-17 di Stadium Juara Bukit Kiara semalam. Jurulatihnya Michael Aguilo Bocado berpuas hati dengan persembahan yang dipamerkan anak buahnya dengan menampilkan corak permainan agresif dan mengekalkan momentum sehingga tamat perlawanan. Mengulas persiapan menghadapi Mid-Season Cup MLC di Piala Dunia Isukan bulan depan, beliau percaya SRG kini berada pada tahap terbaik lepas berjaya mendapatkan semula rentak permainan sepanjang kempen MPL MY. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Anda juga seperti mereka.
2: Hai, saya Siti Nurhaliza.
3: Hai, Assalamualaikum, saya Tomo.
4: Saya Ana Rasali.
5: Dapat lho, saya Syahid.
1: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
7: Syukur Alhamdulillah pertemuan kita hari ini untuk hari Isnin, 8 Jun 2026, 22 Zulhijjah 1447 Hijriah. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.
8: Assalamualaikum semua, salam sejahtera.
7: Saya Is Azlan.
8: Saya Mira Azman.
7: Yang akan menemani anda 3 jam yang seterusnya. Sebelum itu, terima kasih. Dia dah kembali.
8: Ya, yeah, Alhamdulillah. Dia sudah kembali. Mesti ramai yang rindu dia, kan?
7: Betul, Nazri ada teman balik.
8: Ya.
7: Kalau tak, seorang-seorang dia pagi tadi.
8: Betul lah tu. Alhamdulillah dia. Kita pun doakan semoga semua diberi kesihatan yang baik.
7: Amin. InsyaAllah. Untuk 3 jam ini, kita mulakan dengan jam yang pertama 10.30 minit pagi. Ada apa, Mira?
8: Kita macam biasa dalam segmen Nasional Aspirasi, kita ada segmen Alpha 2.0.
7: Okey.
8: Jadi untuk hari ini, topik, tajuk yang akan dibincangkan ialah krisis global. Apa kesannya kepada kehidupan nyata?
7: Kehidupan dan, kita.
8: Astaghfirullahaladzim, maaflah.
7: Depan mata tu apa yang nyatanya?
8: Minta maaf. Tersalah, tersasar sedikit di situ. Minta maaf. Okey, saya ulang suara. Krisis global. Apa kesannya kepada kehidupan kita?
7: Okey.
8: Okey, jadi kita akan bersama tetamu kita iaitu Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, merupakan Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad.
7: Nantikan juga selepas ni 10.15 minit pagi kita akan bersama-sama untuk ikuti laporan ketibaan penerbangan Haji 1447 Hijri 2026 masih. Terus dengarkan
8: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
2: Seperti yang dijanjikan seperti biasa, Alfa 2.0 10.30 minit pagi hingga pukul 11 pagi kita akan bincangkan hari ini berkenaan krisis global, apa kesannya kepada kehidupan kita, yang mana kita bersama dengan Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Pegawai Analisis Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, individu yang tidak asing lagi bersama dengan kita. Sebab apa? Hari ini kita berdepan dengan pelbagai cabaran, baik daripada konflik geopolitik dan juga ketidaktentuan ekonomi hinggalah kenaikan kos sara hidup. Dan kita nak tahu hari ini sebenarnya sejauh mana krisis global mempengaruhi kehidupan kita, dan juga dalam masa yang sama bagaimana kita boleh menghadapinya.
3: Betul, Doktor. Jadi, bila kita bercakap tentang krisis global ni kan, ramai rasa macam ia berlaku sangat jauh daripada kita. Mm-hmm. Tapi sebenarnya, realitinya, ia sudah mula masuk dalam keputusan keharian kita. Okay. Jadi, Doktor, mungkin Doktor boleh kongsikan bagaimana krisis global ni boleh beri kesan kepada kehidupan rakyat, harian rakyat Malaysia.
4: Mm-hmm. Baik, sebelum tu saya nak mengucapkan banyak terima kasih kepada National FM, Mira dan Is kerana sudi jemput saya pada pagi ni.
2: Sama.
4: Okey, memang kita tengok kejutan ataupun situasi yang berlaku di Iran tu macam jauh je kan?
2: Ya. Yeah.
4: Tapi tak boleh nak tolak dia punya faktor ataupun impaknya itu. Kalau kita tengok dari segi harga bahan api sekarang ni kan? Kerana Selat Hormuz tu, kita mendapat konsumer daripada kawasan teluk tu lebih kurang 38%.
2: Baik.
4: Kan? Kemudian dari segi penggunaan dengan pengeluaran minyak, kita data yang terkini saya lihat lebih kurang kita menggunakan minyak ni lebih kurang 700,000 tong sehari.
2: Yeah. Hmm.
4: Tapi kita keluar 350,000 tong sehari. Mm-hmm. Setengah kita boleh keluarkan. Mm-hmm. Setengah lagi tu kena import.
2: Betul.
4: Jadi nak import pula 38% sumbernya datang daripada Selat Hormuz. Mm-hmm. Jadi bila berlaku perang tersebut, memang ada kesan langsung lah. Yeah. Jadi bila kesan langsung tu berlaku, implikasi utama adalah terhadap harga bahan api, terutamanya diesel, Ronan T5 semua itu. Kemudian buat masa ni produk-produk tersebut, terutamanya Ronan T5, diberikan subsidi.
2: Yeah.
4: Kan? Dan dimaklumkan oleh pihak kerajaan kalau sebelum berlaku perang ni, subsidi yang diberikan adalah sekitar 700 juta ringgit sebulan lah.
2: Betul.
4: Tetapi sekarang ni dah mencecah, sebelum tu ada kata 5 bilion, 7 bilion. Jadi lonjakannya tu sangat-sangat drastik. Jadi itu kesan utama yang dirasai lah. Pasal tu nak bekerja dari rumah antara perkara yang disarankan di kalangan penjawat awam. Mm-hmm. Dan digalakkan di kalangan pihak swasta. Mm-hmm. Kemudian kita mahu kurangkanlah seboleh-bolehnya penggunaan bahan api, kerana bekalan tersebut ada dia punya tarikh dia tu. Mm-hmm. Sekarang ni dikatakan boleh sampai bulan Julai. Mm-hmm. Seboleh-bolehnya kita nak panjangkanlah usia bekalan bahan api tersebut. Betul. Jadi itu yang sedang berlaku sekarang ni.
2: Ya, walaupun kesannya berada di luar negara, tetapi impaknya dirasai di seluruh dunia. Okey, dan kalau anda nak saksikan secara langsung ini juga menerusi FB Live, kata cariannya Nasional FM sentiasa di hati. Penerbit bertugas kita pagi ini Wahidah Muhammad Yaakob. Dan doktor, ramai yang mengeluh. Baik. Mengenai harga barang yang semakin meningkat, lepas tu bil yang semakin melambung, perbelanjaan harian yang semakin naik. Sejauh mana keadaan ini dipengaruhi? Mesti ada kesannya daripada faktor global.
4: Baik. Yang disubsidi tadi tu, bahan api tu, contoh Ronan 95 lah.
2: Ya. Yeah.
4: Kemudian diesel pula, tak semua dapat subsidi. Mm-hmm. Cuma sektor-sektor tertentu, terutamanya sektor logistik. Mm-hmm. Sektor-sektor lain, sektor perkilang, sektor apa tu, pembinaan. Mm-hmm. Bila nak buat rumah ke apa ke, tu tak ada dapat subsidi.
2: Ya. Yeah.
4: Jadi bila itu terdapat berlakunya kenaikan bahan api tersebut, dia akan bagi kesan langsung.
2: Baik.
4: Dan data pula, kita tengok data terkini kadar inflasi negara.
2: Okay.
4: Bulan April yang lalu dah meningkat 1.9%. Sebelum itu pada bulan Mac 1.7%. Sebelum berlaku perang, data Februari sekitar 1.4%.
2: Yeah.
4: Jadi dah mula meningkat tu.
2: Betul.
4: Dah mula menular, dan kesan utama adalah kesan bahan api tadi tu. Yang mula menelusuri lah dalam pelbagai barangan.
2: Yeah.
4: Dan kita pun kena akui juga, bila peniaga ni pun ada yang bagus dan tak bagus kan. Yang kurang bagus tu mungkin adalah unsur-unsur yang mahu mengambil kesempatan, dan kita sebagai pembeli kita tak tahu. Mm-hmm. Kita pergi kedai, harga nak naik lah.
3: Betul.
4: Kita sebagai pembeli kita terima je. Betul. Jadi itu pun satu perkara yang boleh menyumbang lah kenapa harga barang boleh naik.
3: Betul. Jadi walaupun tadi doktor ada sebutlah macam mana dia berkesan kepada kehidupan rakyat Malaysia kan, tapi mungkin ada juga yang tertanya-tanya lah kenapa peperangan tu berlaku sangat jauh. Tapi kenapa rakyat Malaysia ni turut merasai kesannya tu? Doktor boleh terangkan sedikit.
4: Turut merasai kesannya itu sebab penggunaan bahan api lah. Kemudian dari segi kebergantungan kita pada sumber luar.
2: Okay.
4: Tadi disebut tadi, setengah pada penggunaan bahan api tersebut kita perlu dapatkan dari sumber luar. Sumber luar tu pula 38% datang daripada Selat Hormuz. Jadi itu kesan langsung dia tu. Jadi kerajaan lah, walaupun kesan tu besar, tetapi Petronas sebagai sebuah syarikat orang kata tu GLC yang utama dalam bidang bahan api ni ataupun minyak dan gas ni, dia dah lama dalam bisnes bahan api minyak dan gas ni daripada tahun 1974. Jadi kalau tak dapat daripada Selat Hormuz, boleh je dapat daripada Canada, dapat daripada Latin America, Afrika dan sebagainya. Cuma nak dapat bekalan bahan api daripada negara-negara lain ni, struktur kosnya berbeza lah.
2: Tak sama.
4: Lepas tu pula kos kapal, minyak kapal mana ada subsidi. Jadi kos-kos itu akan meningkat lah. Sebab itu bahan api ataupun subsidi bahan api oleh kerajaan itu juga turut meningkat disebabkan perkara tersebut.
2: Bagaimana sebelum kita berehat doktor, bagaimana sebenarnya rakyat yang sebenarnya cakna mengenai perkara ini, tetapi penerimaan oleh setiap rakyat tentang kenaikan harga, lepas tu ada yang mungkin tak dapat subsidi dalam satu-satu sektor, bagaimana sebenarnya doktor?
4: Bagi saya, bila dah dengar cerita ni ataupun berita ini dan saya tengok Perdana Menteri, Menteri Ekonomi, penasihat ekonomi dia, saya tengok dia dah mula orang kata tu bercakap-cakap dengan media.
2: Setiap hari ada laporan.
4: Betul. Kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, saya rasa sepatutnya menggunakan maklumat ini dengan sebaik-baiknya lah. Kan? Takkan dengar je maklumat tu tapi macam biasa je, tak tahu macam kan? Tak boleh lah. Maksudnya perlu ada satu perubahan lah dalam pattern penggunaan tersebut. Kalau orang kata berjimat cermat tu, maksudnya kadar nak berjimat cermat tu mungkin dalam keadaan semasa ni perlu ditingkatkan lagi lah. Ini bukan keadaan biasa kan. Jadi maksudnya perlu ada satu perubahan dari segi tabiat dalam perekonomian tersebut.
2: Perubahan dan persediaan, Mira. Bukan setakat mendengar tetapi dalam masa yang sama bersedia. Dan juga membawa perubahan. Sebab apa? Ianya terkesan kepada kita semua dan terkait dengan apa juga yang kita lakukan. Baik, kita akan berjeda seketika. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini menerusi Alpha 2.0 Nasional FM. Sentiasa dihadir.

0: mengenai krisis global ni berkaitan dengan duit lah doktor kan.
1: Ha,
0: pendengar-pendengar kita ni sangat risau tentang apa yang berlaku, tentang kesan mengenai krisis global yang berlaku dalam sudah semestinya ianya telah lama tetapi dalam masa yang sama. Alhamdulillah, laporan disediakan oleh pihak kerajaan setiap petang ada sahaja sidang media yang dilakukan untuk membentangkan apa yang akan terus dilakukan oleh pihak kerajaan. Mira.
2: Betul, Is. Apa Is kata banyak dalam laporan disediakan semua tu, tapi pada waktu yang sama masih ramai yang rasa walaupun mereka bekerja keras, berjimat cermat, buat part time, overtime semua tu, tapi dompet mereka masih nipis, masih mencabar.
0: Okey.
2: Jadi bagi doktor, pada pandangan doktor, apakah faktor yang menyumbang kepada situasi ini sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau kita tengok punca keadaan perang di Iran ni, memang satu memang bukan salah kerajaan Malaysia.
0: Betul.
1: Faktor luaran lah. Maksudnya itu ada unsur-unsur faktor geopolitik. Macam mana Amerika Syarikat mengatakan Iran ni ada senjata nuklear lah. Lepas tu negara Amerika Syarikat nak bekerjasama dengan Israel nak, kan. So ada unsur-unsur geopolitik. Bila bercakap geopolitik ni, itu memang di luar kawalan kerajaan. Tapi bila berlaku, kesan dia besar. Dan kesan itu perlu diurus. Jadi kalau kata kita nak letakkan kesalahan kepada kerajaan tu, sangat tak adil lah. Kerana di luar kawalan kan. Tapi nak kata kat sini, kerajaan pun saya tengok bukanlah kata berpuluk tubuh saja. Sentiasa mencari jalan. Contoh nasib baik, maksudnya tahun lepas kita dah laksanakan apa ni, rasionalisasi subsidi budi 95 kan.
0: Dah bersedia dah.
1: Dah bersedia dah. Tahun lepas lagi tu rezeki kita lah, maksudnya dah boleh gunakan MyCard. Jadi pada asalnya peruntukan diberikan 300 liter. Tapi disebabkan perlu mengurangkan subsidi dan sebagainya, peruntukan ni dikurangkan. Tapi walaupun 200 liter kata-katanya masih mencukupi lah.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi itu satu-satu cara kerajaan menanganinya lah. Kemudian kalau dari segi PMKS, apa ni, pembiayaan daripada SGPP lah, daripada bank negara. Kemudian premis-premis PBT, apa ni, penguatkuasa tempatan, dikurangkan kadar sewanya itu. Jadi itu semua usaha kerajaan berusaha untuk mengurangkan kos perniagaan tersebut. Jadi itulah ikhtiarnya. Tapi cabaran rakyat tu betul. Dan cabaran tersebut macam poket nipis sebenarnya. Itu pun dah berlaku sebelum lagi daripada Iran ni. Cuma bila berlaku Iran punya perang ni, lagi apa tu, kesannya makin menular lah. Tapi itu pun kerajaan cuba berusaha. Maksudnya kerajaan yang adalah salah satu faktor yang menguruskan ekonomi. Tapi kita juga sebagai rakyat Malaysia juga perlu cakna juga macam mana kita nak memperbaiki kehidupan kita. Maksudnya usaha tu berterusan.
0: Betul.
1: Tak ada noktahnya.
0: Dengan pelbagai subsidi yang diberikan STR, SARA, saya yakin banyak lagi sebenarnya yang telah pun diberikan dan akan diikhtiarkan lagi selepas ini. Okey, kita bincangkan berkenaan krisis global, apa kesannya kepada kehidupan kita, bersama dengan tetamu Dr. Muhammad Afzaniza Abdul Rashid selaku Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad. Dan sebenarnya doktor, golongan mana sebenarnya yang paling terkesan? Kita cerita mengenai terkesan, golongan yang terkesan, tetapi siapa sebenarnya yang paling terkesan dengan keadaan ekonomi semasa?
1: Baik, yang terkesan sememangnya golongan ialah pertengahan dan pendapatan rendah.
0: Bawah lah.
1: Kan, maksudnya yang dikatakan M40, B40 semua tu lah. Tapi ada juga yang kata T20 pun terjejas. Betul. So maksudnya di sini kita ia menuntut suatu bentuk data yang lebih detail lagi lah. Kerana kalau kita tengok dalam T20 tersebut pun, dalam T20 tu pun dia bermula dengan, ni agak teknikal sikit lah, 80th persental, persental yang ke-80, dia bermula dengan lebih kurang 12,000.
0: Okay.
1: Kalau 12,000 isi rumah, pukul rata, maksudnya kalau seorang 6,000 dapat 12,000. Kalau
0: betul,
1: seorang 6,000, 12,000 tu, mungkin T20 yang kat bawah sekali tu susah sikit lah. Tapi kalau kita tengok yang 100 persental, yang paling atas sekali, gajinya lebih kurang 55,000. Kalau 55,000 tu selesa lah kot. Jadi maksudnya data tersebut sepatutnya membantu kerajaan boleh merencanalah siapa yang boleh dapat subsidi, siapa yang boleh dikecualikan. Mungkin yang saya nampak golongan yang berpendapatan kalau 55,000 tu selesa kot.
0: Boleh survive.
1: Dan kita boleh alihkan subsidi tu. Mungkin itu satu usaha yang mungkin kerajaan boleh fikirkan. Tapi nak kata kat sini yang terjejas memang golongan rentan yang B40 dan M40 lah. Terutama kalau mereka duduk di bandar kan. Di bandar kita tahulah harganya berbeza kalau duduk di kawasan luar bandar. Jadi pertimbangan tu kena ada. Dan kerajaan pun dah sebut dah, kalau kata kerajaan benda ni berlaku berpanjangan, subsidi yang sedia tiada ni kena dirombak balik lagi sekali.
0: Betul. Kita kena bersiap siagalah. Mira, walau apa juga keadaan yang menanti sebenarnya, tetapi sudah semestinya hemat kerajaan yang sentiasa berikhtiar, yang sentiasa bersedia, yang sentiasa merencanakan apa juga cara untuk memastikan rakyat tidak terasa dengan kesan langsung apa yang berlaku tentang krisis global pada waktu ini.
2: Berbincang tentang krisis global kan, mesti terma duit. Duit itu memang,
0: kalau cerita tentang kehidupan kita,
2: memang duit je Faiz.
0: Yalah, tanpa duit apa lagi yang kita boleh buat?
2: Apa lagi kita kan. Dan doktor pun cakap tadi T20 setiap golongan itu memang diuji lah dengan krisis global ni kan. Tapi apakah cabaran kewangan yang paling ketara yang sedang dihadapi oleh rakyat ketika ini?
1: Cabaran utama selain pada harga barang, kos hidup semua tu, kemudian faktor gaji. Ialah dikatakan gaji tu menghadapi cabaran lah untuk ditingkatkan. Dan terutamanya bila berlaku situasi semasa ni, perniagaan tu akan cari jalan lah macam mana nak mengurangkan kos. Dan bila nak mengurangkan kos tu, yang dibimbangi adalah pasaran pekerjaan. Kehilangan pekerjaan. Dan Kementerian Ekonomi ada sebut perkara ni, bulan April lebih kurang 7,000 kehilangan pekerjaan kan. Jadi angka tu betul. Dan kalau kita tengok daripada Januari ke bulan April, peningkatan apa dipanggil sebagai loss of employment tu lebih 30,000 telah pun dicatatkan kena sikit dengan pekerjaan. Dan angka tersebut kalau kita bandingkan tempoh yang sama tahun lalu pun dia memang meningkat lah. Tapi pada masa ini kerja lain pun ada juga, job placement pun ada juga. Jadi jumlah kerja tu, satu, pasaran pekerjaan ni dikatakan masih berada dalam keadaan guna tenaga penuh, full employment. Maksudnya kerja ada, cuma nak cari kerja dan gaji tu mungkin tak samalah gaji. Kalau bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, gaji yang, kerja yang lama dengan kerja yang baru tu mungkin berbeza, mungkin rendah dan sebagainya. Itu cabarannya lah. Tapi nak kata impactnya tu dah mula sedikit-sedikit dah mula menular lah kepada ekonomi negara.
0: Sebab apa, itulah yang doktor perkatakan mengenaan kehilangan pekerjaan. Kesannya daripada krisis global mengenai kemelesetan ekonomi dunia dan juga konflik dan juga peperangan antarabangsa yang kita rasai waktu ini. Jangan ke mana-mana, kita berjeda sekali lagi menerusi Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Duit, duit, duit. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlukan duit. Mira kan? Okey, pagi ini berkenaan krisis global, apa kesannya kepada kehidupan kita, bersama dengan tetamu kita Dr. Muhammad Afzaniza Abdul Rashid, selaku Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad.
1: Ya, macam seperti lagu yang dimainkan tadi, money, money, money, duit, duit, duit, itulah yang sentiasa berlegar dalam minda kita. Tapi lebih khususnya yang sudah berkeluarga, ya, sudah semestinya sentiasa fikir macam mana nak cukupkan duit untuk anak-anak, betul, untuk suami, untuk isteri. Jadi doktor, mungkin boleh kongsi, apakah langkah mudah yang boleh diambil oleh mereka untuk mengurus perbelanjaan dengan baik?
2: Itulah tu, bila dah dengar cerita ataupun berita berkenaan dengan isu semasa ni, macam saya cakap tadi, kita sebagai isi rumah ataupun ketua keluarga tak boleh duduk diam saja kan. Kena buat sesuatu lah. Bagi saya memang kena tengok baiklah belanjawan, mana-mana yang subscription yang boleh dihentikan tu. Bukan apa, kita tak tahu keadaan akan datang macam mana kan. Bila kerajaan dah sentiasa berkata tentang oh kena berjimat cermat tu, takkan kita nak buat tak tahu je kan. Betul. Maksudnya kita pun tak pasti situasi ni berapa lama dia boleh bertahan. Dan kita dah tengok berita berkenaan geopolitik ni, perang Iran dengan US, dengan Israel ni, tak tahu bila penyudahnya. Yang pasti selat Hormuz tu masih tertutup.
0: Betul.
2: Jadi maksudnya kesan terhadap kos hari tu akan terus makin mencabar untuk kita hadapi pada masa kanan. Jadi kalau tengok balik belanjawan tu, mana yang kurang penting tu boleh diketepikan lah. Itu tak boleh saya nak kata lah kan. Terpulang lah kepada isi rumah tersebut.
0: Kita yang tertentukan.
2: Betul. Maksudnya kita akan lebih fokus kepada benda asas-asas. Makanan, pakaian, tempat tinggal, itu benda asas lah kan.
0: Kita dah cakna dengan keadaan semasa, tetapi dalam masa yang sama, apa keperluan, apa persediaan yang perlu kita siap siaga untuk masa hadapan? Dalam erti kata lain, sediakan payung sebelum hujan. Betul. Dalam masa sekarang ni, kita telah pun buat apa sahaja ikhtiar, tetapi untuk masa hadapan, apa dia, doktor?
2: Satu, saya nampak bagi mereka yang mungkinlah yang ada masalah tentang keuangan, apa ni, pembiayaan dan sebagainya, satu, jangan duduk diam.
0: Okey.
2: Katalah tak boleh bayar, diam je. Kalau tak bayar, tak, bank akan call lah.
0: Betul. Cari.
2: Akan cari. Itu akan menimbulkan satu suasana yang kurang senang lah. Itu dalam SOP dia. Bila tak bayar sebulan, dua bulan, tiga bulan, akan beberapa tindakan susulan yang akan dibuat lah.
0: Okey.
2: Jadi untuk mengelakkan tersebut, kalau tersebut tu terus berlaku, satu yang boleh saya sarankan, berjumpa dengan pihak bank. Ataupun boleh berjumpa dengan pihak AKPK. Agensi AKPK ni apa dia punya, agensi kredit ataupun yang berkenaan dengan bagaimana mereka ni boleh menjadi orang tengah, untuk menguruskan hutang-hutang isi rumah lah. Dan juga di kalangan PMKS pun boleh juga di mereka lihat juga.
0: Ni so, agensi kaunseling dan pengurusan kredit.
2: Ya, betul. Agensi kaunseling dan pengurusan kredit, okay, AKPK.
0: Yang itu.
2: Sebuah agensi Bank Negara Malaysia juga.
0: Okay.
2: Di bawah apa ni, anak syarikat Bank Negara Malaysia. Jadi boleh berjumpa, mendapatkan nasihat, kerana perkhidmatan yang diberikan ada percuma.
0: Okay.
2: Dan saya sendiri pun ada buat lawatan di AKPK. Saya tengok ramai juga yang datang ke sana. So maksudnya dah ramai yang tahu. Jadi bagi mereka yang mungkin ada masalah kewangan, boleh datang berjumpa dengan mereka untuk mendapatkan nasihat secara percuma.
0: Jangan takut, jangan malu sebenarnya.
2: Kalau lari pada masalah, masalah tu akan sentiasa mengejar kita lah.
0: Betul. Okay, itu antara saranan yang telah pun diberikan oleh doktor. Sudah semestinya persediaan pada masa hadapan. Dan mungkin sebagai penuntutnya, harapan dan juga pandangan doktor untuk kemampuan Malaysia dalam menghadapi cabaran krisis global ini, dan bagaimana sebenarnya rakyat Malaysia turut sama-sama. Kita tak boleh hanya mengharapkan pihak kerajaan semata-mata. Betul. Kita juga sebagai rakyat turut bersama-sama dalam menghadapinya. Silakan.
2: Harapan saya pada rakyat Malaysia adalah pertamanya dapatkan maklumat yang sahih, ya, dan bukan beri maklumat yang tidak sahih, dan lepas tu pula beremosi. Gunakan maklumat ni dengan sebaiknya, dengan sebijak-bijaknya, dan lakukanlah tindakan yang sewajarnya. Jadi itu yang saya rasa saran yang paling penting untuk rakyat Malaysia lah.
0: Betul, Mira. Kalau kita dah cakna ni, yang penting bagai tahu juga dengan rakan-rakan lain, sebab apa, ramai yang mudah terpengaruh menerusi media sosial. Betul. Antara cakap-cakap sahabat-sahabat di media sosial ni lah, bila dengar orang ni kata ni, oh yang ni tak betul, yang ni tak betul lah. Tapi kita serap bulat-bulat tanpa kita meneliti fakta yang benar dan sahih.
1: Betul.
0: Jadi kalau nak dengarkan, kita kan ada.
1: Kita ada, nasional kan ada.
0: Seperti pagi ini, perkongsian bersama dengan Dr. Muhammad Afzaniza Abdul Rashid, selaku Ketua Penganalisis Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, berkenaan krisis global, apa kesannya kepada kehidupan kita. Baik, terima kasih banyak diucapkan doktor. Terima kasih juga penerbit petugas Wahidah Muhammad Yaakob yang turut membawakan topik ini. Kalau anda terlepas ataupun rasakan topik ini mesti pasti sampai kepada sahabat-sahabat anda. Kongsikan FB ini, kata Syarian. Sanar FM sentiasa di hati. Sampai jumpa lagi doktor. Assalamualaikum.
3: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dr. Ikra akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
1: Kepercayaan kepada Tuhan.
2: Kesetiaan kepada raja dan negara.
3: Keluhuran perlembagaan.
4: Kedaulatan undang-undang.
5: Kesetiaan dan kesetiaan.
6: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip hukum negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

Kilas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelu.

0: Ini kita berada dalam jam 9.11 pagi bersama kembali bersama Mira dan Iz dalam segmen Nasional Aspirasi, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Yang 9 tadi tu 11.09 minit pagi kan?
0: Ya, saya tersasar sikit, minta maaf lah.
1: Baik, Mira, gandingan kita berdua, Iz dan juga Mira yang akan menemani anda sehingga pukul 1 tengah hari sekarang ni. Apa dia, Mira?
0: Kita nak beri sedikit perkongsian berita semasa dari portal berita RTM.
1: Okey, Iz mulakan dengan jangan panik. Siren tsunami dibunyikan di Tawau Sempurna, Kunak dan Lahad Datu, yang mana Met Malaysia dan Agensi Keselamatan memantau risiko tsunami dan gempa susulan secara rapi. Penduduk diminta kekal tenang, tidak panik dan patuh arahan evakuasi pihak berkuasa. Elakkan menghampiri kawasan pantai dalam tempoh dinyatakan demi keselamatan diri dan keluarga. Jangan sebarkan maklumat tidak sahih. Rujuk maklumat rasmi melalui laman web cuaca dan media sosial.
0: Okey, seterusnya, hantaran tular kapal terbang tersadai di Sungai Kandis adalah palsu. Polis mengesahkan tiada pesawat di lokasi selepas menjalankan siasatan di kawasan berkenaan. Maklumat tular diterima di Facebook kira-kira 11.55 pagi. Polis mengesan dan menjejaki koordinat yang dinyatakan. Polis menasihatkan orang ramai supaya tidak menyebarkan maklumat tidak sahih atau membuat spekulasi yang menimbulkan kegusaran.
1: Baik, seterusnya, pindaan Akta 588 antara agenda utama sidang parlimen bulan ini. Dengan pindaan akta tersebut, bertujuan meningkatkan tahap keselamatan internet negara, dan pindaan juga memperkasa kualiti perkhidmatan digital untuk manfaat rakyat dengan langkah diselaraskan dengan cadangan KPDN dan pindaan Akta Suruhanjaya perlu tindakan segera. Untuk maklumat penuh, layari berita.rtm.gov.my.
0: Terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati.
2: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa

mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

0: Kuching 88.1
1: Nasional FM.
2: Terima kasih terus mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati dan bersama dengan Iz dan juga Mira untuk segmen Nasional Aspirasi ini. Mira, ya, pagi tadi berlangsungnya perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi di Menara Komunikasi dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengingatkan hadirin dan juga memberikan penegasan dalam menjayakan agenda pembangunan negara. Semua tidak hanya dituntut membina kemajuan ekonomi dan teknologi, tetapi juga membentuk masyarakat yang berilmu, berakhlak, berbudaya ilmu serta bersatu atas landasan kebenaran, keadilan dan ihsan.
3: Kemajuan sesebuah bangsa tidak hanya diukur pada kemakmuran zahir dan pembangunan fizikal, tetapi pada ketinggian ilmu, kekuatan akal budi serta keutuhan nilai yang menjadi pedoman.
2: Ya, Mira, lagi menerusi Facebook rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan masyarakat yang dangkal ilmunya, tidak berpaksikan kebenaran, tidak menjunjung prinsip keadilan serta kehilangan ihsan dalam pertimbangan dan tindakan akan mudah terjumus ke dalam kancah jahiliah, yakni suatu keadaan yang lahir daripada kealpaan, prasangka dan kejahilan.
3: Terus juga Faiz, dalam era yang menuntut komunikasi yang lebih berkesan dan bertanggungjawab, semua mesti mengangkat wacana yang berteraskan hikmah, ilmu dan adab.
2: Dan kebebasan bersuara harus dipandu oleh tanggungjawab moral, manakala perbezaan pandangan tidak boleh menjadi alasan untuk memecah belahkan masyarakat atau meruntuhkan nilai kemanusiaan yang kita junjung bersama. Terus dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Jang, oh Jang, mana pula boy budak bertuah ni? Sonyap yo. Siaplah Jang, oi. Kau bau tu tak baik makan lain.

Sekiranya anda menerima berita atau maklumat melalui media sosial berbentuk mesej, video atau gambar, semak terlebih dahulu kesahihannya. Sekurang-kurangnya, periksa sumber dan bila berita tersebut diterbitkan. Sebar hanya yang benar, tidak pasti, jangan kongsi.

0: Masih bersama Mira dan Is dalam segmen Nasional Aspirasi Nasional FM sentiasa di hati. Okay, Is,
1: apa dia?
0: Tiga hari lepas kita berkampung di Dataran Putrajaya sepenuh hari TVET Negara.
1: Betul, ramai orang best betul lah berkampung kat Putrajaya.
0: Ramai yang datang meriahkan hari TVET Negara 2026.
1: Okay.
0: Tapi Is, kita ada satu lagi program yang akan diadakan juga di Putrajaya.
1: Betul Mira, minggu hadapan untuk Majlis Sambutan Mal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri 2026 masih. Kat mana tu Mira?
0: Di Masjid Putra Putrajaya pada 17 Jun 2026 dan Madani dihayati Ummah diberkati.
2: Satu jari boleh menyebar fitnah. Satu jari juga mampu menyebar kebaikan. Dalam dunia tanpa sempadan, hijrah digital bermula dengan akhlak dan hikmah.
3: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, Ummah diberkati. 9 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam ringkas 12 tengah hari. Tiada rakyat Malaysia yang terjejas susulan gempa bumi yang melanda kawasan luar pantai Mindanao, Filipina pada pukul 7.37 pagi tadi. Kementerian Luar menerusi satu kenyataan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapat perkembangan situasi dan menyelaras dengan pihak berkuasa tempatan bagi memastikan keselamatan serta kebajikan komuniti rakyat Malaysia di kawasan yang terjejas. Terdahulu, siren amaran awal tsunami dibunyikan di empat kawasan pantai timur Sabah sebagai langkah kesiapsiagaan dan amaran awal kepada penduduk di kawasan terlibat. Kawasan yang terlibat ialah Tawau, Semporna, Kunak dan Lahad Datu yang dijangka berdepan kesan gelombang tsunami hingga 12 tengah hari. Demikian menurut Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Ettar Joseph Kurok. Untuk perkembangan selanjutnya, bersama wartawan Fauziah Ajak.
1: Susulan gegaran yang turut dirasai di beberapa tempat di daerah Tawau ya, berikutan kejadian gempa bumi yang berlaku di Mindanao, Filipina dengan magnitude 7.9. Sejak menerima laporan pagi tadi, pihak berkuasa termasuklah pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Daerah Tawau telah membuat tinjauan dan masih lagi menjalankan tinjauan ya, dan juga pemantauan di kawasan pantai dan juga penempatan tepi laut di sekitar Tawau termasuklah di persisiran Trawson, Kowi Bay dan juga Tinagat. Dan setakat ini hasil tinjauan kru berita RTM bersama dengan pihak bomba ya, semua dalam keadaan baik dan belum ada tanda-tanda luar biasa yang berlaku di kawasan-kawasan tinjauan. Dan penduduk dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan berjaga-jaga dan mengelakkan berada di kawasan tepi laut ataupun tepi pantai dalam jarak yang dekat. Dan pemantauan akan terus dilakukan sehingga keadaan kembali seperti biasa. Sekian laporan saya, Fauziah Ajak dari Tawau.
0: Dalam perkembangan Sabah, Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lahad Datu menjalankan pemantauan berterusan di kawasan berisiko sepanjang pesisir pantai daerah tersebut. Ketua BBP Daerah Samsusa Rashid berkata, pemantauan turut diperluas ke daerah kecil Tungku dengan penglibatan anggota bomba sukarela. Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia BMKG dalam pada itu mengeluarkan amaran awal potensi berlakunya tsunami di beberapa wilayah di timur Indonesia. Semua penduduk yang berada di zona amaran digesa untuk segera berpindah ke kawasan yang lebih tinggi dan menjauhi kawasan pantai. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh... National.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: Nasional FM sentiasa di hati sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin, tarikh 8 Jun 2026. Masih bersamaan 22 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bagi kawasan kota Kinabalu, Sabah, zuhur masuk jam 12.17 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Labuan 12.20 minit tengah hari. Kuching Sarawak 12.42. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.15. Kuala Terengganu 1.09 minit. Kuantan Pahang 1.09 minit. Kota Baharu Kelantan 1.13. Johor Bahru 1.06 minit. Bandaraya Melaka 1.13. Seremban Negeri Sembilan 1.14. Shah Alam Selangor 1.15. Ipoh Perak 1.18. Georgetown Pulau Pinang 1.20. Alustar Kedah 1.20 dan Kanga Perlis 1.20 minit tengah hari.
1: Baik Mira, okey, kita dah menghampiri penghujung tugasan segmen Nasional Aspirasi dan petang ini Kakak Manis, Aida Jia akan teman berteman Nasional Relax satu tengah hari sampai pukul 4 petang. Dan juga selepas ni berita utama dari pusat berita RTM tepat pukul 1 tengah hari. InsyaAllah kita akan kembali lagi esok Mira.
0: InsyaAllah.
1: Gandingan kita berdua yang akan terus menemani anda setiap pagi untuk segmen Nasional Aspirasi 10 pagi sehingga 1 tengah hari. Saya Isa Azlan.
0: Saya Mira Azman. Kekal setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak

Gempa di Filipina, tiada rakyat Malaysia terjejas. Israel kembali menyerang Iran. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran, tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa, ayat 100.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Insya-Allah kita bicarakan satu tajuk bertaubatlah, ya. Bertaubatlah. Kataan taubat ini sangat sinonim lah dengan kita. Sebab kita manusia tak sunyi daripada melakukan salah dan silap. Itu dah sudah semestinya. Ya? Kalaulah tidak ada jalan keluar dengan cara bertaubat, bagaimanalah kita sebagai hamba Allah yang selalu, yang sering melakukan dosa. Kadang-kadang sengaja pun ada. Kadang-kadang tak sengaja. Kadang-kadang tahu. Kadang-kadang tak tahu. Kadang-kadang kecil dosa kita. Kadang-kadang besar dosa kita. Allahu Akbar. Allah sayangkan kita hambanya. Diberi ruang dan peluang kepada kita bila buat salah. Kita tidak tertekan dalam keadaan dosa. Dibeban di atas bahu kita dengan dosa. Walaupun orang tak nampak kita berdosa, Allah berpeluang kepada kita untuk bertaubat, eh? Sebagaimana Allah menyebut innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka sangat, Allah kasih kepada orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, baiknya Allah. Terima kasih Allah, beri ruang kepada kami hamba-hamba ni yang sering dan kerap melakukan dosa, dan Allah sifatnya suka. Jadi bukan kerja dia suruh kita bertaubat, dia suka bila mana kita bertaubat. Ingat tak satu doa kita yang kita selalu baca ketika di bulan Ramadan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ini yang kita baca, maknanya Nabi ajar pada Aisyah, bacalah pada 10 malam terakhir doa ini. Makna dia ialah sesungguhnya engkau maha pengampun, maha penyayang, dan engkau suka beri pengampunan. Itu hebat. Dia pengampun, tapi ditambah lagi dengan suka, maknanya Allah cinta sangat, Allah suka sangat kepada orang yang bertaubat. Okay. Dan kita tengok dalam satu hadis juga, an-nadmu taubatun. Pendek, simple. An-nadmu menyesal, taubatun menyesal, itu sudah dikira sebagai taubat. Walaupun dia tak kata saya aku bertaubat, ya, tapi bila dia menyesal atas perkara salah silap dia, itu juga sudah dikira sebagai taubat. Allahu Akbar, ya. Seterusnya, watubu ilallahi jami'a innahul mu'minuna la'allakum tuflihun. Nak ceritanya, sesungguhnya taubatlah kamu semua kepada Allah SWT. Sesungguhnya orang yang bertaubat ini adalah merupakan orang yang berjaya dalam hidupnya. Ya Allah, ya. Bila kita melakukan salah, ada tiga. Ya, ada tiga, kalau tidak melibatkan orang lain. Macam mana dikirakan taubat? Pertama, kita menyesal. Tak akan buat lagi dah. Menyesal yang sangat-sangat. Ya. Yang kedua, kita meninggalkan maksiat itu. Dan ketiga, berazam tidak akan kembali melakukan maksiat itu. Kalau berkaitan dengan manusia, maka sudah semestinya kena minta maaf dengan orang yang kita buat salah. Hak ni paling payah sekali untuk nak minta maaf, kan? Kadang-kadang orang tu dah tak ada. Kadang-kadang orang tu tidak beri maaf pada kita. Kadang-kadang orang tu dah mati. Allahu Akbar. Ini menjadi masalah, ya. Okey. Dan apa yang menghalangkan taubat kita bertaubat? Pertama, sikap bertangguh-tangguh. Ha, tak apalah, esok kita buatlah. Esok kita taubatlah, nantilah. Nanti banyak dulu bertaubat. Dan kadang-kadang nanti kita tua dulu baru nak bertaubat. Allahu Akbar, ya. Kita tak tahu kita mati bila-bila, ya. Mungkin esok, mungkin lusa, ketidak tempat bertaubat. Kedua, suka nak meninggalkan dosa. Payah, sebab tu tak apalah dulu, kita buat dulu, nanti kita taubat. Seolah-olah merasakan jaminan bahawa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tidak semudah itu. Memanglah kita bercakap di segi bahasa, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi tak semudah itu. Kalau kita masih kekal dengan melakukan maksiat, sekalipun dosa itu dosa yang kecil. Sebab itu, muslimin dan muslimat semua, ayuh kita tinggalkan dosa, kita tinggalkan maksiat. Walaupun dosa itu kecil, tapi kalau kerap diulang, dia akan menjadi dosa besar. InsyaAllah kita datang menghadap Allah dalam keadaan yang suci, bersih, terbebas daripada dosa, walaupun dosa besar maupun dosa kecil. Alhamdulillah, insyaAllah. Saya rasa setakat itu dulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh Bahagian Penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam. sebagai panduan kita bersama muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Sebentar tadi tepat pukul 1.15 minit tengah hari telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.
1: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati, tak kira walau di mana saja anda berada. Aida Jia kembali menemani anda tengah hari ini hingga jam 4 petang ya. Pertemuan kita untuk hari ini dah pun hari Isnin ya. Hari Isnin hari ini 8 Jun 2026. Jadi sambil anda makan tengah hari, sambil anda melakukan kerja-kerja tengah hari ini, terus teman berteman kita hingga pukul 4 petang. Selamat menunaikan solat fardu zuhur dan juga selamat makan tengah hari untuk anda. Jadi jom kita layan lagu-lagu terbaik untuk anda menerusi Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

sebuah lagu daripada Syamel untuk anda tengah hari ini. Lagu ini judulnya Beribu Tanda Tanya. Memakan masa 3 minit 47 saat ya. Kalau soalan-soalan yang saya nak tanyakan kepada anda hari ini, tengah hari ini, mestilah dah makan ke belum tu? Kalau dah makan, alhamdulillah ya, kejap lagi masuk semula ke tempat-tempat kerja. Kalau belum makan lagi, kenalah isi perut dulu kan. Takut nanti tak bertenaga untuk kita melakukan apa je amanah ataupun juga perkara-perkara yang perlu kita lakukan untuk hari ini di tempat-tempat kerja. Apapun, isi perut dulu baru masuk kerja ya. Sekali lagi, selamat menunaikan solat fardu zuhur dan juga selamat makan tengah hari untuk anda. Jadi kita masih lagi bersama menerusi Nasional Relax ini 1 hingga pukul 4 petang. Layan lagu-lagu terbaik untuk anda yang saya sediakan untuk hari ini eh. Apapun ni, kalau anda masih lagi menikmati hidangan makan tengah hari, masih lagi makan tengah hari, jangan lupa selitkan sayur sawi. Ini bagus untuk kesihatan mata, baik untuk kesihatan jantung dan juga kolesterol. Jadi kalau nak cari sayur apa yang sesuai untuk anda makan tengah hari ini, makanlah sayur sawi ya. Jadi sambil anda makan, terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional Relax 1 hingga pukul

Sebuah lagu rancang untuk anda petang-petang begini daripada Andy Bernardi. Mari tengok tu. Tengok apa tu. Tengah hari tadi, sekarang dah petang. Begitu cepat masa berlalu. Meninggalkan kita sekarang ini 12 minit petang. Halo-halo. Hai, selamat petang untuk anda terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur. Rakan-rakan kita di Sabah, okey ke tak okey hari ini? Di mana kalau saya sebut pasal Sabah ni, pagi tadi, siren tsunami dibunyikan ya di Tawau, Semporna, Kunak dan juga Lahad Datu. Walau apa pun, jangan panik, okey? Jangan panik, di mana siren amaran awal tsunami dibunyikan di 4 kawasan pantai timur Sabah sebagai langkah kesiapsiagaan dan juga amaran awal kepada penduduk di kawasan terlibat susulan gempa bumi kuat bermagnitude 7.9 yang melanda Mindanao, Filipina awal pagi tadi. Hari inilah, hari Isnin ya. Dan di mana kawasan yang terlibat ialah Tawau, Semporna, Kunak dan juga Lahad Datu yang dijangka berdepan kesan gelombang tsunami antara 10.30 pagi hingga 12.30 hari tadi. Apapun, jangan panik. InsyaAllah tidak ada apa-apa yang tak diingini berlaku, na'udzubillah ya. Apapun, jom teman berteman kita hingga jam 4 petang. Terima kasih yang sudi singgah ke live TT saya pada petang ini. Apapun, senyum sikit.

Anda yang tinggal di Pahang, dengar kami, layan kami di 93.5. Cari je kami, Nasional FM, sentiasa di hati menerusi RTM Klik. Di mana-mana je anda boleh bersama kami, mungkin sedang bekerja, susah nak cari frekuensi kan, ataupun sedang berada di rumah, santai-santai, susah nak cari frekuensi, manalah Nasional FM ni kan. Cari je kami di telefon bimbit anda, tapi pastikan ada internet. Layan kami menerusi RTM Klik. Cari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Razak Balangi. Kita yang Assalamualaikum, DJ Aida Jia. Selamat tengah hari tadi. Sekarang dah petang. Princess Su juga katanya, hai semua. Katanya, jom layan Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang bersama dengan Akak Manis, Aida Jia. Okay. Happy Monday, love you. Nenek Ani juga. Kita ada Nozi Moses. Kita ada Siti Salwa. Hello, hello. Katanya, Assalamualaikum. Selamat petang. Terima kasih. Dan kita ada Ita Chot, Solehah Din, Lin Roslinda, Triple S kat sini. Katanya, selamat bersiaran, jaga kesihatan. Awak jugalah, Triple S ya. Sama-sama kita jaga kesihatan. Kesihatan tu bukan apa, sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita tak sihat, susah untuk kita buat kerja ataupun kita nak ke mana saja susah kalau kita tak sihat ya. Hamdan Arifin, kita ada Princess, tadi saya dah sebut namanya. Kita ada Hazrul Ramli, kita ada Ramlili, Siti Salwa tadi dah sebut. Amboi, banyaknya makanan dia. Ada curry pop, ada apa lagi tu? Ada mi goreng, amboi, sedapnya, nak sikit boleh. Muhammad Muhaimin, Nur Isa, Bunga Ros, Abdul Jalil Tahir. Okey, cantik-cantik gambarnya, terima kasih. Awang Idris bin Tulu, katanya 90.3. Okey, terima kasih bin Tulu. Sudi bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Nenek Ani, Razak Balangi, Al-Ali Ali, Khatijah Muhammad Amin, Marsa Saleh, Janet Zai, Siti dan James Pengira, Nur Isa. Ini antara nama-nama yang selalu bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lupa, kejap je lagi 2.30 minit petang, kita ada tetamu menerusi eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, seperti mana yang saya katakan tadi ya. Seperti mana yang saya janjikan tadi, kita ada tetamu pada petang ini eksklusif di Nasional FM. Hari ini Isnin 8 Jun 2026, kita akan bersama dengan tetamu Ustaz Abu Bakar Ma'ruf, penolong pengarah bahagian dakwah JAKIM, yang akan memperkatakan petang ini mengenai promosi Muslim World League ataupun juga secara ringkasnya MWL 2026. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Senyum dari tadi kan? Yeah. Tenang hati saya. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, petang ini kita nak bercerita, Ustaz akan memperkatakan tentang promosi Muslim World League ini untuk tahun inilah 2026 ya. Yeah. Jadi kita nak tanya dengan Ustaz, apakah matlamat utama dan juga signifikasi penganjuran program Muslim World League ataupun juga secara ringkasnya MWL 2026 yang akan berlangsung di KLCC pada 12 hingga 13 Jun 2026, khususnya sebagai acara bertaraf antarabangsa. Ini merupakan anjuran bersama JAKIM di Malaysia. Bagaimana Ustaz? Silakan.
2: Ya, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. DJ Aida dan para pendengar National FM.
1: Serta penerbit kita petang ini.
2: Ya, ada penerbit kita sekali petang ini.
1: Ya.
2: Sebelum saya menjawab soalan tu, topik kita petang ini adalah berkenaan perpaduan menjamin keharmonian. Ia satu frasa yang sangat mudah disebut, tetapi hakikatnya memang sukar untuk diterjemah kepada realiti. Dalam dunia hari ini yang kita lihat semakin terdedah kepada konflik dan salah faham, keharmonian itu bukan lagi satu pilihan, tapi satu nyawa untuk kelangsungan kehidupan manusia. Jadi baik, menjawab persoalan tadi, bila kita mahu bercakap tentang usaha menterjemahkan perpaduan ke pentas realiti, ia membawa kepada signifikasi jawapan bagi soalan DJ tadilah. Dengan joran kali ini sememangnya sangat bersejarah dan menarik ya, kerana kita membawa dunia ke Malaysia. Kita menghimpunkan dua acara yang berskala besar, berskala antarabangsa di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC. Pada 12 Jun ini, pada hari Jumaat nanti, kita mulakan dengan program Third International Summit of Religious Leaders 2026, iaitu sidang kemuncak pemimpin agama antarabangsa kali ketiga. Kemudian pada 13 Jun, hari Sabtu, disusuli dengan program Fourth Edition of Southeast ASEAN Scholars Conference 2026, persidangan ulama Asia Tenggara kali keempat. Matlamat utamanya sangat jelas, kita mahu menjadikan Malaysia sebagai platform perpaduan dan keamanan global bertepatan dengan naratif menyatukan kemanusiaan, memelihara keharmonian. Signifikannya juga dapat dilihat ya nanti pada majlis perasmian di mana ia bakal disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak, Sultan Nazlin Muizzuddin Shah selaku pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, MKI, dan turut dihadiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta ramai pemimpin dalam dan luar negara. Untuk maklumat DJ dan para pendengar, kita telah menghantar jemputan kepada lebih 50 buah negara dan setakat ini kita telah menerima pengesahan kehadiran delegasi daripada lebih 22 negara yang akan mula tiba seawal esok 9 Jun dari airport KLIA dan KLIA 2. Dan bukan sekadar jemputan, para pembentang juga yang kita jemput ada dalam program ni, bahkan melibatkan pembentang daripada selain negara ASEAN. Saya yakin rakyat Malaysia adalah bukti hidup kepada tajuk program kita ni. Kita telah lama buktikan bahawa perbezaan latar belakang bukanlah tembok pemisah, sebaliknya jambatan yang menyatukan kita. Melayu, Cina, India, orang asli, Kadazan, Bajau, Murut, Iban,
1: bersatu
2: Bidayuh.
1: Di situ, ya?
2: Ya, betul. Melanau dan lain-lain suku kaum yang ada. Dan berbekalkan semangat inilah, Malaysia kini mengorak langkah lebih jauh. Kita bukan sahaja mahu harmoni di negara sendiri, tetapi kita mahu mengeksport model keharmonian ini di mata dunia. DJ.
1: Itu dia, cukup jelas sekali. Dan program ini menumpukan kepada naratif keharmonian dan juga perpaduan sejagat. Ya. Jadi Ustaz, bagaimanakah perbincangan dan juga sesi yang disusun sepanjang dua hari ini dijangka akan memperkukuh kefahaman dan juga amalan konsep keharmonian ini dalam konteks tempatan dan juga global? Bagaimana Ustaz?
2: Baik, jadual dan pengisian kita sepanjang dua hari ini sangat padat dan sangat-sangat menarik ya DJ. Kita himpunkan tokoh dari pelbagai latar belakang dan agama untuk duduk semeja. Sebagai contoh, pada hari Jumaat, sesi pembentangan dibahagikan kepada empat tema yang sangat menarik. Empat tema. Yang pertama, sesi pertama berkenaan keharmonian dan toleransi. Dalam sesi ini kita ada Mufti Wilayah Persekutuan Sohibu Samahah Ustaz Haji Ahmad Fawaz Fadil bersama wakil dari Australia, Jepun dan India. Yang ini tajuknya Promoting Coexistence, Mutual Respect and Social Harmony. Untuk sesi kedua, topiknya berkenaan pemerkasaan belia dan pendidikan. Kita bawakan ahli akademik iaitu Rektor UIAM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dato' Dr. Osman Bakar, Profesor Dr. Rosnizah dari City University, Profesor Dr. Mustaq Al-Atabi, CEO Harriet Ward University Malaysia, dan juga pengarah hubungan Islam Katolik dari Vatican City, Padri Dr. Marcus Solo Kewuta. Dan juga untuk sesi kedua ini, Ketua Pengarah JAKIM, Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi sendiri akan hadir sebagai panel dan menyampaikan pandangan beliau dalam sesi ini. Untuk sesi untuk sesi ketiga nanti, Mufti Negeri Sabah Sohibul Samahah Datuk Bongsu Aziz Jaafar juga akan membincangkan berkenaan cabaran masa depan belia bersama tokoh dari Maldives, New Zealand dan juga Indonesia. Untuk sesi yang keempat, sesi terakhir pada hari Jumaat, cukup istimewa kerana YB Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, sendiri akan bertindak sebagai moderator untuk sesi terakhir ini. Okay. Beliau akan mengendalikan perbincangan hebat bersama tokoh terkemuka, antaranya Setiausaha Agung Majmak Fiqh Islami Antarabangsa Dr. Kutub Mustafa Sano, Mufti Republik Arab Mesir Syekh Dr. Nazir Ayat dan wakil dari negara Jepun. Dan pada hari Sabtu pula, untuk persidangan Ulama Asia Tenggara, perbincangan akan difokuskan menerusi tiga sesi utama. Sesi pertama memfokuskan kepada penglibatan komuniti dan jaringan Ulama Asia Tenggara. Sesi ini menampilkan pandangan daripada tokoh serantau dari Kemboja, Thailand, Singapura dan Brunei. Sesi kedua membincangkan berkenaan kesederhanaan wasatiyah sebagai tunjang keharmonian serantau. Sesi ini pula dikendalikan oleh tokoh dari Indonesia, Syekh Yahya Khalil Stakuf, bersama dengan bersama panel daripada Myanmar, Laos dan juga Filipina. Dan sesi yang terakhir pada hari Sabtu nanti, sesi ketiga pula merungkai isu menangani cabaran sosioekonomi semasa, menampilkan sarjana dari Filipina, Thailand, Vietnam dan juga Myanmar untuk mencari solusi bersama terhadap cabaran ekonomi komuniti Muslim. Tetapi kami tegaskan kat sini, dialog dari pelbagai tokoh agama ini bukanlah bermaksud kita menyamakan semua agama atau membawa ideologi pluralism. Kita ini sebagai salah satu platform untuk memupuk keamanan dan keharmonian sejagat dan untuk memahami serta mendengar pandangan daripada semua. Melalui sesi perbincangan inilah menunjukkan kita sedang berusaha mencari formula yang terbaik untuk mewariskan sebuah negara dan dunia yang jauh lebih aman, baik, harmoni dan sejahtera untuk anak cucu kita, generasi belia nanti.
1: InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, kita rehat seketika Ustaz.
2: Ya, baik.
1: Kita akan kembali semula selepas ini. Dan kepada yang baru saja bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati, sekarang ini dalam ruangan ataupun juga slot eksklusif di Nasional FM untuk hari ini, hari Isnin 8 Jun 2026, bersama dengan Ustaz Abu Bakar Ma'ruf, penolong pengarah bahagian dakwah JAKIM, ya, di mana hari ini memperkatakan tentang promosi MWL 2026 untuk tahun ini. Kita rehat seketika dan kembali semula selepas ini.

0: Lagu ini merupakan lagu terbaru daripada biduan Nita Negara kita. Siapa lagi kalau bukan Datuk Sri Siti Nurhaliza. Lagu tadi sebuah lagu irama Malaysia lah untuk anda petang-petang begini. Masih lagi bersama kita menerusi eksklusif di Nasional FM untuk hari di Isnin 8 Jun 2026. Dan kembali bersama dengan Ustaz Abu Bakar Ma'ruf, penolong pengarah bahagian dakwah JAKIM ini, di mana hari ini promosi Muslim World League ataupun juga MWL 2026 ya. Jadi Ustaz, berbalik kepada topik kita pada petang ini, program MWL ini merupakan kerjasama penting ya antara JAKIM dan juga Muslim World League. Jadi sejauh manakah kepentingan kolaborasi antarabangsa seumpama ini dalam usaha mencapai keamanan dunia dan juga mendepani isu-isu contemporary yang melibatkan komuniti Muslim? Bagaimana Ustaz?
1: Baik, DJ Aida dan semua pendengar. Rabita Al-Alam Al-Islami atau Muslim World League adalah satu organisasi Islam antarabangsa yang sangat dihormati. Kehadiran setiausaha agungnya sendiri, Datuk Seri Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa, ke persidangan ini membuktikan pengiktirafan dunia terhadap negara Malaysia. Kepentingannya dalam kolaborasi ini kita boleh lihat dalam dua keadaan. Yang pertama, ia mengukuhkan jaringan strategik antara majlis ulama', pemimpin masyarakat dan juga institusi akademik dalam skala antarabangsa. Kedua, gabungan suara kepimpinan agama ini adalah kunci untuk kita berkolaborasi mencari solusi terbaik melawan ideologi ekstremis dan ucapan kebencian, hate speech yang sedang menjejaskan kestabilan global. Buktinya, persidangan ini akan disimpulkan dengan satu rumusan menyeluruh oleh Mufti Republik Arab Mesir, Syekh Dr. Nazir Ayyad, sebelum resolusinya nanti akan dibentangkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Zulkifli bin Hassan. Kita nak tunjukkan juga secara praktikal bahawa Islam boleh memimpin dan sentiasa terbuka kepada dialog. Kesimpulannya, DJ, Pak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Cabaran dunia hari ini, baik isu ekstremisme maupun krisis kemanusiaan, terlalu besar untuk kita tangani secara sendirian. Kolaborasi kukuh antara JAKIM dan Muslim World League ini ibarat satu cantuman tenaga yang membina barisan pertahanan intelektual yang sangat ampuh untuk kesejahteraan komuniti Muslim umumnya di dunia.
0: Ya, dapat membuka mata dunia ya.
1: Ya.
0: Bahawa Islam juga boleh memimpin sebenarnya.
1: Ya, dan terbuka untuk dialog.
0: Yes. Baik. Dan kita nak bertanya dengan Ustaz juga, apakah visi JAKIM mengenai impak jangka panjang program MWL 2026 untuk tahun ini terhadap imej Malaysia sendiri sebagai sebuah negara Islam yang sederhana, wasatiyah dan juga sebagai pemangkin kepada dialog antara agama dan juga peradaban di peringkat antarabangsa. Bagaimana Ustaz?
1: Baik, secara umumnya visi JAKIM adalah untuk meletakkan Malaysia di kedudukan teratas sebagai peneraju diplomasi keharmonian dunia. Kita mahu Malaysia diiktiraf sebagai model negara harmoni yang berlandaskan pendekatan kesederhanaan. Ini sejajar dengan aspirasi membina masyarakat berdaya tahan menerusi kerangka madani. Komitmen kita dapat lihat melalui ramai tokoh agama selain Islam yang kita jemput dan diberi ruang untuk berdiskusi berkenaan topik yang telah kita kongsikan tadi. Pada pagi hari kedua pula, Sabtu, persidangan ulama Asia Tenggara bakal dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebelum bermulanya sesi pembentangan. Impak daripada persidangan seumpama ini akan kita terjemahkan secara global, di mana kita akan melancarkan Malaysia International Diplomacy Award sebagai satu penghormatan di peringkat antarabangsa kepada tokoh-tokoh yang berjasa dalam keharmonian. Kesimpulannya, DJ, kalau selama ini Malaysia gah di mata dunia kerana kerancakan ekonomi atau keindahan pelancongannya, mungkin satu hari nanti Malaysia boleh menjadi ibu kota keharmonian global. Inilah komitmen jangka panjang untuk kita pastikan suara kesederhanaan dan keamanan dari bumi Malaysia ini terus bergema dengan lantang di pentas dunia, insyaAllah.
0: Dapat didengari di pentas dunia, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Jadi Ustaz, sebelum kita berpisah, berdasarkan naratif keharmonian sejagat yang ditekankan. Apakah harapan tertinggi terhadap hasil dan juga impak program ini kepada masyarakat Malaysia dan juga antarabangsa? Seterusnya, mungkin boleh mengambil kesempatan ini untuk kita beritahu, kita uar-uarkan bahawa program ini bagi mengajak pendengar-pendengar kita, mengajak orang ramai mengikuti program berimpak besar ini. Bagaimana Ustaz?
1: Baik, DJ Aida dan pendengar. Harapan tertinggi penganjur pastinya penerimaan ke atas resolusi persidangan rasmi yang dibentangkan nanti. Kita mahu ia menjadi panduan praktikal untuk isu-isu serantau. Kita juga mensasarkan impak berterusan kepada generasi muda menerusi inisiatif seperti Academic Fellowship of Coexistence and Harmony untuk melatih mahasiswa dalam penyelesaian konflik. Jadi mengambil kesempatan petang ni, saya menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk menyokong penganjuran acara bertaraf dunia ini. Tarikhnya adalah 12 dan 13 Jun 2026. Selain peserta yang akan menghadirkan diri secara fizikal di KLCC nanti, penganjur juga membawakan wacana intelektual ini terus ke skrin anda secara dalam talian. Anda boleh saksikan liputan bagi program tersebut eksklusif terutamanya di saluran media rasmi JAKIM di Facebook dan TikTok at My JAKIM dan juga portal berita lain. Marilah bersama-sama kita sokong usaha untuk memertabatkan mesej Islam yang rahmah, memperkukuh perpaduan dan membina masa depan yang gemilang, insyaAllah. Terima kasih National FM atas jemputan petang ni.
0: Baik, sama-sama insyaAllah kita akan bersama kembali, bersua kembali Ustaz. Apapun, saya harapkan semoga apa yang dirancang berjalan dengan baik, berjalan dengan sempurna untuk MWL 2026 untuk tahun ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, kita ni dahlah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kalilah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang tak buat lagi. Ha,

0: Satu jari boleh menyebar fitnah. Satu jari juga mampu menyebar kebaikan. Dalam dunia tanpa sempadan, hijrah digital bermula dengan akhlak dan hikmah.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 9 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, anda bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Dan macam biasa, Abang Bat akan mulakan dengan satu soalan. Pernah tak anda bangun pagi, terus capai telefon bimbit, sedar-sedar sudah setengah jam berlalu dan tiba-tiba hari ini dia rasa sangat pantas dan mengejar kita? Pernah kan? Hari ini Abang Bat nak kongsi 3 cara bina rutin pagi yang realistik untuk orang sibuk. Bukan rutin yang cantik atas kertas, tapi rutin yang boleh hidup dalam dunia yang sebenar. Dan kata kuncinya adalah, yang pertama, bangun tetap. Yang kedua, cahaya pagi. Yang ketiga, 3 minit susunan. Apakah itu? Jom kita tengok. Yang pertama, bangun tetap. Ramai orang salah faham. Rutin pagi bukan bermula dengan jam 5, bukan? Rutin pagi bermula dengan waktu bangun yang konsisten. Harvard ada tekankan bahawa cadangan pakar tradisional menekankan tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari termasuk hujung minggu. Bila waktu bangun kita stabil, otak lebih mudah jadi stabil. Praktikalnya begini, pilih satu waktu bangun yang anda mampu jaga. Walaupun bukan awal sangat, kita mula dengan sesuatu yang kita boleh konsisten dulu. Boleh? Itu yang pertama. Yang kedua, cahaya pagi. Ini satu benda yang nampak kecil tapi besar kesannya. Bila dapat cahaya pagi, badan lebih mudah untuk selaraskan dengan ritma tidur bangun kita. Ada kajian yang membincangkan peranan pendedahan cahaya matahari pagi ini dalam kesihatan tidur. Jadi, teknik paling mudah adalah dalam sejam pertama selepas bangun, cuba dapatkan cahaya luar sekejap. Dia tak perlu lama. Yang penting apa? Konsisten. Analogi dia begini, tuan-tuan dan puan-puan. Dia macam remote aircon. Cahaya pagi ini macam isyarat yang beritahu badan, sekarang adalah masa hidup dan aktif. Dan tuan-tuan, kita ni rajin sangat bagi cahaya pada skrin telefon bimbit kita, tapi lupa bagi cahaya pada diri sendiri. Oops. Jangan marah. Dan yang ketiga adalah 3 minit susunan. Orang sibuk tidak perlu rutin yang panjang. Orang sibuk perlu rutin yang kemas. 3 minit je. 1. Tulis satu kerja paling penting hari ini. 2. Tulis satu hal yang anda boleh tangguh ataupun tolak. 3. Pilih satu masa untuk anda rehat pendek. Apabila kita dah susun perkara-perkara ini, insyaAllah akan menyebabkan hidup kita rutinnya lebih kemas. Ada satu bonus praktikal untuk anda. Gerakkan badan 2 minit. Jalan dalam rumah pun jadilah. Sebab senaman secara umumnya sering dikaitkan dengan kualiti tidur yang lebih baik dalam banyak kajian. Bila badan bergerak, otak pun lebih mudah hidup. Boleh? Baik, jadi inilah dia 3 cara bina rutin pagi yang realistik untuk orang sibuk. Pertama, bangun tetap supaya badan stabil. Kedua, cahaya pagi untuk selaraskan ritma tubuh kita. Dan yang ketiga adalah 3 minit susunan supaya hari tidak jadi huru-hara. Abang Mat sarankan jangan ubah semua sekaligus. Pilih satu saja untuk mula, tapi kita konsisten untuk lakukan yang terbaik. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
3: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.

0: Kerana dunia bukan tempat untuk kita tinggal, dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?
2: Untuk jam yang terakhir ini, jam ketiga, Aida Jia masih lagi menemani anda untuk hari ini. Dah pun hari Isnin hari ini, cepat betul masa berlalu meninggalkan kita. Rasa katanya rasa masih lagi bercuti, rupa-rupanya dah berada di tempat kerja. Yalah, kan, mood bercuti tu masih ada lagi sebenarnya, sebab hari ini hari Isnin, hari yang penuh dengan kesukaran. Ada yang menguruskan anak pergi sekolah, balik sekolah, lepas tu terkejar-kejar masuk bekerja, kan. Ada juga yang ditimpa dengan pelbagai musibah. Apapun, didoakan semoga dipermudahkan urusan ya. Yang penting selalu kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita dilindungi dari segala perkara yang tak diingini, dan juga minta dijauhkanlah perkara-perkara yang tak baik berlaku kepada diri kita tu. Yang penting kita selalu berdoa, dekatkan diri dengan Allah Ta'ala, insyaAllah ya. Apapun, terima kasih untuk yang terus bersama kami, tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan juga di Kuala Lumpur ini. Layan kami di 88.5 dan juga 95.3 kalau di Kuala Lumpur, di Lembah Kelang ini. Aida Jia masih lagi menemani anda. Siapa tu Aida Jia? Kenal tak? Kalau tak kenal, ialah ada satu lagi nama gelarannya, Akak Manis. Masih lagi menemani anda hingga jam 4 petang. Jadi, jom kita layan lagu ini. Tadi saya tanya, okey tak kalau saya keudarakan lagu ni? Ramai yang cakap okey, terhibur. Jom kita layan lagu ini. Adik saya, Abel Sore.

Cakap Kelantan petang ni. Adik saya best orang kalau di Kelantan kita 101.9 Okey, kejap lagi kita ada lagu-lagu terbaik lagi untuk anda. Sebuah lagu retro untuk anda petang ini. Jam 3:30 petang.

0: Satu jari boleh menyebar fitnah. Satu jari juga mampu menyebar kebaikan. Dalam dunia tanpa sempadan, hijrah digital bermula dengan akhlak dan hikmah.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 9 hari lagi. Hashtag penyiaran jatuh.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Pelis.

Hai, Assalamualaikum. Saya Syiha Zikir. By the way, kalau korang semua nak dengar radio, dengar saja di Nasional FM. Nasional FM. Nasional FM. Sentiasa di hati.

Daripada Stacy untuk anda petang ini, lagu ini judulnya Lalai. Lalai, kepada yang sedang memandu, jangan lalai. Jangan lalai ketika memandu, terus berhati-hati, waspada ketika di jalan raya. Yang penting terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Dah hujung-hujung dah ni. Kejap je lagi saya akan akhiri tugasan saya untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Segmen yang sama juga, 1 hingga pukul 4 petang, Nasional Relax, okay? Dan petang nanti, kejap je lagi, jangan lupa geng kakak petang akan bersama dengan anda. Jangan lupa untuk anda kongsikan dengan geng kakak petang pasal telefon bimbit. Kalau misal kata tertinggal telefon bimbit tu kat rumah, patah balik ke tak? Cerita dia macam tu. Kongsikan dengan geng kakak petang kejap je lagi di talian macam biasalah, 011-2120-2369. Kejap lagi kita nak kongsikan mengenai berapa lama anda boleh bertahan tanpa telefon bimbit. Mungkin 1 jam, 15 minit ataupun 1 hari. Kalau 1 hari boleh tahan ke tak? Kongsikan dengan geng kakak petang. Sekarang ni hampir semua benda dalam telefon bimbit. Mana taknya nak berhubung dengan keluarga, kawan-kawan, urusan kerja terutamanya. Kena pakai telefon bimbit. Semuanya di hujung jari. Jadi kalau tertinggal telefon bimbit itu, patah balik ke tak? Kongsikan dengan geng kakak petang kejap je lagi. Hantarkan voice note anda itu ke nombornya 011-2120-2369.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

Terima kasih untuk anda terus temankan saya hari ini dari jam 1 tengah hari sampai pukul 4 petang. Kejap je lagi geng Kakak Petang akan bersama-sama dengan anda. Kita tengok siapa petani, Zura, Lin ataupun siapa. Tiba-tiba ada seorang lagi tu yang manis-manis tu. Siapa tu? Mama Manis. Mama Manis pun ada. Bukan Akak Manis, Mama Manis pun ada di National FM ni. Apapun, kejap je lagi bersama dengan geng Kakak Petang ya. Dan terima kasih sekali lagi untuk yang sudi teman saya di Live TT, di Frekuensi Sabah, Sarawak, Brunei Utara, Selatan ya. Yang sudi teman saya di FB juga. Nama-nama yang selalu memberi sokongan kepada kami, National FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. 5 minit saja lagi untuk saya akhiri pertemuan kita untuk hari ini. Jatuh, bangun sendiri. Jangan lupa jaga diri anda. Senyum selalu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: dengarkan Geng Kakak Petang.
1: Geng Kakak Petang?
0: Geng Kakak Petang.
2: Bank tu boleh kongsi. Duit-duit tu boleh kongsi.
1: Nak kongsi makanan. Boleh. Nak suap isteri di tempat umum. Boleh je. Tak ada masalah.
2: Kan. Dan handphone password pun perlu dikongsi.
1: Oh, kena kongsi. Sekali-sekala bini nak bersih-bersihkan handphone. Nak tengok benda-benda video lama tu nak dibuang. Kadang
2: nak
1: suami
2: tengok juga wajah siapa dalam handphone tu.
1: Wajah siapa
2: kan? Macam lagu ni daripada Azina Aziz. Wajah siapa? Wajah di siapa? Handphone-mu.
1: Di handphone-mu. Layan terus Geng Kakak Petang.
3: Wajah siapakah yang di kau cari?
1: Geng Kakak Petang.
0: Geng Kakak Petang.
2: Zed dari mana?
4: Dari Sarawak.
2: Oh, orang Sarawak.
1: Ya, yeah. Kalau Mr. Zed sendiri berdepan dengan apa masalah, apa yang menggembirakan hati Cik Zed?

0: elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Kini tibalah masanya. Selama 4 jam anda mendengar Senyawarna 48.
2: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan semadari. Selamat petang untuk anda mendengarkan kami, Geng Kakak Petang.
3: Ya.
2: Marah ke, Lin?
3: Ya.
2: Terima kasih. Terima kasih kepada Aida Jia tadi yang telah menghiburkan anda dalam National Relax tadi.
3: Kakak manis kita lah petang ni.
2: Betul. Dan sekarang bersama dengan Geng Kakak Petang yang akan hiburkan anda hingga pukul 8 malam nanti.
3: Itu dia.
2: Banyak, ramai dah tunggu-tunggu ni, Lin. Sebabnya ramai kata, tanya kita, dah sepi ada tak hari ni?
3: Ada. Mesti.
2: Mestilah ada.
3: Luahan kakak abang pun ada juga. Jadi nak tahu apa dia, kena singgah di muka buku dengan IG kita. Kita dah tulis dah topik apa petang ini.
2: Juga boleh masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Layan terus Geng

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
2: Assalamualaikum, selamat petang ya. Bersama-sama dengan kami di National FM, untuk rakan-rakan kita, mungkin waktu-waktu begini Zura, tadi mesyuarat dah selesai, kemudian tugasan pun dah hampir nak habis dah ni. Tengok jam, nak menghampiri pukul 5 petang, jadi selesaikan apa yang patutnya sebelum balik tau.
3: Betul kan, ingat juga ambil anak nanti kat taska, kat sekolah, takut dalam cuti sekolah ni Lin, balik rumah terus.
2: Kadang-kadang kalau kita berkongsi kereta dengan suami, jangan lupa ambil suami kat tempat kerja. Nanti tak memasak balik rumah, ambil anak, suami terpangu-pangu menunggu. Kemari isteri tak sampai-sampai lagi
3: banyak
2: ni.
3: Banyak e-hailing. Naiklah e-hailing.
2: Sekali-sekala kan. Isteri pun manusia biasa. Kan dah terlupa.
3: Macam-macam ni kita ni dan kepala kita ni.
2: Memang.
3: Kita sampai dulu isu semasa dulu ni untuk petang ini.
2: Antaranya kerajaan terus mengekalkan sokongan ekonomi secara menyeluruh bagi memastikan kestabilan pasaran di samping memperluaskan bantuan bersasar kepada golongan yang paling terkesan akibat peningkatan kos sari hidup sekaligus membantu rakyat menghadapi ketidaktentuan ekonomi global yang semakin mencabar. Keupayaan Malaysia mengekalkan kestabilan ketika berdepan kejutan luaran adalah hasil intervensi awal yang tegas, penyelarasan dasar yang berkesan serta usaha berterusan untuk menjamin bekalan keperluan asas negara menurut Tan Sri Muhammad Hassan American.
3: Seterusnya, seramai 1,369 pelatih program latihan khidmat negara PLKN 3.0 Siri 2 2026 berjaya menamatkan latihan di 3 kem utama hari ini. Program berlangsung 45 hari bermula 25 April melibatkan 3 kem utama di Pekan, Kuala Lumpur dan juga Port Dickson. Pembahagian pelatih 531 lelaki di Pekan dan 245 wanita di Kuala Lumpur dan 553 di Negeri Sembilan. JLKN terus menjadi peneraju pembangunan modal insan dan ejen penyatuan masyarakat, juga penekanan terhadap kepimpinan, disiplin dan semangat patriotisme bagi memperkukuhkan lagi jati diri generasi muda. Banyak lagi nak dikongsi dengan anda selepas ini bersama geng Kakak Petang.

0: ringkas, murah tapi padu. Resepi manja-manja je.
1: Kita dah sampai ke sini, Dahlin. Resepi manja-manja yang ramai tunggu-tunggu ni. Jadi apa resepi kita nak kongsi dengan pendengar kita hari ni, Lin?
2: Okey, cuka dengan manusia berkait rapat sangat lah kan. Cuka kita gunakan untuk pelbagai perkara, termasuklah sebagai bahan dalam masakan.
1: Sedap juga tu kan.
2: Iyalah, rasanya tu macam masam-masam
1: sikit kan. Tapi kalau orang gastrik, Lin, tak boleh makan banyak.
2: Tak boleh lah. Sekadar rasa kat lidah tu boleh lah. Sikit-sikit lah.
1: Okey, apa resepi hari ni, Lin?
2: Resepi hari ni mudah sekali. Saya nak kongsikan dengan anda resepinya ikan tenggiri masak coke.
1: Ui, sedapnya. Ikan tenggiri yang goreng-goreng tu dulu ya.
2: Iyalah, kena goreng juga.
1: Sedapnya. Okay. Makan sikap panas.
2: Bahan-bahannya tentu sekali kita perlukan ikan tenggiri. Dalam 4-5 ketul lah, bagian badan tengah tu kan.
1: Okay.
2: Ataupun kalau kita tak ramai sangat, 2 ketul lah cukup dah.
1: Tenggiri yang mahal.
2: Mahal Zura.
1: Kena makan sikit lah.
2: Sekali-sekala boleh.
1: Boleh
2: lah.
1: Okay.
2: Ikan tenggiri tu kita gaul dengan garam dan kunyit. Kemudian kita goreng api sederhana. Jangan terlalu garing, nanti dia keras.
1: Oh, basah-basah gitu ya.
2: Basah-basah gitu, balik-balikkan, angkat, toskan.
1: Okay.
2: Kemudian kita perlukan juga bawang bawang merah yang dihiris.
1: Okay.
2: Bawang putih dihiris lebih kurang 3 ulas.
1: Okay,
2: bawang besar tu seulas, ataupun kalau bawang
1: sebiji, lah.
2: Sebiji tu seulas pula. Kalau bawang besar sebiji.
1: Okay.
2: Kalau bawang kecil tu dalam 4-5 ulas. Kan? Kemudian halia, jangan lupa halia ni. Halia ni adalah ketua dalam masakan ni. Halia
1: dia,
2: tu penyedap rasa.
1: Dia macam mesh lah dengan cuka tadi tu.
2: Bila dia campur tu mesra.
1: Mesra.
2: Halia tu kita hiris-hiris.
1: Okay.
2: Kita perlukan juga halba campur. Ini pun sedap juga.
1: Okay.
2: Halba campur ni boleh kita makan.
1: Sebabnya kalau di Johor, asam pedas tu kena tak halba sikit.
2: Halba, betul. Kita perlukan juga cili api warna merah atau, dan juga hijau. Cuka ni penting lah sebab namanya pun ikan tenggiri masak cuka. Sedikit garam, sebut rasa. Itu saja. Kemudian ikan tadi yang kita dah goreng tu kita ketepikan. Kemudian minyak yang ada tu jangan buang sikit lah, sikit. Kemudian kita terus tumiskan bahan-bahan tadi tu. Dah mesra,
1: bawang putih,
2: masukkan semua lah, halba, kemudian garam, cili padi, serbuk perasa dan sebagainya. Letak air setengah cawan. Kemudian baru kita letakkan cuka.
1: Cuka tu berbanyak, Lin?
2: Cuka tu tak banyak lah. Lebih kurang 2 sudu.
1: 2 sudu besar.
2: 2 sudu
1: makan
2: besar.
1: 2 sudu besar makan.
2: Ya, betul-betul. Kita masukkan. Kemudian dah menggelegak tu. Barulah kita masukkan ikan tadi. Biarkan dalam 4 minit. 2 minit sebelah, 2 minit sebelah. Dah menggelegak, tutup api, makan. Dahsyat.
1: Sejaknya masih berpanas ni.
2: Sebab rasa dia tu macam alat-alat masam-masam. Ditambahkan pula dengan ada cili padi warna merah.
1: Kita patah-patah kan dia.
2: Sedapnya Zura. Terasa macam pedas-pedas manja.
1: Waktu kita goreng kita dada gitu.
2: Sedap.
1: Buat matching-matching macam tu dengan dia.
2: Tak payah tak lauk lain dah. Ini pun dah cukup dah.
1: Sedap lah. Terasa saya, Lim.
2: Boleh lah cuba.
1: Masakan, Lim. Masakan.
2: InsyaAllah tahun depan.
1: Dasar pemalas. Lain kalau ikan tenggiri, selain boleh guna ikan apa-apa tak, Lim?
2: Boleh jugalah. Setengah orang tak makan tenggiri. Dia makan ikan merah.
1: Boleh juga.
2: Ikan merah pun T20 juga.
1: T20 juga tu. Ikan
2: krisik lah. Ikan krisik.
1: Krisik pun sedap juga kan?
2: Sedap sebab isinya tu. Ya Allah. Tapi kena hati-hati tulang sebab tenggiri ni tak ada tulang. Bagian tengah je tulang besar. Dia tak ada tulang kecil.
1: Betul. Itu kalau kita masak 2 keping pun cukup ada beranak tu.
2: Cukup.
1: Ambil separuh-separuh. Suku-suku.
2: Tiga suat dah.
1: Suka-suka separuh. Separuh tu mak punya. Mak punya.
2: Mak kena lebih. Mak tu tak masak.
1: Okey, baik. Boleh cuba resepi dia tadi. Ikan tenggiri masak cuka. Mudah-mudah je untuk anda. Lagi-lagi dah kita dah start bekerja ni, Lim. Anak dah sekolah. Kita macam rushing sikit lah kan. Malam-malam tu nak.
2: Kita tak nak masak yang payah-payah lagi. Tak nak. Memenatkan badan buat apa.
1: Betul. Jadi boleh cuba resepi Lin hari ni. Orang kata kalau mendung-mendung sedap perginya, Lin. Hirup-hirup begini kan. Kalau kuah tu nak lebih boleh juga.
2: Memanglah kan. Menambah-nambah selera.
1: Itu liu saya dah. Tak apalah. Layan
2: terus. Layan. Geng. Kakak Betang.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: Mencari kelainan dalam dunia sukan? Sertai kami Sembang Santai.
4: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
3: Topik ringan.
5: Where sports meet science.
3: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
6: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
3: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Insyaallah kita membicarakan satu tajuk bertaubatlah, ya. Bertaubatlah. Kataan taubat ini sangat sinonim lah dengan kita. Sebab kita manusia tak sunyi daripada melakukan salah dan silap. Itu dah semestinya, ya. Kalaulah tidak ada jalan keluar dengan cara bertaubat, bagaimanalah kita sebagai hamba Allah yang selalu, yang sering melakukan dosa. Kadang-kadang sengaja pun ada, kadang-kadang tak sengaja, kadang-kadang tahu, kadang-kadang tak tahu, kadang-kadang kecil dosa kita, kadang-kadang besar dosa kita. Allahu Akbar. Allah sayangkan kita hambanya, diberi ruang dan peluang kepada kita. Bila buat salah, kita tidak tertekan dalam keadaan dosa, dibeban di atas bahu kita dengan dosa. Walaupun orang tak nampak kita berdosa, Allah berpeluang kepada kita untuk bertaubat, eh? Sebagaimana Allah menyebut, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah suka sangat, Allah kasih kepada orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, baiknya Allah. Terima kasih Allah, beri ruang kepada kami hamba-hamba ni yang sering dan kerap melakukan dosa. Dan Allah sifatnya suka. Jadi bukan saja dia suruh kita bertaubat, dia suka bila mana kita bertaubat. Ingat tak satu doa kita yang kita selalu baca ketika di bulan Ramadan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ini yang kita baca, maknanya Nabi ajar pada Aisyah, bacalah pada 10 malam terakhir doa ini. Makna dia ialah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan Engkau suka beri pengampunan. Itu hebat. Dia pengampun, tapi ditambah lagi dengan suka, maknanya Allah cinta sangat, Allah suka sangat kepada orang yang bertaubat. Okay. Dan kita tengok dalam satu hadis juga, An-nadmu taubatun. Pendek, simple. An-nadmu menyesal, taubatun menyesal, itu sudah dikira sebagai taubat. Walaupun dia tak kata saya akan bertaubat, ya, tapi bila dia menyesal atas perkara salah silap dia, itu juga sudah dikira sebagai taubat. Allahu Akbar, ya. Seterusnya, watubu ilallahi jami'a innahul mu'minuna la'allakum tuflihun. Nak ceritanya, sesungguhnya taubatlah kamu semua kepada Allah SWT. Sesungguhnya orang yang bertaubat ini adalah merupakan orang yang berjaya dalam hidupnya. Ya Allah, ya. Bila kita melakukan salah, ada tiga, ya, ada tiga. Kalau tidak melibatkan orang lain, macam mana dikirakan taubat? Pertama, kita menyesal, tak akan buat lagi dah, menyesal yang sangat-sangat, ya. Yang kedua, kita meninggalkan maksiat itu. Dan ketiga, berazam tidak akan kembali melakukan maksiat itu. Kalau berkaitan dengan manusia, maka sudah semestinya kena minta maaf dengan orang yang kita buat salah. Hak ni paling payah sekali untuk nak minta maaf, kan. Kadang-kadang orang tu dah tak ada, kadang-kadang orang tu tidak beri maaf pada kita, kadang-kadang orang tu dah mati. Allahuakbar. Ini menjadi masalah, ya. Okey. Dan apa yang menghalangkan taubat kita bertaubat? Pertama, sikap bertangguh-tangguh. Ha, tak apalah, esok kita buatlah, esok kita taubatlah, nantilah. Nanti banyak dulu bertaubat, dan kadang-kadang nanti kita tua dulu baru nak bertaubat. Allahu Akbar, ya. Kita tak tahu kita mati bila-bila, ya. Mungkin esok, mungkin lusa, tidak tempat bertaubat. Kedua, suka nak meninggalkan dosa. Payah, sebab tu tak apalah dulu, kita buat dulu, nanti kita taubat. Seolah-olah merasakan jaminan bahawa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tidak semudah itu. Memanglah kita bercakap dari segi bahasa, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi tak semudah itu kalau kita masih kekal dengan melakukan maksiat, sekalipun dosa itu dosa yang kecil. Sebab itu, muslimin dan muslimat semua, ayuh kita tinggalkan dosa, kita tinggalkan maksiat. Walaupun dosa itu kecil, tapi kalau kerap diulang, dia akan menjadi dosa besar. InsyaAllah kita datang menghadap Allah dalam keadaannya suci, bersih, terbebas daripada dosa, walaupun dosa besar maupun dosa kecil. Alhamdulillah, insyaAllah. Saya rasa setakat itu dulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional Warna, 4 petang hingga 8 malam.

Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

Dimulakan dengan keadaan di Sabah, susulan gempa bumi bermagnitud 7.9 yang melanda Mindanao, Filipina. Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau memaklumkan keadaan di pesisiran pantai ketika ini adalah baik. Tiada sebarang tanda luar biasa susulan amaran tsunami yang dikeluarkan selepas kejadian gempa bumi hari ini. Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Mazlan Sarman berkata, pihaknya telah menggerakkan anggota dan aset ke beberapa lokasi pesisir pantai. Usaha tersebut dilakukan bagi menjalankan pemantauan awal sebaik menerima maklumat berkaitan amaran berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM semasa tinjauan dan pemantauan di pesisiran Trosen, Tawau. Sementara itu, di Filipina, sekurang-kurangnya 15 orang dilaporkan maut susulan gempa bumi kuat melanda negara itu. Gegaran turut menyebabkan beberapa bangunan runtuh, termasuk pusat membeli belah dan sebuah sekolah. Pihak berkuasa menggesa penduduk di kawasan pantai segera berpindah ke kawasan lebih tinggi susulan risiko ombak tsunami. Ribuan penduduk dilaporkan telah dipindahkan ke pusat perlindungan.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Assalamualaikum dan selamat petang. Bagi laporan trafik semasa pada petang ini, dimulakan dengan laporan lori kontena terbakar yang berlaku di Lebuh Raya Utara Selatan E2 di kilometer 28.0 dari Sedenak ke Kulai. Status terkini, semua lorong arah ke selatan ditutup semula bagi kerja-kerja pemadaman kebakaran dan kerja-kerja pembersihan. Trafik arah ke selatan dilencongkan ke Plaza Tu Kulai. Trafik sesak 24 km. Pengguna dinasihatkan untuk menangguhkan perjalanan seketika atau menggunakan laluan alternatif. Kita beralih kepada alam trafik bagi Lebuh Raya Bertol Utama. Bagi Lebuh Raya Bertol di sekitar Lemah Kelang, di Lebuh Raya NKBE E1, trafik perlahan dari Kota Damansara ke Damansara dan dari Subang ke Shah Alam. Di Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan dari Kewajipan ke Plaza Tu Sunway, Kinara ke Plaza Tu Awan Besar di kedua-dua arah dan susul ke Puchong Jaya. Di Lebuh Raya Elite E6, trafik perlahan dari Shah Alam ke USJ dan dari Ibor ke Shah Alam. Di Lebuh Raya Grand Saga E7, trafik perlahan dari Taman dari Telekom ke Bandar Tun Hussein On. Di Lebuh Raya MPE E10, trafik perlahan dari Bangsa ke Pantai Dalam, Jalan Templer ke Pantai Dalam dan dari Sunway Piramid ke Persiaran Jengka. Di Lebuh Raya LDP E11, trafik perlahan dari Pucuk Utama ke Pucuk Intan, Jambatan Kabel ke Pucuk Jaya, Taman Megah ke TTDI dan dari TTDI ke SS2. Di Lebuh Raya LKSA E13, trafik perlahan dari persimpangan Kota Kemuning ke Persiaran Anggrek Mukara. Di Lebuh Raya Sep, trafik mulai bertambah dari Uniten ke Country Height. Di Lebuh Raya Spring E23, trafik perlahan dari Plaza Tu Damansara NKBE ke Kayu Ara, Seksyen 17 ke Plaza Tu Damansara NKBE dan dari Bukit Kiara ke Seri Hartamas. Di Lebuh Raya SKBE E26, trafik perlahan dari IOI City Mall dan Persiaran Utara ke Hospital Serdang. Di bahagian utara, di Jabatan Pulau Pinang E36, trafik mulai perlahan dari pulau menuju ke Perai. Manakala, di Jambatan Sultan Adol Halim Muazzam Shah E28, trafik masih bergerak lancar. Di Lebuh Raya Utara Selatan E1, trafik perlahan dari Pematang Pau ke Juru, Juru ke Perai dan dari Juru Auto City ke Plaza Tu Juru. Di bahagian selatan, di Lebuh Raya Utara Selatan E2, trafik perlahan selepas Plaza Tu Sungai Besi ke Pusat Bandar, Simpang Renggam ke Kulai dan trafik perlahan dari Serta Tropika ke Pasir Gudang di kedua-dua arah. Di Tambak Johor E2 dan di Lingkar 2 E3, ada trafik perlahan dari Malaysia menuju ke Singapura. Akhir sekali, di Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2 E8, trafik masih bergerak lancar. Pesanan keselamatan kepada pengguna Lebuh Raya, berhati-hati memandu ketika cuaca hujan dan jalan basah. Sentiasa fokus pada pemanduan dan awasi jarak selamat kenderaan anda. Jika kenderaan anda mengalami kerosakan atau kemalangan, sila duduk atau berdiri di belakang penghadang jalan dan peka dengan keadaan sekitar. Ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel, aplikasi X @LLN Info Trafik dan TikTok LLN Info Trafik, atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1-800-887-752 dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Sekian laporan trafik dari saya, Daniel, di Pusat Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama Gear Kakak Petang di National Warna.

0: Rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam Luahan Kakak Abang.
1: Baiklah, kembali semula bersama dengan geng Kakak Petang hari ini bersama dengan Zura dan juga Lin hari ini hingga pukul 8 malam. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami 24 jam lah, Lin, kan? Tak tukar-tukar siaran tadi, Lin, ya?
2: Alhamdulillah. Cuma petang-petang ni, Zura, ada orang suka makan ayam goreng, ya?
1: Oh, sedapnya.
2: Cuma persoalan saya, panas-panas kan? Ada juga yang suka makan ayam pencin. Tapi persoalannya, kalau kita makan ayam pencin, adakah kita akan dapat pencin ayam tersebut? Adakah kita akan dapat pencen ayam tersebut? Zura rasa? Sebab dia ayam pencen, kan?
1: Ayam pencen. Tak dapatlah, Lin. Tapi kita dapat kesedapan tu, Lin. Cuma nak makan ayam pencen ni kena lama sikit masaknya,
2: Memanglah, kan?
1: Berapa lama jam ni? Kalau 4 jam,
2: Lebih kurang macam gitulah. 4 jam kena lah, kawal api. Tapi ayam pencen ni sesuai dia buat rendang.
1: Buat
2: sedap.
1: Sedapnya. Kalau soto tu ada. Sedapnya.
2: Menyelerakan.
1: Anda semua boleh masuk ramai-ramai juga di TikTok Nasional FM. Boleh borak-borak lagi di TikTok nanti tahu. Dan petang ni, kami nak buka topik untuk anda lah, kan? Sebab Lin, apa yang kita tengok Lin, kita dengan telefon bimbit ni tak boleh dipisah, tau, Lin.
2: Iyalah.
1: Kalau Lin, berapa lama Lin boleh pisah dengan telefon bimbit, Lin?
2: Oh, saya pernah mengalaminya. Saya tertinggal.
1: Okey.
2: Dah separuh jalan, lama-lama saya fikir tak kuasa, saya nak patah balik.
1: Awak tak ambil?
2: Tidak ambil. Saya terus datang ke RTM. Saya minta tolong kawan kita bagi tahu, Lin Zainal tak boleh dihubungi hari ini sebab tertinggal telefon.
1: Macam mana situasi awak macam tu? Okey ke atau macam... Orang kata mengelabar ke?
2: Bagus soalan Zura. Bagus soalan ini sebab saya cuba nak buat eksperimen. Adakah saya mampu bertahan ataupun tidak? Alhamdulillah. Tak mampu.
1: Tak mampu?
2: Tak mampu.
1: Habis siapa yang hantar handphone awak tu? Ada orang hantar lah.
2: Tak ada. Anak saya, dia dah tahu nombor konti, dia akan telefon saya. Dia kata, Mami, tadi Suhana cari. Mami, 2-3 kali Suhana cari.
1: Dia cakap gitu. Shu cari.
2: Dia kata, Mami, Aunty Shu cari. Tak apa, mesej ni dia tak baca lah. Dia tengok atas tu je, kan. Sebab dia pun, bila saya tertinggal telefon bimbit, maknanya merdeka untuk dia. Dia pakai telefon bimbit saya.
1: Untuk
2: main
1: game, kan?
2: Jadi
1: untuk anda, kan, saya nak tanya jugalah pendapat anda, kan, pandangan anda ataupun jawapan anda. Berapa lama anda boleh bertahan tanpa telefon bimbit? Kalau saya tak boleh.
2: Ramai kata
1: walaupun
2: tak boleh.
1: Walaupun 5 minit, tak boleh.
2: Tak boleh, ya?
1: Tak boleh.
2: Aduh, Zura.
1: Kalau nak keluar tu, kunci kereta dan telefon. IC tinggal, saya tak ingat sangat.
2: Telefon bimbit tak tahan, ya?
1: Tak boleh saya.
2: Imanmu senipis bawang.
1: Bukan iman pakai mutiara, kan? Iman saya memang tak boleh, Lin. Memang tak boleh. Sebab saya risau. Apa-apa hal, kan? Yelah. Semua dalam telefon bimbit tu. Nak bayar, CCTV lah kat situ, Lin. Kerja kat situ.
2: Zura. Itu semua alasan. Ini semua dunia, Zura. Dunia.
1: Dunia semua, kan? Anda boleh hantarkan luahan anda di 011-212-02369 ataupun boleh call kami juga di 03-2282-0393 ataupun di TikTok juga boleh komen ramai-ramai.
2: Tak ada masalah.
1: Tak ada masalah. Boleh masuk ramai di TikTok Nasional FM. Boleh komen-komen. Nanti kami bacakan komen anda, okey? Layan terus.

0: Pergilah sayang. Daripada Kori dan juga Ella tadi menghiburkan anda. Dan kami tadi dah buka topik untuk anda semua. Untuk hari ini topik luahan kakak abang. Berapa lama anda boleh terpisah dengan anda punya telefon bimbit?
1: Ada orang kata telefon bimbit ni ibarat sesuatu yang sangat berharga lah. Nak kata nyawa tu melampau sangat lah kan. Sangat,
0: betul.
1: Tapi ada orang boleh, ada orang tak boleh. Ada orang macam tak kisah.
0: Ada komen macam tu, Lin. Aku ada, kan? Baca komen tu. Ya,
1: tapi sekarang kita ada siapa ni?
0: Di talian hari ni, Cik Jasni.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari mana?
2: Nama bukan Jasni, Jasli Hamid.
1: Jasli Hamid.
2: Saya selalu cakap dengan Lin Zaino dulu.
1: Dulu
2: malam-malam kan dia buka talian. Kalau tak ada National FM ni, Lin Zaino tak sedap lah saya tengok.
0: Memang, ya Allah.
2: Memang saya terpikat terus duduk dekat,
0: ini
2: dekat radio. Pada dulu,
0: Lin Zaino
2: memang... memang betul saya cakap terterang.
1: Tak apa. Tenang.
0: Okey, Cik Jasli tadi Cik Jasli tadi, apa ni komen Cik Jasli tentang telefon bimbit tu? Boleh tahan berapa lama?
2: Kalau ikut, kalau dah keluar, dia kan lupa balik ambil.
0: Tak boleh tinggal lah ni.
2: Tak, memang betul, memang rasa dulu tak ada macam tu. Tak boleh dipisahkan.
0: Kenapa takut tinggal tu, kenapa? Takut rumah
2: takut
0: tengok
2: ke
0: apa?
2: Orang telefon, peminat-peminat telefon ke apa kan.
1: Dia.
0: Ini Jasli ke Yusri ni? Yusri kan?
2: Saya dulu seorang penulis. Siapa penulis-penulis yang seingkatan dengan, kalau awak dengar dulu tak? Situ si seorang jurai bandu apa, Lufti Ismail.
0: Dia kenal lah rasanya.
2: Dia mana-mana sastra, penerbit sastra dulu dia.
0: Baik.
2: Itu kawan baik betul tu.
1: Kita pun bangga dapat bercakap dengan seorang penulis kan. Ilmunya banyak ni.
2: Dengan Ngah Saleh dulu. Saleh Abdurrahman.
0: Cik Jasli ni. Kita tanya telefon bimbit tu boleh lekang berapa? Tak boleh lekang langsung lah ni. Tak boleh tinggal lah.
2: Memang ibarat kata orang macam nyawa pula.
1: Itulah dia. Maksudnya kalau tertinggal tu patah balik lah tu.
2: Kalau tak ada dibawa ke sebesalah macam mana rasa.
0: Tapi tak ada benda-benda yang bukan lah kan.
2: Memang dulu tak ada. Dulu tak ada.
1: Semenjak ni tertinggal dia risau lah orang lain buka.
2: Nak berdampingan 4 jam.
1: Saya risau ni ada kekasih hati kekasih ni. Gelap ni ke
0: kekasih gelap ke apa ni Cik Jasli?
1: Biasa.
0: Tu saya dah agak dah ni. Kalau orang kata tak lekang-lekang ni, lelaki lain macam sikit.
1: Tengah tu
2: terutama kan radio ni, bila kata semua radio saya dapat hubungi. Radio Melaka, radio Johor, radio Kedah, radio 99.
0: Betul lah tu. Saya betul mengiyakan Cik Jasli memang guna
2: Pahang.
0: Baik, terima kasih Cik Jasli.
1: Terima kasih.
2: Terutama saya suka tu masa ni kan.
1: Masa apa?
2: Resepi.
1: Resepi.
2: Mesti saya tunggu.
1: Jangan lupa cuba tau, macam-macam resepi.
0: Nanti cuba ya.
2: Okey, terima kasih.
1: Sama-sama. Jaga diri.
0: Assalamualaikum. Excited dia, Lin. Dapat pula cakap dengan DJ Pujaan Hati.
1: Terkejut saya dengar. Itulah dia kan Cik Zazli.
0: Tak ada
1: apa-apa dengan Cik Zazli.
0: Risau saya ni.
1: Saya pun dah lupa dulu dia hubungi saya malam-malam kan. Dah lupa, dah lama kita buat malam.
0: Bergayut ke malam-malam?
1: Lebih kurang macam tu lah. Bergayut. Dulu kita buka talian malam-malam. Dia buat ucapan.
0: Tapi kisah cinta ke?
1: Dulu macam-macam luahan lah. Kisah seram pun ada.
0: Seram saya dengan Cik Zazli. Takut dia bongkarkan lagi.
1: Nasibnya Zura tamatkan panggilan tersebut.
0: Lain terus
1: geng kakak petang.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
2: Kami di sini akan terus bersama-sama dengan anda, geng Kakak Petang. Ah,
3: Lin, galak Lin dekat TikTok kita ni, Lin.
2: Iya.
3: Ada siapa di TikTok ni? Zana Raikan juga rakan-rakan kita di TikTok. Ada Ili juga, ada Nolela Abdullah, ada Bahari Ghazali, ada Su. Ada Abang tak bohong.
2: Dik. Abang tak bohong.
3: Nanti saya bacakan komen-komen dia nanti. Teacher Mary pun ada, AB Hashim juga, dia kata, "Assalamualaikum, tapi apa hari ni Kak Zura? Topiknya kalau anda berapa lama anda boleh, yang kata,
2: bertahan
3: tanpa telefon bimbit. Teacher Mary dia kata, bagi saya handphone ni dah macam kawan, tak dapat dipisahkan. Seperti lagu dan irama. Handphone ni ada kebaikan, ada juga keburukannya.
2: Itulah dia.
3: Daripada Izwan dia kata, rasanya saya geram juga dengan dia punya mesej ni.
2: Itu ni apa?
3: Rasanya kalau tertinggal bini tak apa lagi tau. Handphone susah. Itu susah.
2: Tertinggal bini tak apa. Awak yakin dengan jawapan
3: awak yakin
2: tu?
3: Faizul daripada Iskandar Perak juga ada hari ini. Ada Ash juga hari ini petang ni. Terima kasih Ash. Honda VTEC dia kata, telefon bimbit ni ibarat bini nombor dua.
2: Oh, bini nombor dua.
3: Macam tu awak umpamakan suara isteri. Ya?
2: Ada orang memang risau kalau telefon bimbitnya tertinggal sebab di dalamnya terkandung 1001 rahasia.
3: Lelaki ke perempuan? Kedua-dua, Lin?
2: Dua-dua lah. Sekarang ni tak adil kalau kita nak kata suami ataupun lelaki aja.
3: Yeah.
2: Ada juga wanita yang macam tu kan. Dia tak nak orang lain tahu apa rahsia tersebut. Dia seorang je yang tahu.
3: Tapi biasa saya rasa berat ke lelaki.
2: Oh, iya ke?
3: Lelaki, dia kalau tertinggal ni nak-nak kalau dia nak kereta, lepas tu kita buat kereta pula. Gelabah, Lin.
2: Jangan kata tertinggal. Dalam rumah pun masuk tandas, dia bawa telefon bimbit.
3: Apa dalam tu?
2: Menimbulkan musyikil di
3: apa
2: hati kita.
3: Apa yang menelik ya dalam tu?
2: Lepas tu lama. Tandas.
3: Kan, betul tak macam tu kan? Ada rakan kita yang hantarkan juga WhatsApp pada
2: voice
3: kami.
2: Note,
3: voice note. Jom kita dengarkan ya.
4: Dengan Kak Petang. Saya Farah dari Bentong Pahang.
2: Ya, Farah.
4: Untuk topik hari ni kan, berapa lama saya boleh bertahan jika tak ada telefon. Ni macam pengalaman sebenarnya kan. Saya pernah tak ada telefon, tertinggal kat rumah. Tapi untuk saya sebagai seorang ibu yang bekerja, bagi saya tak boleh hidup tanpa telefon. Cumanya masa kejadian tertinggal telefon tu, nasib baiklah WhatsApp chat tu saya dah memang log in di komputer lah. Jadi untuk pengetahuan pendengar semua, anak-anak saya menghubungi saya jika balik sekolah ke, dah sampai rumah ke, akan message melalui WhatsApp tu lah. Lagi satu, melalui telefon juga sebenarnya saya pantau anak-anak saya dari segi pembelajaran, internet, kamera kat rumah. Jadi untuk saya sendirilah, saya tak tahu lah orang lain. Telefon tu amat penting untuk saya.
2: Betul.
4: Jadi bila tertinggal telefon, ada satu peristiwa tu agak susah, tapi nasib baiklah saya dah memang dia log in kan dekat komputer kat rumah, jadi pantau daripada situ. Jadi memang itu Skype first and last untuk saya tertinggal telefon, sebab tanpa telefon saya susah untuk berkomunikasi bersama dengan anak-anak saya. Terima kasih tau geng Kakak Petang, saya enjoy sangat dengan geng Kakak Petang. Dia macam masuk ke saya sesuai dengan jiwa saya.
3: Baik, terima kasih. Juga Edward di TikTok ni, dia kata, bukan sebab rahasia sebab dia lelaki kan, Edward ni. Tapi kat phone tu ada duit QR, sebab tu tak boleh tinggal.
2: Takut nanti isteri transfer senyap-senyap ke? Tak semua macam
3: tak
2: tu.
3: Semua macam tu.
2: Dia kalau
3: ambil
2: lelaki tu,
3: ambil pun 102 je. Tak, bukan banyak
2: kalau
3: pun.
2: Kalau lelaki tu bagi cukup, bayar bil, cukup keperluan isteri. Tak ada timbul istilah isteri tu transfer senyap-senyap. Tak ada.
3: Berkelip-kelip telefon kita, Lin. Tapi tak apa, kita akan kita ambil.
2: Jawab lah.
3: Layan terus geng Kakak Petang.

0: Daripada Fair terlanjur mencintaimu tadi, menghiburkan anda kan. Kadang-kadang kita bukan tak nak orang kata tertinggal phone tu Lin. Kadang macam-macam perkara Lin, sampai orang kata benda yang paling penting tu yang tertinggal.
1: Itulah dia.
0: Kalau saya ambil duit, okey lagi tertinggal.
1: Telefon bimbit.
0: Jangan telefon.
1: Tak mampu nak apa nak teruskan kehidupan kalau tak ada telefon bimbit. Sebab tu kalau tertinggal, jauh macam mana pun dia akan patah balik.
0: Kalau masih kita patah balik lah kan. Kita ada di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nini, jauh sangat tu Nini. Dekatkan sikit dengan phone.
2: Ya.
0: Gitu.
1: Macam bimbit boleh bertahan tak? Berapa lama boleh bertahan kalau tak ada telefon bimbit?
2: Masa saya sekolah Kuantan dulu, kejap pakai, kejap tak. Tapi rasa macam lama juga dalam setahun tak pakai.
1: Jadi bagus macam mana berkomunikasi, buat urusan perbankin dan macam mana tu?
0: Perbankan.
2: Sebab macam lagi mana? Pun... Lagipun saya duduk asrama kan. Tak boleh nak buat pun juga.
1: Asrama tak boleh nak. Tapi sekarang ni kalau tertinggal telefon bimbit akan patah balik tak?
2: Tak boleh.
0: Tak boleh kan.
2: Sebab lagipun telefon bimbit ni kan penting.
1: Penting macam mana tu untuk Nini? Macam mana tu?
2: Macam apa?
1: Apa yang ada dalam telefon bimbit tu membuatkan rasa macam penting
0: sangat. Ada order online ke?
2: Kalau WhatsApp tu tak adalah. Biar kalau tinggal pun tak apa. Lagipun saya tak nampak cacat perlihatan. Jadi biar je lah kalau tertinggal pun.
1: Tak ada masalah lah.
2: Tapi kalau telefon bimbit yang tekan-tekan tu tak boleh lah.
1: Itu penting. Ada sesuatu tu. Dia tak nak kongsi.
0: Adalah tu.
2: Yang tu tak boleh lah tinggal. Itu memang kena ada sentiasa.
1: Risau tak kalau tertinggal tu takut orang lain buka, orang lain baca mesej-mesej tu, risau tak?
2: Itu risau tu.
0: Tapi sekarang ada banyak password dah sekali. Ada tak gambar muka? Muka tu susah sikit kita nak trace.
1: Itu dia. Kalau Nini berapa kali dah tukar password dekat telefon bimbit tu?
2: Saya tak ada. Dia orang tak bagi buat password. Kalau buat password nanti saya susah nak buka.
1: Terlupalah ni.
2: Jadi senang lah orang lain buka.
1: Itulah dia risau tu.
2: Senang nak buka.
1: Tapi tak apalah, kita harapkan ada kejujuran lah dalam keluarga kita ya. Jangan baca-baca mesej orang.
0: Jangan, bahaya.
2: Itulah, kalau mesej-mesej saya suruh adik saya je. Ya, lain-lain saya tak bagi lah. Sebab mesej tu yang penting.
1: Rahsia
0: lah.
1: Kena kuat ingatan ni. Maksudnya tak, jangan tertinggal telefon bimbit. Nak keluar tu jangan gopoh-gopoh nak keluar. Tengok belakang, telefon lah. Ambil telefon tu.
0: Baik,
2: tapi ada sekali saya tertinggal juga.
0: Ada juga tertinggal.
2: Saya tertinggal juga. Lepas tu saya kata, patah balik, aku lupa phone.
0: Ambil lah tu.
2: Ambil. Kalau tu abah bising. Kali semua tinggal.
1: Marah lah abahnya nak patah balik. Bukan senang jalan sesok.
2: Jauh.
1: Terima kasih
0: Nini.
2: Okay, sama-sama. Nanti kita salah kat Abang Nazam ya.
0: Abang Nazam malam. InsyaAllah. Kalau kita jumpa lah.
2: Iyalah kalau jumpa.
0: Baik, terima kasih Nini.
1: Maklumlah Zura, dah ada permintaan nak Zura buat GBH. Kena bersaing dengan kakak manis ni, dengan Hanim ni.
0: Saya ni bukan apa Lin. Saya memang tak nak war-warkan sikit benda ni. Memang permintaan tinggi Lin.
1: Permintaan sangat tinggi.
0: Saya pula tak orang kata tak nak pula.
1: Yakin ke tak nak?
0: Kalau dia orang kata, kalau diarahkan kita pergilah.
1: Kalau ada permintaan saya sekali boleh lah.
0: Betul ni. Ramai juga di TikTok dia kata, kalau Nestle ni, kita maklumlah order banyak kat online. Kalau tak ada handphone susah nak pantau order.
1: Sebab itu melibatkan duit masuk.
0: Duit masuk dia keluar. BBG China dia kata, masuk hutan pun nak kena tengok map pun pakai phone juga.
1: Jadi telefon ni sangat penting lah.
0: Betul. Nak bayar barang-barang pun sekarang guna QR. Dah lama kita tak pergi. Kalau saya dah lama tak pergi bank ni. Semua hanya QR
1: dalam telefon bimbit saja. Lagi satu, kena tukar-tukar password lah dengan kerap. Jangan password yang sama saja. Lagipun jangan password yang nombor mudah ingat, 0000. Bahaya.
0: Senang sangat tu.
1: Sekali orang yang jumpa tu dia main tekan-tekan, tiba-tiba berjaya tu mesti. Rugi kita
0: susah sikit lah. Biar susah sikit lah.
1: Susah-susah dahulu, senang-senang kemudian.
0: Lah yang tegus
1: gigi kakak petang.

0: Kepada Dato' Sheila Majid tu sebelum waktunya menghiburkan anda tadi kan Lin. Banyak juga komen-komen di TikTok juga Lin. Ada juga di WhatsApp 0112120239 GKP punya WhatsApp lah. Dia kata, "Assalamualaikum, hi gig kat petang yang comel-comel. Saya Su dari Seremban. Saya boleh je bertahan tanpa telefon bimbit," kata. "Saya pernah hidup tanpa telefon bimbit hampir setahun kerana phone rosak. Bagi saya, saya boleh hidup tanpa phone. Terima kasih GKP." Ada seorang lagi ni Lin. Daripada Cik Zubir dari Sibu.
1: Orang Cik Zubir.
0: Berapa lama boleh tahan tak pegang phone ya? Dia kata time tidur je. Lebih-lebih lagi time tidur nyenyak. Tak sedar dunia. Boleh tahan lah tak pegang phone. Eh, betul juga.
1: Time tidur memang lebat. Kita tak tengok telefon.
0: Itu pun kalau tersedar tu ngaba. Mana telefon
1: bangun
0: ni?
1: Tidur perkara pertama bukannya sebab alhamdulillah. Teraba-raba. Mana telefon
0: mana,
1: bimbit
0: mana, mana,
1: ni? Dalam gelap.
0: Siapa telefon? Siapa nelfon ni? Tak ada orang nak nelfon ni 2-3 pagi lah.
1: Baik. Okay, jom. Kita nak dengarkan voice note seterusnya. Jom, daripada silakan. Siapa?
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kekal petang. Saya harapkan semuanya sihat-sihat sejahtera.
0: Waalaikumsalam.
2: Topi hari ni macam berbelah bagi juga nak jawab eh. Macam
0: apa?
2: Berapa lama boleh bertahan tanpa telefon di sisi eh? Kalau saya memang tak boleh bertahan. Saya kena ada telefon di sisi. Sebab saya kalau bawa kereta mesti nak ada telefon. Saya gunakan Waze. Tak kisahlah tempat tu saya pernah pergi ke tak pernah pergi ke, saya suka guna Waze sebab saya akan tahu keadaan trafik semasa. Jadi telefon kena ada dengan saya. Itu sebab yang pertama kenapa kena ada lah. Yang kedua, sebab semua pembayaran kan sekarang transaksi adalah kita guna betul scanning, guna MAE semua kan,
0: macam-macam cara dengan telefon.
2: Jadi
0: bimbit.
2: Semua saya punya pembayaran pun dalam telefon. Saya memang akan pastikan telefon sentiasa berada dengan saya. Dan bateri pun kena ada. Dan nak pastikan bateri tu ada, saya memang bawa power bank sekali dalam beg tangan saya.
0: Lengkap tu. Lengkap.
2: Kebenaran tu saya, saya kena bawa telefon. Tapi saya bukan tengok dekat media sosial sangat. Saya cuma perlukan telefon tu untuk navigasi saya, memandu. Dan juga
0: pembayaran lah.
2: Dekat kedai-kedai kan, sudah jarang sangat
0: dah
2: bawa cash sebenarnya.
0: Yelah.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Saya bersetuju dengan pendapat dia. Sebab sekarang ni urusan pembayaran semua melalui telefon bimbit kan. Jadi kalau nak dikirakan memang penting lah. Untuk
0: apa
1: orang yang jarang
0: pun penting juga sekali ni.
1: Macam saya pun jarang pergi ke tempat-tempat tertentu. Kalau dapat jemputan dan sebagainya, kena gunakan Waze jugalah. Memudahkan perjalanan kita. Kalau tidak, betul? Zura asyik sesat aja.
0: Aja kan.
1: Kalau habis kami
0: ingat. Tapi dulu tak ada Lin. Boleh pula kita sampai Lin.
1: Dulu kaedahnya lain Zura. Dulu kita ada peta, kita akan study betul-betul. Macam mana nak pergi ke rumah Azura ni? Macam saya, contohlah kalau saya duduk dekat Bangi kan. Daripada Bangi nak ke rumah Azura dekat Kota Damansara, contoh eh. Kita dah tahulah jalan tu kat mana sepanjang perjalanan. Dulu punya
0: ataupun
1: peta.
0: Ataupun signboard lah kan.
1: Tak, dulu punya peta. Kalau Zura perhatikan, siap ada sesi minyak dalam peta tu.
0: Yang mana? Sesi saya tak pernah jumpa pula peta
1: bank,
0: yang
1: tu. Dia akan tulis tu, bank.
0: Oh, peta eh?
1: Ya, peta.
0: Zaman Lin kot. Zaman saya tak ada pula yang tu.
1: Ada. Ni dah canggih dah ni. Sebelum adanya telefon bimbit. Zura lahir sebelum saya ke selepas saya?
0: Selepas awak lah. Semestinya. Sebab tu saya tak tanya. Oh, ada ya peta yang macam tu?
1: Ini yang canggih punya Zura. Sekarang ni kan segala-gala hujung jari.
0: Itu di hari ini tentang telefon bimbit. Dan terima kasih untuk anda yang call kami tadi. Ramai juga ni, berkelip juga ni. Tapi tak sempat masa nyelip.
1: Iyalah. Kejap lagi kita ada Beast on Air.
0: Betul. Terima kasih juga yang hantarkan
1: voice note
0: pada kami. Terus layan kami. Geng kakak.

0: Dengarkan Bis On Air bersama geng Kakak Petang.
1: Baiklah Lin, kita dah sampai ke Bis On Air untuk petang ini. Untuk hari ini Lin, nak tanya juga Lin, suka makan roti canai?
2: Saya suka sangat-sangat. Apatah lagi kalau roti canai telur sedap. Saya suka yang garing-garing, Tazura.
1: Sedapnya nipis-nipis.
2: Bila kita makan punya
1: Awak ni tadi dengan awak punya ikan tergigi, saya dah terliur dah ni. Ni roti canai pula.
2: Yalah, kita mesti menghargai makanan, bersyukur. Tapi kenapa Zura asyik tanya pasal roti canai ni?
1: Sebabnya petang ni kita nak bersama dengan Pak Ya ni, untuk warung Pak Ya. Petang ni Pak Ya.
3: Ya, saya.
2: Itulah dia Pak Ya.
3: Ya, apa khabar?
2: Pak Ya yang mengusahakan warung Pak Ya Sinar di apa orang kata?
1: Melaka.
2: Apa Ya Rumput Melaka ya?
3: Ya, betul.
2: Itulah dia warung Pak Ya ni Zura. Okay. Istimewanya jual roti canai, harganya RM1 sahaja. Boleh untung ke Pak Ya?
3: InsyaAllah boleh untung.
2: Sialah sedap. RM1 mana nak dapat harga RM1 sekarang ni?
3: Boleh insyaAllah.
2: Dalam sehari berapa banyak roti canai harga RM1 ni dijual?
3: Dia tengok hari lah. Dia tengok hari. Tengok hari Sabtu Ahad dia 700-800 boleh jadi. Dua orang, tiga orang tiba.
2: Tiga orang tiba tu.
1: Setiap hari
3: hari.
1: Kalau Melaka kalau cuti lagi lah Lin, lain macam Lin dia punya sebu tu.
2: Warung Pak Ya ni. Saya tahu warung Pak Ya ni memang popular. Saya pernah lalu dekat situ. Penuh je orang.
1: Penuh lah ni.
2: Ya.
1: Baik, selain daripada roti canai tadi Pak Ya, juga difahamkan ada menu yang RM5 pun ada juga ya.
3: Ada, kita ada lontong world dunia punya, mie rebus, mie kari,
1: macam-macam lah.
3: RM1 pun ada.
2: Dah keliur dah kita ni. Pak Ya dah lama ke berniaga ni?
3: Untuk maklumat Pak Ya, berusaha ni lebih kurang 2010, hampir 16 tahun lah.
2: Lepas pencen,
3: dulu pencen UDM tu. Lepas dah habis tu plan-plan nak jaga depan rumah je.
2: Tiba-tiba
3: 16 tahun lah.
2: Sambutannya hebat. Tak sangka ya Pak Ya.
1: Pak Ya sendiri lah yang kata bancuh roti canai tu tepung tu.
3: Ya betul. Pak Ya sendiri. Lepas tu turun pada anak-anak lah. Yang anak-anak pun bantulah.
2: Pak

0: Ya, kalau dah satu hari dekat 800 keping lah kan. Roti canai berapa kilo tepung tu di adun tu.
1: Eh, banyak lah. 25 biasa lah. 25 kilo tu biasa. Pasal mesin lah kita uli.
2: Pakai tangan tak larat.
1: Yelah. Tangan tak boleh. Mana boleh. Mesin ni mesin. Ada dua mesin. Kita uli.
2: Tapi dekat warung Pak Ya ni bukan sekadar roti canai je. Harga RM1 tu Zura. Dia punya TO pun RM1. Nasi lemak bungkus pun RM1 juga.
0: Ramai tu.
2: Ini memang betul-betul apa orang kata apa, berniaga sambil bersedekah ni Pak Ya. Konsepnya tu.
1: Kita berinfak lah.
2: Baguslah Pak Ya ni.
0: Boleh hantar ke konti ke Pak Ya ni? Boleh hantar ke KL ke?
1: Eh boleh. Kalau nak kita hantar.
0: Ini frozen ni. Buat banyak kita boleh buat ni. Baik. Macam mana Pak Ya susun strategi tu Pak Ya? Pemasaran. Macam mana Pak Ya buat tu? Mungkin dengan tarikan RM1 tu orang ramai datang ke macam mana tu?
1: Alhamdulillah buat masa ni antara pelanggan-pelanggan yang datang. Dia orang pun... orang kata viral-viral kan lah. Dan Pak Ya pun ada media sosial, ada kita kena ikut keadaan semasa lah. Dengan TikTok kita, dengan Facebook TikTok kita.
2: Pak Ya, pelanggan kita. Pelanggan yang paling jauh datang dia mana?
0: Di mana?
1: Ramai lah, pada KL pun ada, daripada Kedah pun ada.
0: Saya rasa ni kalau orang di Melaka ni
1: Amasyah pun ada, artis datang. Ramai
2: datang. Artis pun ada juga, popular lah Pak Ya ni.
0: Kalau awak datang ni
1: Ketua Menteri, Ketua Menteri biasa.
2: Ketua Menteri Melaka. Baguslah Pak Ya. Saya rasakan ramai peniaga kena ikut jejak langkah Pak Ya juga. Peniaga sambil beramal.
0: Betul.
2: Kalau kita tak berkira, lancar, luas rezeki kita.
1: Betul.
0: Baik, khas untuk pendengar Biz On Air untuk petang ni Pak Ya. Apa media sosial Pak Ya ni? TikToknya apa namanya?
1: Oh, TikTok Pak Ya. Jangan lupa Pak Ya Sinar. Pak Ya Sinar.
0: Pak Ya Sinar.
1: Kalau Facebook tu Yahya Zakaria.
0: Pak Ya menyinari diri.
2: Yahya Zakaria Facebook. Kalau nak nak hubungi Pak Ya, mungkin ada yang nak infak-infak, nak minta Pak Ya tolong buat kerja channel. Apa nombor dia?
1: Nombor Pak Ya famous 016-3493-978.
2: Mudah sekali.
0: Mudah
2: nombornya.
0: Sekali.
1: Mudah.
0: Pak Ya ada buat frozen ke roti canai itu?
1: Ada. Kadang tak sempat nak frozen pun.
2: Adalah orang tempat, orang Melaka.
1: Ada ramai yang tempat juga. Tapi kadang tak sempat. Tak sempat nak frozen habis.
0: Memang betul orang Melaka ni. Adalah.
2: Saya pun orang Melaka, Pak Ya.
1: Orang
2: Melaka kat mana? Macam tanah lah.
1: Dekat je tu.
2: Dekat je. Sebab tu lah selalu lalu lalang. Tapi hidup dia ninggalnya.
0: Yalah.
2: Terima kasih
1: tapi Pak Ya. Senang. Tapi lebur AMG tu ya. Tapi
2: jalan dia. Dari jauh dah menghilang Nino. Nama pun Pak Ya Sina.
1: Pak Ya Sina.
0: Menyinari hidupmu. Baiklah. Betul. Terima kasih Pak Ya.
2: Terima kasih Pak Ya.
1: Terima kasih. Tolong bayarkan. Terima kasih Om banyak.
0: InsyaAllah. InsyaAllah. Boleh datang ramai nanti kalau yang ada di Melaka ni.
1: Datang.
0: Ya Pak Ya.
1: Pak Ya boleh belanja. Tak ada masalah.
2: Pak Ya. Makin murah rezeki.
0: Nak alamat ke Pak Ya? Nak hantar tu?
1: Boleh datang.
2: Kena datang sana dulu lah Zura.
0: Siapa pula nak ronti ni nanti li.
2: Kau salah dia.
0: Cucu ada. Baik. Terima kasih Pak Ya. Assalamualaikum. Untuk orang Melaka boleh lah nyinggah-nyinggah.
2: Jangan lupa singgah lah. Tak jauh daripada Pekan Majid Tanah. Situ ada Caltex. Ada pejabat pos. Ada tepi jalan. Singgah. Ada masjid juga tak jauh dari situ ya. Lepas makan roti canai, singgah kalau pagi-pagi buat duha kat masjid.
0: Saya takut depan ni muka awak tau. Jadi orang kata marketing Pak Ya ni. Roti canai.
2: Layan terus. Geng Kakak Petang.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Baiklah, terima kasih untuk anda yang mendengarkan geng kakak petang hari ini. Meriah hari ini di TikTok pun meriah. Yeah. Di konti apa tak lagi. Di dalam kereta tu apa tak lagi.
2: Memanglah. Jadi kita nak ucapkan terima kasih sebab kita rasa macam bila kita bercakap tu ramai yang dengar. Alhamdulillah. Ya, semoga bermanfaat lah untuk
1: betul.
2: Anda.
1: Betul. Tahu-tahu juga kan. Kadang ada juga kalau kadang kita buat lawak tu Lin kan. Lin lah ni.
2: Biasa. Kenapa saya pula? Yelah dalam hidup ni kita tak boleh
1: nak dapat pencin ke tidak?
2: Tapi tak ramai yang berjaya menjawab ya. Kalau kita makan ayam pencin, pencin ayam tu kita dapat ke tidak? Sebab jawabannya kita dah telan apa? Ayam tu.
1: Jawabannya apa?
2: Tak. Tak dapat.
1: Tak dapat ni ya?
2: Tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Sebab jangka hayat ayam tak sampai 60 tahun. Kita kena kerja lebih kurang 55 tahun lah nak dapat pencin kan?
1: Okey.
2: Gitu. Sebab tak dapat lah. Ayam berapa? Sangatlah umurnya
1: berapa tu. Berapa ni? Biasa umur ayam ni?
2: Ayam tak lama. Tak sampai 10 tahun.
1: Oh.
2: Lagi satu, bila ayam tu dah molek-molek, dah gebu-gebas gitu kan, kita akan sembelih. Kita makan.
1: Sebab tu tak dapat pencin. mengarutlah Lin. Lagi panjang Lin ni lagi lah. Jadi kita nak sampai ke dulu isu semasa untuk petang ini. Dasar subsidi kerajaan kini semakin menumpu kepada memastikan dana awam sampai kepada mereka yang paling memerlukan, beralih daripada bantuan secara meluas kepada sokongan lebih bersasar yang dapat mengurangkan ketirisan dan meningkatkan kemampanan fiskal. Cabaran ini mengimbangi bantuan segera kepada isi rumah dengan pemeliharaan sumber negara dan kemampanan fiskal. Juga kos subsidi bahan api meningkat drastik dan tidak mampan Petronas menampung komitmen tambahan demi keterjaminan bekalan. Juga kerajaan memperkukuhkan lagi logistik penguatkuasaan anti penyeludupan dan dan pelbagaian bekalan untuk memukulkan lagi daya tahan terhadap gangguan rantaian.
2: Seterusnya, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP mempercepat usaha mengantarabangsakan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS Malaysia khususnya ke pasaran Asia Timur menerusi penyertaan menterinya Steven Sim dalam lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Tokyo, Jepun bermula hari ini hingga 10 Jun. Fokus lawatan semestinya tertumpu kepada usaha memperkukuh kerjasama ekonomi Malaysia-Jepun serta membuka lebih banyak peluang perdagangan, pelaburan dan akses pasaran antarabangsa ke PMKS tempatan.
1: Jadi untuk anda banyak lagi nak dikongsikan selepas ini bersama geng Kakak Petang.

Baiklah, sekarang kita ikuti rancangan Raudah yang bertajuk Alamat Kiamat Siri Pertama oleh Ustaz Nazri Nasir yang telah diterbitkan oleh Nur Azina Nordin. Dan rakaman Raudah ini juga telah diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kota Media.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur kita dipertemukan oleh Allah, terutama di dalam masjid kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita fid dunia wal akhirah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita nak sambung kuliah kita, majlis kita, iaitu hadis daripada yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Okey, hadis ni adalah hadis yang cukup-cukup memberikan manfaat kepada kita, memberikan pengajaran ibrah kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat aku daripada kalangan umat akhir zaman, yang mana manusia yang baik akan berkurangan, sedangkan manusia ataupun insan yang jahat, dia buat dalam kurungan dekat sini ahli maksiat, bertambah banyak. Boleh? Tang ni kita nak bicarakan satu topik, manusia ataupun umat yang baik, yang soleh, berkurangan. Bukan tak ada, jangan salah faham. Sebab takut-takut nanti ada orang faham, ustaz, saya tengok ramai je orang yang baik. Baru ni tayar kereta saya pancit, ada je orang datang tolong. Ustaz, baru ni saya betul-betul habis duit, ustaz, ada je orang datang hulur duit. Bukan kita bicarakan tak ada, ataupun kita katakan manusia ni atas muka bumi ni semua orang jahat. Tak. Yang nak digambarkan, kalau nilai, kalau timbang, satu qaryah ke, satu kelas ke, tak kira lah. Dah, manusia yang ada ke, masyarakat ke, orang yang baik ni berkurangan. Cuma jangan salah faham lah, orang baik ni tak ada. Banyak kita tengok, nah, orang-orang soleh, masjid-masjid tersergam indah, ramai orang infak, ramai orang wakaf. Nah, Tan Sri Syed Bukhari, Tan Sri Syed Azman, orang-orang yang hebat. Nah, banyak dia gunakan zakat dan sebagainya. Akan tetapi daripada riwayat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, ramai daripada kalangan umatku di akhir zaman yang mana orang soleh, orang taat. Ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqullah, faqad fazal muttaqun. Orang yang bertakwa kepada Allah kurang. Bahkan waktu ustaz ngaji pula dalam hadis ni bersama dengan almarhum tok guru, dia kata orang akhir zaman ni buat maksiat menunjuk-nunjuk. Tu dia. Kita dulu nakal sorok-sorok buat benda tak baik, betul tak tuan-tuan? Nak isap rokok dulu. Kalau zaman sekolah ustaz, dia tak panggil isap rokok, dia panggil cipon. Zaman dululah. Takut cikgu nampak ke? Siapa lagi? Jiran tetangga ke? Siapa lagi? Kawan member ayah kita ke? Kawan member mak kita? Oi, seram oi. Makan tak habis. Kadang-kadang bukannya kita isap rokok pun, kita lepak dengan kawan-kawan, tapi orang sampaikan mulut, memang makan tak habisnya. Tetapi berlaku di akhir zaman ni, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, waktu ustaz mengaji, guru sebut, tak ada rasa segan. Boleh? Orang minum arak buat live. Minum arak. Tak kira lah laki perempuan ke, nak promote dia punya bisnes ke, tak kira lah, pelbagai sudut lah. Tapi tak malu. Hari ni kalau kita tengok, minta maaf, macam ustaz cakap, orang buat maksiat tak takut, orang buat ibadat pula takut.
1: Ini apa ni baca tahlil ni? Tahlil tak ada ni.
0: Allahu Akbar. Memanglah tahlil tak ada zaman Nabi. Tak heranlah, tapi apa pengisian dalam tahlil tu? Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahil awliya'i wasyuhada ala hadhihi nadshi'u lil umul Fatihah.

0: afdalul zikri.
1: Hari ni orang nak buat ibadat takut. Eh, boleh ke?
0: Ada, saya mengajar tempat lain. Kadang-kadang,
1: nah ustaz, saya Khamis malam Jumaat, kadang-kadang saya bergile-gile baca Yasin. Ada setengah tempat saya baca Al-Kahfi. Saya kata buatlah ajar. Apa pun, tak adalah ustaz, ada orang kata Yasin ni Nabi tak buat. La haula wala quwata illa billah. Bahkan sebaliknya, berdasarkan hadis riwayat Siti Aisyah, orang buat maksiat steady. Umum lagi, bagi tahu lagi, cerita lagi. Oh, saya dulu isak dadah, saya dulu tokan dadah, saya dulu dengan perempuan tidur berapa banyak. Na'uzubillah min zalim. Sedangkan kata Nabi, apabila kamu berbuat maksiat, Allah Ta'ala tutup keaiban kamu. Dalam mafhum dia, kamu buat maksiat malam, Allah Ta'ala tutup aib kamu siang. Kamu buat maksiat siang, Allah Ta'ala tutupkan keaiban kamu sebelah malam. Yang Allah Ta'ala nak, qul ya ibadiyalladzina asrafu, kamu bertaubat kepada Allah. Tapi hari ini tuan-tuan, sebaliknya bangga. Oh, saya malam tadi pergi kelab malam. Oh, saya malam tadi tidur dengan lelaki. Hari ini tak ada dah rasa segan, segan silu. Baik, kita masuk hadis yang dinyatakan an Aisyata qalat sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la taqumu sa'ah hatta yakunal waladu ghaizan wal mataru qaizan wa yafidal lil am faydan wa yaghidal kiram ghaida wa tajtari as-saghir alal kabir wallaimu alal karim rawahu al-imam Tabrani. Daripada Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, ini antara orang yang paling dekat dengan Nabi lah, paling banyak meriwayatkan hadis, antaranya Sayyidina Anas ibn Malik, antaranya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Abdullah ibn Umar, antaranya Siti Aisyah. Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat, la taqumu sa'ah hatta yakunal waladu ghaizan, sehingga anak itu tadi menjadi punca bibit-bibit kemurkaan, kemarahan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya. Boleh tuan-tuan? Okey. Akhir zaman tuan-tuan akan tengok antara orang yang baik berkurang. Faham betul-betul. Jangan kata berkurang tu dengan makna tak ada, sebab takut nanti salah faham. Ada kata, ustaz, saya banyak je pergi tempat-tempat, ramai je orang baik-baik. Alhamdulillah. Eh? Jadi kata dia dekat sini, perkara yang pertama berlaku, iaitulah akan timbul satu fenomena, satu attitude, satu perangai. Kalau bahasa mudah kita lah, anak tu kuang hajar lah, senang nak faham lah. Nah, menjadi kemurkaan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya. Banyak tak tuan-tuan? Tuan-tuan pergi tengok rumah orang-orang tua, kebanyakannya siapa orang-orangnya, bangsa siapa, agama siapa, mana anak-anak mereka? Pepatah Melayu selalu sebut kan, ini bukan hadis, pepatah Melayu, tapi betul. Seorang ibu, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak, 10 orang anak belum tentu boleh menjaga kepada kedua orang tuanya. Ini disebutkan oleh orang tua-tua kita dulu. Ustaz ada pernah cerita ke belum? Ada, baru ni duduk dengan sahabat, dia bahagian faraid. Dia panggil faraid, wasiat, harta pusaka. Dia kan ada kita buat wasiat black and white lah. Sekarang semua kena black and white. Betul? Mati stamp ke, chop lawyer ke, bukan macam dulu. Dulu memadai dengan mulut je, sekarang tak boleh. Nah, banyak dah kes-kes berlaku. Ayah wakafkan tanah untuk masjid, arwah ayah, arwah mak bagi tanah kubur. Tiba-tiba anak atau cucu datang, mana? Tak ada apa-apa pun. Tengok-tengok value tanah tu mahal pula, ambil balik. Dia bagi tahu dengan saya lah, dia cerita, ustaz, Ana saja nak share pengalaman ana duk buat faraid, duk buat wasiat ni, saya jumpa di bangi. Nak tengok betul-betul adik beradik, nak tengok betul-betul family yang betul-betul. Orang kata ukhuwah dia, orang kata rapat dia. Ustaz tengok dua keadaan. Oh, dia bagi tip. Apa dia, Syekh? Yang pertama, ustaz tengok ketika mana orang tua tersebut sakit atau uzur. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Kalau ngam, oh ni Alung kata minta maaf, aku memang tak boleh jaga mak, aku sibuk. Angah pula kata, ay ya Allah, minta maaf cakaplah. Aku nak jaga mak, aku rumah tinggi, nak bawa mak macam mana? Kata acik pula, aku lagilah, suami aku pun tak kerja, tak sihat, aku jaga. Ada sahaja alasan. Kata sahabat saya ni tadi, ustaz tengok dua keadaan. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Pertama, waktu ibu atau ayah tu dalam keadaan keuzuran. Yang kedua, tengok di saat salah seorang meninggal dunia atau dua-dua meninggal dunia. Oi, waktu tu berebut harta pusaka, batang hidung tak pernah nampak, tiba-tiba datang. Nah, mak dah pesan dekat aku tau, gelang emas tu mak nak bagi kat aku, pula dah. Tak semena-mena. Yang abang pula beritahu, mak dah cakap dah. Nah, tanah hujung kampung tu memang dapat dekat aku, sebab mak memang bercadang nak bagi kat aku. Ada dua keadaan, kata sahabat saya ni. Ni bukan hadis lah tuan-tuan. Okay? Nak tengok, nak ambil ibrah pengajaran. Wal'iyazubillah min zalik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Banyak anak-anak menjadikan kita katakan derhaka kepada kedua orang tuanya. Tak usah sembang lah. Apa jawatan pun kita ada. Kata ulama di dalam kitab Jawharul Mauhub, mulianya orang lelaki itu kerana salah satu daripada dua wanita. Mulia, hebat, kiram. Dalam bahasa lughatul Arabiah dia panggil mulia lah. Tengok dia ni, oi, sembedi dia ni. Kata ulama, ada dua doa daripada belakang yang kadangkala kita tak sedar. Dua orang ni wanita. Yang pertama, kata ulama, ibumu. Doa daripada ibumu cukup-cukup mustajab. Saya pernah duduk dalam majlis Habib Ali Zainal Abidin di Sungai Pencala, tak jauh lah daripada tuan-tuan punya tempat ni. Saya pernah duduk, Habib kata kadang-kadang ramai orang terlepas pandang. Itu orang datang jumpa saya untuk minta doa. Habib ceritalah dalam majlis taklim dia. Nah, itu orang datang, Habib doakan saya, saya bagian-bagian-bagian, saya ada nak ambil periksa, saya ada nak macam ni, saya ada nak macam ni, saya nak buat bisnes, Habib doakan saya, Habib bla bla bla. Kata Habib, kadangkala kita terlepas pandang. Ada doa yang lebih mustajab daripada saya, doa daripada kedua orang tua kamu.
2: Allahumma

0: Daripada Spoon, Ringgit Berjuta tadi. Oh, yeah. Lagu ni. Lilu pun saya jarang dengar lagu ni, Lin.
1: Cintaku hanya sementara, tetapi cinta ibu ayah kepada anak insyaAllah selama-lamanya.
0: Betul.
1: Cuma petang ni saya nak kongsikan, kami nak kongsikan dengan anda gaya keibubapaan,
0: okay,
1: mendidik anak-anak dengan cara yang positif. Sebab kita pun faham kan, anak-anak ni dia ada macam-macam ragam. Semakin umur meningkat, semakin banyak perangai. Kadang-kadang membuatkan ibu bapa tu daripada lemah lembut, ibu tu menjadi singa.
0: Anak pertama okey lagi.
1: Singa yang lampau.
0: Jangan lari. Jangan lari sayang. Jangan lari sayang. Jatuh nanti sayang. Dah tiga lain dah bunyinya.
1: Itulah dia.
0: Kena. Pasti kena.
1: Jiran tetangga terkejut ya. Tengok kita sopan kan, bertudung litup dan sebagainya. Bila menyapu jiran, assalamualaikum kak.
0: Baik juga kat dalam rumah kan.
1: Ya Allah, boleh
0: kerja eh.
1: Suara tu mengalahkan menggunakan mikrofon. Cuma Zura, bila kita nak didik anak-anak kita dengan cara yang positif, kita perlu memberikan panduan dan arahan yang konsisten kepada anak-anak kita. Kadang-kadang anak ini tak faham. Kan, mungkin ibu terfikir dah bagi arahan dan sekali hari tu tak jalan juga. Maknanya kita kena bagi arahan berkali-kali dan tunjukkan contoh apa yang sebenarnya kita nak mereka lakukan.
0: Begitu sekali macam apa isi awak, Lin?
1: Dan yang kedua Zura,
0: okay,
1: bila anak-anak dah berjaya, jangan lokek nak bagi pujian. Walaupun
0: betul,
1: perkara tersebut perkara yang sangat kecil.
0: Contohnya
1: kita pesan anak kita, kita cakap dengan dia, Zaim, keluarkan serai dari peti ais tu. Mak nak masak ni ada serai tu. Tahu kan serai macam mana? Dia pun gigih pergi kat peti ais. Tiba-tiba dia bagi daun pandan. Bukan serai.
0: Habis tu macam mana tu?
1: Kita bagus Zaim. Kita cakap dengan dia, bagus Zaim. Tapi ni daun pandan. Jom ibu bawa ke peti ais. Kita tunjuk ini serai sayang. Jangan tu orang nak menyinga.
0: Tak boleh tengok ke?
1: Sebab arahan
0: itulah
1: tak jelas.
0: Itulah sebabnya orang masak tu pergi dapur. Oh, tak payah cinta.
1: Tak boleh.
0: Macam tu ya.
1: Itu diktator punya gaya.
0: Saya ingat itu macam Asian parent macam tu. Bukan.
1: Kita bawa anak kita ke peti ais. Sayang, inilah serai. Tadi tu daun pandan ya. Tapi kalau kali kedua, ketiga dibuat benda yang sama, boleh menyinga? Boleh.
0: Boleh. Kali pertama je lah kita maafkan. Yang kedua tu jangan.
1: Sebab kita dah tunjuk contoh. Kalau dia tak ingat juga tak tahulah kan.
0: Kalau saya libas dengan tengah itu.
1: Garang. Kena sabar Zura. Dan yang seterusnya Zura.
0: Seterusnya apa tu?
1: Elakkan menghukum keterlaluan. Zura tak boleh libas-libas Zura.
0: Tak boleh ya.
1: Tak boleh.
0: Cakap saya elok. Cuma jadi diri sendiri. Tak boleh macam tu ya.
1: Tak perlu nak jadi diri sendiri dengan anak-anak. Sebab proses mendidik anak-anak tu perlukan kesabaran. Macam kita nak bagi tahu suami, kita tak boleh menyinga dengan suami.
0: Tak boleh lah.
1: Kadang-kadang kita cakap dengan suami kita, abang, tolong ambilkan daun kunyit. Dia pergi dekat peti ais, dia ambilnya daun kari. Bukan daun kunyit.
0: Kita kena buat macam
1: mana? Dia kan yang sama dengan anak kita. Bawa suami pimpin tangan dia, bang, jom kita ke peti ais sekali lagi. Ini dah kali kelima. Buka bekas bawah tu, abang, inilah daun kunyit, bukan daun serai. Bukan daun kari. Tadi daun kari, bang.
0: Kena pimpin jugalah kalau
1: pimpin
0: suami.
1: Pimpin dia. Sebab apa? Ya, kalau kita didik dengan kasih sayang, insyaAllah dia serap dalam ingatan dia. Jangan marah-marah.
0: Suami pun kena pimpin.
1: Ingat, masa kita bercinta dengan suami, kita lemah lembut kan? Dah berumah tangga. Tak boleh marah-marah.
0: Saya macam terkejut yang kena pimpin. Tengok anak je kena pimpin.
1: Ingat, sabar.
0: Okey. Seterusnya ni, apa dia ya?
1: Dah main lagu.
0: Dah habis ya? Yang pendidikan terancang tu, dah habis
1: tak? Maksudnya kalau kita sabar, kita berjaya. Walaupun selepas itu kita ada masalah jantung.
0: Sakit dadaku. Orang suruh ambil daun kunyit.
1: Jangan marah-marah. Kerana marah-marah tidak membantu sebenarnya.
0: Kalau cakap dalam hati boleh. Macam kita, kita kadang kita manusia kan, Din. Kita perlu macam, kadang geram tu kena luahkan juga.
1: Tak apa. Kita ada terapi. Kita menyanyi-nyanyi kat dapur. Kita nak pujuk diri kita kan. Sebab kalau kita marah, ada anak, ada suami kita marah sekali. Dia dah give up dah. Dia dah bosan. Tak nak lah ditolong. Sebab kita perlukan bantuan mereka.
0: Juga macam tu ya.
1: Kadang-kadang kita cakap dengan anak-anak, tolong ambilkan pinggan nak letak ikan masin. Dia pergi ambilnya pinggan besar. Maksudnya arahan kita tak jelas. Pinggan apa? Piring ke? Lepas tu kita bawa ke tempat pinggan
0: pimpin
1: mangkuk.
0: Pimpin
1: tangan anak kita, tangan suami kita, bang, ini piring. Ini pinggan. Ini mangkuk. Kadang-kadang kita minta piring, dia bawa mangkuk.
0: Mam, nak sup? Berlaki bawa
1: piring. Takkan nak cakap dengan anak kita, mangkuk ayun.
0: Dah lah. Lain teruskan. Geng kakak betul.

0: dengan lagu-lagu terbaik dalam rancangan Ilmu Agama Pengisian Jiwa 4 petang hingga 8 malam Nasional Warna.
1: Baiklah, selamat malam untuk anda mendengarkan geng Kakak Petang hari ini bersama dengan Zura dan juga Lin hari ini hingga pukul 8 malam. Lin dah masuk ke jam terakhir ketika ini, Lin.
2: Ya, kami bersama-sama dengan anda lah ya. Baiklah, dalam hidup ini orang kata apa, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula lah kita dengan pasangan kita. Cuma kalau kita ada perselisihan faham, itu perkara biasa. Kan, kadang-kadang perkara kecil, ada waktu perkara besar. Kalau boleh, janganlah kita tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari.
1: Oh, tak boleh, Lin.
2: Tak boleh, sehari tu mungkin kita nak perlukan masa untuk memahami apa yang telah pun berlaku.
1: Dah enough dululah apa benda, kenapa bagai ni.
2: Tapi bukannya nak cari salah siapa, tapi lebih kepada nak cari jalan penyelesaian, ya Zura. Tapi kalau dah melebihi 3 hari tu, tidak digalakkan. Apatah lagi kalau kita tidur bilik asing-asing, katil asing-asing. Itu dah jauh dah tu. Makin besar tu,
1: makin besar lah. Juga pasangan tu, pasangan kita ni bukan musuh, Kalin. Sebab kita dah kenal dia lama, mungkin dah kahwin 10 tahun, 15 tahun, 16 tahun dah, ataupun 20 tahun lebih pun dah cukup lama dah tu, Lim. Jadi musuh kita adalah ego kita sendiri tau, Lim. Kadang-kadang kita macam pujuklah, dia lah dulu, dia yang mulakan. Gitu.
2: Siapa kata dah lama berkahwin kita ni dah makin memahami? Kadang-kadang sukar untuk kita memahami sebab perangai manusia berubah-ubah. Kadang-kadang kita pun tak tahu apa yang tak kena dengan diri kita hari ni sebab emosi kita, mood kita yang tidak stabil, hormon kita berubah-ubah. Baik perempuan, baik lelaki.
1: Kalau perempuan ni adalah kan, masa-masanya ni kalau dah umur 40 tu berapa pula, macam dia punya hormon tu dah lain sikit.
2: Dan semakin meningkat umur 50 tahun tu, fasa menopause dan sebagainya. Jadi diharapkan agar para suami tu memahamilah ya,
1: satu sama lain lah ya. Juga kita dan pasangan juga adalah dua pribadi yang kata saling mencintai ni, Lin. Dan kadang-kadang bukan mencintai saja, saling melukai.
2: Mencintai dan melukai. Nama pun manusia, Zura. Itu normal.
1: Jadi kena maafkanlah ni.
2: Kena maafkan. Kena letak ego kita ke tepi. Sebab pasangan kita ni, kita nak bertemu semula dekat syurga nanti. Kan, dan pasangan kita pun janganlah dibuat-buat benda yang sama berulang-ulang, buat pasangan satu lagi tu sakit hati dengan kita.
1: Yelah, berulang kesalahan tu, kita macam dah orang kata dah lebih sangat ni kan. Tak boleh juga.
2: Contoh kalau kita salin baju, kita biarkan je pakaian tu atas lantai, tidak diangkat-angkat. Towel pun main lempak-lempak je. Atas kusyen lah, atas katil, atas sofa. Sopak hati ni.
1: Kan kena sepak kan. Juga pemenangnya bukan yang berhasil, orang kata nak buktikan dirinya paling betul sebenarnya, pasangan kita. Contoh kita nak, kita lah paling betul, lidah lah kan. Tapi yang berhasil untuk turunkan ego tu lah.
2: Dia kan saling hormat menghormati, faham memahami, insyaAllah kita bahagia hingga ke jannah. Jangan besar-besarkan kesalahan dia. Kecil-kecil kan.
1: Kecil. Tapi badan boleh kecil lah kan.
2: Badan semakin besar, tak boleh nak buat macam mana. Macam kita lah kan, selera bertambah.
1: Siapa kita? Awak. Layan terus
0: Geng Kakak Petang.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 28 hingga 30.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Ya'lam.

Dan jika ada sesiapa di antara mereka berkata, sesungguhnya, aku ialah Tuhan selain dari Allah. Maka, yang berkata sedemikian itu, kami akan membalasnya dengan azab neraka Jahannam. Demikianlah kami membalas golongan yang zalim.

0: Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum sebagai benda yang satu. Lalu kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan dari air tiap-tiap benda yang hidup. Maka mengapa mereka tidak mahu beriman?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Insyaallah kita membicarakan satu tajuk bertaubatlah, ya. Bertaubatlah. Perkataan taubat ini sangat sinonim lah dengan kita. Sebab kita manusia tak sunyi daripada melakukan salah dan silap. Itu dah sudah semestinya. Ya? Kalaulah tidak ada jalan keluar dengan cara bertaubat, bagaimanalah kita sebagai hamba Allah yang selalu, yang sering melakukan dosa. Kadang-kadang sengaja pun ada. Kadang-kadang tak sengaja. Kadang-kadang tahu. Kadang-kadang tak tahu. Kadang-kadang kecil dosa kita. Kadang-kadang besar dosa kita. Allahu Akbar. Allah sayangkan kita hambanya. Diberi ruang dan peluang kepada kita bila buat salah. Kita tidak tertekan dalam keadaan dosa. Dibeban di atas bahu kita dengan dosa. Walaupun orang tak nampak kita berdosa, Allah berpeluang kepada kita untuk bertaubat, eh? Sebagaimana Allah menyebut innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka sangat, Allah kasih kepada orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, baiknya Allah. Terima kasih Allah, beri ruang kepada kami hamba-hamba ni yang sering dan kerap melakukan dosa, dan Allah sifatnya suka. Jadi bukan kerja dia suruh kita bertaubat, dia suka bila mana kita bertaubat. Ingat tak satu doa kita yang kita selalu baca ketika di bulan Ramadan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ini yang kita baca, maknanya Nabi ajar pada Aisyah, bacalah pada 10 malam terakhir doa ini. Makna dia ialah sesungguhnya engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan engkau suka beri pengampunan. Itu hebat. Dia pengampun, tapi ditambah lagi dengan suka, maknanya Allah cinta sangat, Allah suka sangat kepada orang yang bertaubat. Okay. Dan kita tengok dalam satu hadis juga, an-nadmu taubatun. Pendek, simple. An-nadmu menyesal, taubatun menyesal, itu sudah dikira sebagai taubat. Walaupun dia tak kata saya aku bertaubat ya, tapi bila dia menyesal di atas perkara salah silap dia, itu juga sudah dikira sebagai taubat. Allahu Akbar, ya. Seterusnya, watubu ilallahi jami'a innahul mu'minuna la'allakum tuflihun. Nak ceritanya, sesungguhnya taubatlah kamu semua kepada Allah SWT. Sesungguhnya orang yang bertaubat ini adalah merupakan orang yang berjaya dalam hidupnya. Ya Allah, ya. Bila kita melakukan salah, ada tiga. Ya, ada tiga. Kalau tidak melibatkan orang lain, macam mana dikirakan taubat? Pertama, kita menyesal, tak akan buat lagi dah. Menyesal yang sangat-sangat, ya. Yang kedua, kita meninggalkan maksiat itu. Dan ketiga, berazam tidak akan kembali melakukan maksiat itu. Kalau berkaitan dengan manusia, maka sudah semestinya kena minta maaf dengan orang yang kita buat salah. Hak ni paling payah sekali untuk nak minta maaf, kan. Kadang-kadang orang tu dah tak ada. Kadang-kadang orang tu tidak beri maaf pada kita. Kadang-kadang orang tu dah mati. Allahu Akbar. Ini menjadi masalah, ya. Okey. Dan apa yang menghalangkan taubat kita bertaubat? Pertama, sikap bertangguh-tangguh. Ha, tak apalah, esok kita buatlah, esok kita taubatlah, nantilah. Nanti banyak dulu bertaubat, dan kadang-kadang nanti kita tua dulu baru nak bertaubat. Allahuakbar, ya. Kita tak tahu kita mati bila-bila, ya. Mungkin esok, mungkin lusa, tidak tempat bertaubat. Kedua, suka nak meninggalkan dosa. Payah, sebab tu tak apalah dulu, kita buat dulu, nanti kita taubat. Seolah-olah merasakan jaminan bahawa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tidak semudah itu. Memanglah kita bercakap di segi bahasa, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi tak semudah itu. Kalau kita masih kekal dengan melakukan maksiat, sekalipun dosa itu dosa yang kecil. Sebab itu, muslimin dan muslimat semua, ayuh kita tinggalkan dosa, kita tinggalkan maksiat. Walaupun dosa itu kecil, tapi kalau kerap diulang, dia akan menjadi dosa besar. InsyaAllah kita datang menghadap Allah dalam keadaannya suci bersih, terbebas daripada dosa, walaupun dosa besar maupun dosa kecil. Alhamdulillah, insyaAllah saya rasa setakat itu dulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Jangan lupa untuk terus berikan senyuman kerana senyuman itu kan satu sedekah.
2: Ya.
1: Tak mampu bagi wang ringgit, bagilah senyuman.
2: Kan, semua itu percuma saja, Lim.
1: Ya, tapi Zura, untuk anak-anak kita, jangan kita berterusan bagi gadget. Kita kena, apa orang kata, disiplinkan mereka, hadkan masa penggunaan gadget. Sebab takut nanti, mula-mula betul dia dengan pelajaran.
2: Yalah, lepas tu tengok kita video buka-buka, Lin. Ataupun sekarang, Lin, sekalian saya perasan, video tu laju tau. Jadi anak-anak kita ni, dia tak nak tulis tau. Sebab dia selalu tengok macam, dia tak suka, dia boleh swipe kan. Saya rasa macam tu bahaya jugalah.
1: Betul, dalam telefon bimbit tu ada permainan dalam talian. Yeah. Takut mereka nanti terjebak. Sekali dah terjebak, minat tu dah ada, susah nak berpatah balik, Zura.
2: Juga ada tau, Lin. Orang kata iklan-iklan, Lin. Yang bukan-bukan dia pop up macam tu, Lin.
1: Itu pun sangatlah bahaya.
2: Kadang-kadang dia tersentuh. Dia tak nak pun tekan situ. Tapi dia budak-budak kan, dia tekannya benda tu. Eh, bahaya.
1: Kita risau benda yang bukan-bukan kan keluar. Jadi ini akan merosakkan minda anak-anak kita. Jadi kita boleh tengok juga tanda-tanda anak kita ni tak minat dengan belajar. Mereka minat dengan apa, telefon bimbit. Contohnya kalau dia tak minat bermain permainan lain, maksudnya tu dia memang dah melekat dengan gadget lah.
2: Ataupun lambat bercakap pun dia juga tahu, Lin.
1: Sebab ini satu masalah juga
2: ni. Dia tak cakap dengan orang kan, duk main, orang kata tumpuan dia penuh kat gadget tu pun bahaya juga.
1: Walaupun sepupu sepapak dia datang, dia tak nak. Dia pegang telefon bimbit. Maksudnya kurang interaksi dekat situ, Zura.
2: Juga mudah tantrum juga, Lin. Kalau anak-anak kita yang selalu kata kerap pegang handphone ni, sekali kita nak ambil, dia memang menangis.
1: Dia akan macam
2: macam berontak lah, macam
1: menjerit-jerit
2: lah gitu.
1: Macam kita ni menyeksa dia, padahal tidak
2: kan.
1: Jadi banyak perkara yang perlu kita lakukan. Antaranya kita kena pastikan tiada langsung pendedahan gadget kepada anak berusia 2 tahun ke bawah. Jangan bagi langsung
2: kan. Juga tetapkan masa penggunaan 1 jam setiap hari untuk anak-anak berumur 2 hingga 5 tahun lah. Selebih tu pergi main kat luar tu.
1: Kena ada pemantauan. Kalau tak ada pemantauan tu yang bahayanya tu.
2: Juga banyakkan juga lah aktiviti bermain di luar lah untuk anak-anak kita kan. Boleh ambil sikit-sikit lah, Lin. Orang kata kita cakna lah kan tentang gadget ni. Penting gadget ni.
1: Lagi satu, kita takut rosakkan mata dia. Terlalu lama sangat berjaga-jaga dengan telefon bimbit cahaya biru daripada telefon bimbit tu kan. Bahaya, Zura.
2: Betul. Malam ini kita akan bersama dengan Ijad. Untuk tunaikan permintaan lagu-lagu anda. Dan kita jumpa esok lah bersama Geng Kak Petang lah. Saya Azura.
1: Saya Lin.
2: Kita jumpa esok bersama Geng Kak Petang. Bye semua. Assalamualaikum. Hey!

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan.

Ini salam perpaduan, semoga terus ceria mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati seperti biasa untuk Nasional Malam untuk hari ini edisi 8 Jun 2026 bersama dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijri Aizat Azam. Terus temankan anda dengan suara ini, ingat ijad. Terima kasih juga kepada geng Kakak Petang bersama dengan Zura dan juga Lin Zainul yang terus ceria bersama dengan anda, bergelak ketawa, seronok kan. Jadi teruskan keseronokan itu bersama dengan saya untuk Nasional Malam pada hari ini. Jadi sebelum itu, saya nak kongsi kepada anda kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Antara bingkisannya adalah RTM Perlis terima anugerah khas keselamatan perlindungan. Jabatan Penyiaran Perlis mencipta sejarah apabila menjadi jabatan penyiaran Malaysia pertama menerima anugerah khas keselamatan perlindungan yang disampaikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Anugerah diberikan semasa pelancaran EPS dan E-Vetting 3.0 anjuran CGSO Jabatan Perdana Menteri. Pengiktirafan berdasarkan keupayaan pertadbiran dan juga pengurusan keselamatan dan bukan prestasi penyiaran. RTM Perlis memperolehi markah keseluruhan 95% dan penarafan 5 bintang oleh Inspektorat GCSO. Dan seterusnya, pasukan produksi Salam Baitullah RTM selamat tiba di tanah air. Pasukan produksi program Salam Baitullah Radio Television Malaysia RTM selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1 pada jam 4 petang tadi setelah hampir 60 hari melaksanakan tugasan liputan musim haji 1447 Hijri di Tanah Suci Mekah dan juga Madinah. Tamatnya operasi Salam Baitullah edisi ke-18 memaparkan laporan secara langsung dan juga kisah jemaah. Dan penerbit yang melakukan tugasan berkata berjalan lancar walaupun berdepan beberapa isu kecil dan juga untuk mendapatkan bahan luar jangkaan untuk bernilai tambah. Sebanyak 16 episod disiapkan mengikut jadual oleh pasukan kecil 4 orang di Mekah dan juga di Madinah. Itu dia antara pikisan berita di portal berita.rtm.gov.my dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Insyaallah kita membicarakan satu tajuk bertaubatlah, ya. Bertaubatlah. Perkataan taubat ini sangat sinonim lah dengan kita. Sebab kita manusia tak sunyi daripada melakukan salah dan silap. Itu dah sudah semestinya, ya. Kalaulah tidak ada jalan keluar dengan cara bertaubat, bagaimanalah kita sebagai hamba Allah yang selalu, yang sering melakukan dosa. Kadang-kadang sengaja pun ada, kadang-kadang tak sengaja, kadang-kadang tahu, kadang-kadang tak tahu, kadang-kadang kecil dosa kita, kadang-kadang besar dosa kita. Allahu Akbar. Allah sayangkan kita hambanya, diberi ruang dan peluang kepada kita. Bila buat salah, kita tidak tertekan dalam keadaan dosa, dibeban di atas bahu kita dengan dosa. Walaupun orang tak nampak kita berdosa, Allah berpeluang kepada kita untuk bertaubat, eh? Sebagaimana Allah menyebut, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah suka sangat, Allah kasih kepada orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, baiknya Allah. Terima kasih Allah, beri ruang kepada kami hamba-hamba ni yang sering dan kerap melakukan dosa. Dan Allah sifatnya suka. Jadi bukan kerja dia suruh kita bertaubat, dia suka bila mana kita bertaubat. Ingat tak satu doa kita yang kita selalu baca ketika di bulan Ramadan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ini yang kita baca, maknanya Nabi ajar pada Aisyah, bacalah pada 10 malam terakhir doa ini. Makna dia ialah sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan Engkau suka beri pengampunan. Itu hebat. Dia pengampun, tapi ditambah lagi dengan suka, maknanya Allah cinta sangat, Allah suka sangat kepada orang yang bertaubat. Okay. Dan kita tengok dalam satu hadis juga, An-nadmu taubatun. Pendek, simple. An-nadmu menyesal, taubatun menyesal, itu sudah dikira sebagai taubat. Walaupun dia tak kata saya aku bertaubat, ya, tapi bila dia menyesal atas perkara salah silap dia, itu juga sudah dikira sebagai taubat. Allahu Akbar, ya. Seterusnya, watubu ilallahi jami'a innahul mu'minuna la'allakum tuflihun. Nak ceritanya, sesungguhnya taubatlah kamu semua kepada Allah SWT. Sesungguhnya orang yang bertaubat ini adalah merupakan orang yang berjaya dalam hidupnya. Ya Allah, ya. Bila kita melakukan salah, ada tiga, ya, ada tiga. Kalau tidak melibatkan orang lain, macam mana dikirakan taubat? Pertama, kita menyesal, tak akan buat lagi dah. Menyesal yang sangat-sangat, ya. Yang kedua, kita meninggalkan maksiat itu. Dan ketiga, berazam tidak akan kembali melakukan maksiat itu. Kalau berkaitan dengan manusia, maka sudah semestinya kena minta maaf dengan orang yang kita buat salah. Hak ni paling payah sekali untuk nak minta maaf, kan. Kadang-kadang orang tu dah tak ada, kadang-kadang orang tu tidak beri maaf pada kita, kadang-kadang orang tu dah mati. Allahuakbar. Ini menjadi masalah, ya. Okey. Dan apa yang menghalangkan taubat kita bertaubat? Pertama, sikap bertangguh-tangguh. Ha, tak apalah, esok kita buatlah, esok kita taubatlah, nantilah. Nanti banyak dulu bertaubat, dan kadang-kadang nanti kita tua dulu baru nak bertaubat. Allahu Akbar, ya. Kita tak tahu kita mati bila-bila, ya. Mungkin esok, mungkin lusa, tidak tempat bertaubat. Kedua, suka nak meninggalkan dosa. Payah, sebab tu tak apalah dulu, kita buat dulu, nanti kita taubat. Seolah-olah merasakan jaminan bahawa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tidak semudah itu. Memanglah kita bercakap dari segi bahasa, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi tak semudah itu kalau kita masih kekal dengan melakukan maksiat, sekalipun dosa itu dosa yang kecil. Sebab itu, muslimin dan muslimat semua, ayuh kita tinggalkan dosa, kita tinggalkan maksiat. Walaupun dosa itu kecil, tapi kalau kerap diulang, dia akan menjadi dosa besar. InsyaAllah kita datang menghadap Allah dalam keadaannya suci, bersih, terbebas daripada dosa, walaupun dosa besar maupun dosa kecil. Alhamdulillah, insyaAllah. Saya rasa setakat itu dulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
1: Nidaul Islam.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM. Wee!

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, 9:15 minit malam. Apa khabar semuanya? Semoga anda terus ceria, terus kekal bersama dengan saya Aizat Azam. Akan terus teman dengan anda sehingga jam 12:30 malam nanti. Dan seperti biasa, waktu ini saya akan tunaikan permintaan lagu-lagu yang diminta oleh anda melalui Facebook Nasional FM. Dan saya nak terangkan semula, anda boleh buat pilihan lagu menerusi Facebook. Setiap hari anda boleh memilih lagu apa yang ingin anda dengarkan. Menerusi Facebook itu, anda nampak saja poster pilihan bersama 2.0. Komen di poster tersebut, pastikan dua lagu dan juga dua penyanyi adalah penyanyi yang betul dan juga lagu dengan tajuknya yang sebenar. Janganlah tajuknya yang separuh, mungkin ada tajuk yang salah, susah kami nak cari lagu, nanti tak dapat anda dengarkan lagu pilihan anda. Jadi pastikan lagu yang betul, penyanyi yang sebenar untuk anda dengarkan dalam pilihan bersama 2.0. Seperti rakan kita ini, saya nak tunaikan untuk tiga permintaan. Yang pertama hari ini iaitu bersama dengan Simon Pernah Di Sini, nama Facebooknya. Ditujukan khas buat semua rakan-rakan lah, seperti biasa untuk yang mendengarkan Nasional FM daripada ekspedisi titian perjalanan. Dan seterusnya juga bersama dengan Puan Farida, wow, daripada Kuala Lumpur. Puan Farida kata malam ni dia nak dengarkan lagu Misha Omar. Dah lama minat Misha Omar, nak dengarkan lagu ini, The Debu Cinta. Dan sekarang ini bersama dengan pilihan Nenek Ani, menerusi Facebook juga, beliau buat pilihan ditujukan buat semua rakan-rakan yang mengendali diri beliau dan juga yang mendengarkan Nasional FM bersama dengan Aan. Ini dia Cinta Melankolia. Terus bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: berada di petak pertama bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar Joan Mir. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Maybe not fully tapped coming. Here it is. Oh, second down.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia lagu daripada Ziana Zain, Berpisah Jua. Berpisah jua, walaupun berpisah jasad, berpisah nyawa, kita doakan sama-sama untuk mereka yang telah lama pergi meninggalkan kita. Kita yang masih hidup ni harus bersabar dan juga terus mendoakan mereka yang telah pergi. Dan untuk anda juga di mana sahaja, saya doakan semoga terus orang kata ceria, terus sihat dan juga terus dapat menjalani kehidupan dengan yang terbaik. Yang sedang bekerja juga pada waktu ini, lakukan tugasan anda dengan sebaiknya dan pastikan lakukan kerja dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti anda. Dan bagi anda yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis, anda boleh terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Lagu boleh terus ke frekuensi, bukan lagu ya, frekuensi, di frekuensi 100.5. Manakala yang berada di balik pulau, Pulau Pinang, di frekuensi 93.9. yang berada di Baling Kedah, apa khabar orang Baling, seperti Kak Siti Kasuri kita kan, kampung dia di Baling, boleh dengarkan di frekuensi 89.7. dan juga yang berada di Besut, Terengganu, 94.3. itu antara frekuensi Nasional FM, frekuensi utama, dan juga boleh terus dengarkan juga menerusi RTM Klik. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya. Tiga permintaan untuk waktu ini bersama dengan permintaan daripada Rostan, yang lagu daripada nyanyian Ellie Kat, Seribu Bintang. Wow, lagu rancak ni. Dan seterusnya juga bersama dengan pilihan Kak Marsa Saleh. Mana Kak Marsa Saleh? Kak Marsa Saleh ada di TikTok Nasional FM bersama dengan saya sebentar tadi. Ingat lagu daripada nyanyian Sarah Raisuddin, Ku Teruskan. Dan sekarang ini kita berhibur bersama dulu dengan lagu Fabulous Cat, Pergilah Ayu. Lagu mungkin ramai yang tak pernah mendengar lagu ini, tapi ini merupakan pilihan Najib Muhammad dan anda boleh dengarkan dan juga ditujukan buat semua rakan-rakan yang mengenali diri beliau. Terus bersama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Jika nyata bukan kau pemilik tulang rusukku, kan ku kikis pesona. Ayuh,

bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Geng Kakak Petang.
2: Geng Kakak Petang.
3: Ada juga di kalangan rakan-rakan kita kan, bila petang-petang tu mungkin tak ada apa nak buat kan, keluar masuk ke hutan ataupun di kawasan tak jauh daripada perumahan anda tu, nak mencari cendawan, Zura. Kerana cendawan tumbuh banyak selepas hujan. Ibaratnya macam tu lah. Terutamanya kalau kita masuk hutan, kita pergi lering-lering bukit ke, kita nampak, kita petik-petik, kena dapatkan info lebih banyak. Tengok gambar yang mana boleh, yang mana tidak. Jangan main makan je, Zura.
4: Yelah, kan? Nak takut. Bukan apa juga kadang ni kita ambil-ambil burung ke bukan kan, kat hutan tu kan, pulangkan.
3: Jangan. Itu bab lain pula. Kita dok ralit mengambil, ada yang mematikan kita atas pokok. Ini kawasan aku ni. Sedap diambil ni.
4: Pulangkan je awak.
3: Lepas tu malam-malam terdengar.
4: Beli je lah awak. Apa je ni? Ambil batu-batu kat sungai tu. Yang bukan-bukan yang ni. Kadang-kadang awak kata hobinya ya. Ambil batu lah. Ambil lah pokok-pokok.
3: Sedangkan dah ada penunggu tu. Bahaya, dek. Jangan main ambil sembarangan. Bersama dengan kami.
5: Asuna Warna Radio. Baik, tetap anda. Asuna Warna.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: cantik-cantik.
1: Kau ni apaan? Ha? Memang aku betul-betul.
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kasih macam tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
9: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: Malaysia raih pelaburan diluluskan RM92.8 bilion suku pertama 2026. E-Vetting 3.0 perkukuh keselamatan digital sektor awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Syahu Zaili Salihuddin dalam utama 11 malam. Dua gempa bumi sederhana melanda wilayah Mindanao, Filipina dalam tempoh 2 jam petang tadi, namun tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Menurut Met Malaysia, gempa terbaru bermagnitud 5.3 berlaku pada 7.22 malam tadi. Pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 48 km pada jarak 112 km tenggara dari Coronadal City. Terdahulu, satu gempa bumi sederhana berukuran 5.6 pada skala Richter direkodkan berlaku pada 5.17 petang dengan kedalaman 10 km berpusat di 171 km barat laut dari Pulau Talaut, Indonesia. Wisma Putra pada itu mengesahkan tiada rakyat Malaysia yang terjejas susulan gempa bumi yang melanda wilayah Mindanao, Filipina awal pagi tadi. Seramai 59 rakyat Malaysia yang berdaftar dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Davao City disahkan selamat setakat ini. Wisma Putra memaklumkan Konsulat Jeneral Malaysia dan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapat perkembangan semasa bagi memastikan kebajikan rakyat Malaysia di kawasan terjejas terus terpelihara. Malaysia meraih pelaburan diluluskan berjumlah RM92.8 bilion bagi suku pertama tahun ini dengan Jepun menjadi pelabur asing terbesar. Manakala pelaburan domestik mencatatkan pertumbuhan tahun ke tahun paling kukuh dalam suku yang sama. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MAIDA, menjelaskan pelaburan tersebut melibatkan 1,249 projek merentas sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama. Walaupun jumlah tersebut mencatatkan penurunan sebanyak 0.2% berbanding suku pertama tahun lalu. Namun, projek yang diluluskan dijangka mewujudkan 50,226 pekerjaan baru, iaitu peningkatan sebanyak 46.7%. Ekosistem keselamatan sektor awam terus diperkukuh menerusi pelaksanaan sistem e-vetting 3.0 serta peluncuran sistem pengurusan keselamatan perlindungan EPS sebagai langkah mempertingkatkan tahap keselamatan dan integriti perkhidmatan awam negara. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar, inisiatif tersebut merupakan antara pendekatan strategik kerajaan dalam memperkukuh keselamatan digital negara selari dengan perkembangan teknologi semasa.
1: Ini adalah hak penyelidikan dan pembangunan R&D strategik yang memacu keselamatan digital serta teknologi pasca kuantum negara. Ini merupakan satu kolaborasi strategik di antara Universiti Putra Malaysia UPM dan Agensi Keselamatan Cyber Negara NASA. Kriptografi pasca kuantum atau PQC ini merupakan inovasi melalui program seperti PQC Sandbox bagi melindungi dari ancaman serangan komputer kuantum masa depan.
0: Jelas Tan Sri Shamsul Azri, pelaksanaan e-vetting 3.0 dilihat sebagai penambahbaikan penting dalam sistem saringan keselamatan penjawat awam sejajar dengan keperluan semasa era digital. Hari TVET Negara 2026 mencatat kejayaan membanggakan apabila menarik lebih 510,000 pengunjung sepanjang penganjurannya di Dataran Putrajaya dari 5 hingga 7 Jun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan itu membuktikan TVET semakin diyakini sebagai laluan utama pembangunan bakat serta kejaya masa depan. Kejayaan itu juga dilihat mengukuhkan lagi peranan TVET sebagai agenda strategik negara dalam melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi, berdaya saing dan memenuhi keperluan industri masa hadapan. Institusi pondok di seluruh negara akan diperkasa melalui kerjasama strategik antara agensi agama serta pengurusan pondok bagi membangunkan satu kerangka pendidikan yang lebih dinamik dan progresif. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, fokus utama kerajaan ketika ini ialah memperkukuh ekosistem pendidikan pondok di Malaysia. Jelas beliau, satu kerangka pondok yang lebih dinamik dan progresif sedang dibangunkan agar institusi berkenaan mampu bergerak seiring arus perdana pendidikan negara tanpa mengabaikan identiti serta tradisi pengajian turas. Berita seterusnya. Usaha meningkatkan kesedaran mengenai kesihatan mental dan menambah baik garis panduan pelaporan kes bunuh diri akan

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pepada untuk semuanya yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak, terus kekal segar ceria kan, dengarkan lagu pilihan bersama 2.0 pada waktu ini. Baik, saya nak tunaikan tiga permintaan daripada sahabat kita yang dah tak sabar nak dengarkan lagu pilihan mereka ke udara di Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya bersama dengan pilihan Zairi Zek Zairi yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati, ikan lagu daripada nyanyian Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Lagu ni sebenarnya menjadi pilihan lah, lagu yang begitu popular pada waktu ini. Seterusnya juga bersama dengan Princess Sue. Terima kasih Princess Sue buat pilihan untuk malam ini melalui Facebook National FM, ditujukan buat semua rakan-rakan yang sedang mendengarkan pada waktu ini, bersama dengan nyanyian Mamat Yang Tinggal Jodohnya. Dan sekarang kita berhibur bersama dengan pilihan kakak kita antara pendengar setia juga, yang juga sekarang ini berada di TikTok Live Nasional FM bersama Kak Nora Azila. Ingat lagu daripada nyanyian Rohana Jalil, Jauh Terkenang. Terkenang pada siapa tu? Kena tanya tuan punya badan sendiri. Yang membuat, yang memilih lagu ini Kak Nora Azila. Lagu yang ditulis pada tahun 1995, khas untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus mendengarkan Azan FM sentiasa di hati dan juga terus bersama dengan saya Aizan Azam untuk jam yang terakhir ini. Dan untuk saya tunaikan lagu-lagu pilihan bersama 20.00 untuk anda. Dan bagi mereka yang berada di Mersing, Johor, anda boleh terus dengarkan kami di frekuensi 90.9. Manakala yang berada di Seremban, Negeri 9, 91.7, yang berada juga di Sik Kedah di kawasan tersebut, boleh dengarkan kami di frekuensi 102.7 dan juga di Taiping, Perak. Orang Perak, apa khabar? Dengarkan kami di frekuensi 107.1. Baik, saya nak tunaikan 3 permintaan seterusnya bersama dengan sahabat-sahabat kita, bersama dengan Ainul Jaafar, abang AJ kita. Nak dengarkan lagu malam ni. Sebelum ni biasanya lagu abang AJ ni dia lagu-lagu rock. Malam ni nak dengarkan lagu Fazal Latif. Apa sebenarnya lagu yang ditulis pada tahun 1996 ini ditujukan buat mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dan seterusnya juga bersama dengan Aniza Samin, rakan kita ini nak dengarkan lagu daripada nyanyian Wings, Intanku Kesepian. Dan seterusnya ini kita berhibur dulu bersama dengan pilihan daripada Zainab Hussein yang buat pilihan melalui Facebook National FM sentiasa di hati, lagu daripada Datuk Sudirman. Ini dia Nama Seindah Wajah. Moga terhibur dan juga terus bersama dengan National FM sentiasa di hati.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam ceria di malam ini. Semoga anda terus segar, terus kekal bersama dengan Nasional FM. Dan ini juga merupakan antara jam yang terakhir saya. Dan selepas ini juga kita akan bersama dengan Abang Manis untuk geng Burung Hantu seperti biasalah. Jadi temankan beliau sehingga jam 6 pagi. Semestinya pelbagai lagu-lagu yang terbaik akan disajikan khas kepada anda. Dan insyaAllah kita jumpa lagi nanti di lain masa, mungkin di segmen yang sama juga bersama dengan saya dalam Nasional Malam Aizat Azam. Dan saya ingin ucapkan juga ribuan terima kasih dan juga semoga dimurahkan rezeki bagi mereka yang berkongsi rezeki di TikTok Live Nasional FM tadi. Dan untuk anda, saya doakan juga semoga dikurniakan kesihatan yang terbaik dan juga dipermudahkan segala urusan. Terus memberikan sokongan kepada Nasional FM, sentiasa di hati, dan teruskan berhibur bersama dengan kami. Dan anda boleh dengarkan kami menerusi portal radio RTM dan juga boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik seperti biasa, yang sememangnya betul-betul percuma khas untuk anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6.

persembahan abad dengan lagunya kerana pengalaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jo anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah pun bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya. Detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi, muncul lagi. Untuk kita buka lembaran hari baru, hari Selasa 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1443 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana kesihatan anda? Jaga makan, jaga kesihatan.

Dan kalau jaga bagus, alhamdulillah, syukur, sehat-sehat selalu. Saya doakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sehat-sehat sejahtera. Yang tak sihat, makan ubat. Jangan diskipkan ubat tu. Makan dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Di mana? Di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Nasional Game Burhantu. Untuk pertemuan hari ini, ada anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand, MyTV 701, di RTM Klik seantero dunia, betul-betul berjumpa. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Buat rakan-rakan RTM Negeri, selamat berehat ya. Saya nampak tadi di Perak ada Faizal, DJ Faizal. Di Johor ada Cik Merah. Di Melaka ada DJ Lia. Juga di Terengganu ada Cik Ain. Yang lain-lain saya tak sempat nak tengok. Tapi apapun, selamat berehat untuk rakan-rakan saya. Mungkin ada yang nak masuk konti lagi, yang nak ke udara lagi pukul 6 pagi. Jadi selamat tidur. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai kawan-kawan saya, geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Ini bukan geng jahat tau. Geng Buruh Hantu ni geng baik. Geng menangis tepi bujur katil. Ada menangis tepi bujur katil. Ada. Sabar. Baik, untuk hari yang baru ini kita mulakan dengan senyuman. Sesedih apa pun kita, apa pun perasaan kita untuk hari ini, kalau kita tersenyum, pasti perasaan kita jauh lebih baik ya. Jadi, geng-geng Buruh Hantu semua, dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik. Di samping informasi yang saya akan sampaikan dari semasa ke semasa, informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda. Yang tengah bekerja, selamat bertugas. Yang baru memulakan kerja, baru memulakan tugas, seperti biasa ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. InsyaAllah, mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi hari ini mendapat keberkatan Allah SWT. InsyaAllah, lagu-lagu agak rancak, hiburan berbagai rentak mengiringi tengah malam anda, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Luncur terus. Pan-pan-pan. Sampai pukul 9 pagi.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Crystal dengan Selagi Ada Rindu. Selagi ada rindu, ungkapkanlah rindu itu. Mungkin kepada seseorang yang anda sedang rindukan, kan? Kalau cakap pasal rindu ni, rindu tu nampak macam mudah je, macam ringan je bila diungkapkan. Bila dicakap, saya rindu awak, macam mudah je, kan? Tapi hakikatnya, ia adalah berat bagi seseorang yang menanggungnya. Apatah lagi kepada rindu kepada mereka yang telah pun tiada. Rindu yang tidak berpenghujung. 12.27 minit tengah malam. Mana ada geng-geng buruh hantu? Laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi National FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Jangan lupa laporkan diri untuk bersama dengan saya. Okey. Mencari rezeki di atas jalanan. Terus ikut peraturan jalan raya. Jangan laju-laju. Ingat tu. Semoga selamat sampai ke destinasi untuk semua pemandu-pemandu se-Malaysia. Bagaimana cuaca tempat anda? Di Kuala Lumpur, di Ibu Negara, baik. Alhamdulillah cuaca pada saat ini. Namun bagi ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia, lebat petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di Tumpat, Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan juga Gua Musang, Terengganu di Besut, Setiu dan juga Hulu Terengganu, manakala di Sabah disandarkan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh MET Malaysia. Oh, ramai-ramai yang dah melampaukan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai saya nampak dekat Facebook. Baru sebut je. Ada ramai melampaukan diri. Yang itu yang terbaik tu. Saya suka geng-geng buruan tu. Ada yang bertanya, Abang Manis lamanya tak bersiaran. Oh, ya. Seminggu lebih, ya. Seminggu lebih tidak bersama dengan anda. Tapi jangan risau. Geng-geng berhantu, pendengar-pendengar Nasional FM sentiasa dalam hati saya. Nasional FM sentiasa di hati, tapi anda semua sentiasa dalam hati saya. Walau ke mana saya pergi, saya tetap ingat semua geng-geng berhantu. Saya tetap ingat semua pendengar Nasional FM. Cik Burger dan kawan-kawannya, Saril, ada K, ada Joa, Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor. UPS Salam dari Kuala Terengganu hadir. Abang JJ Gemas, UPS Ita Chot. Kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Nur Azilah. Dia kata, dia tanya apa khabar. Oh, baik, alhamdulillah, syukur. Siapa lagi? Nida Wahida, kakak buruh hantu dari Senai Johor. Kakak buruh hantu. Dia dari Salju, Iskandar Puteri Johor, Razak Balangi, Princess Su, Jamaah Aloha, YusYMC, Luncur Terus, Intan Hamid, Nenek Ani, Virginia Vanessa, Cik Zamani, Cik Awang, Setiu hadir, Muhammad Jasni, Mon, Siti Nordiana Zaki, kita ada siapa lagi? Ahmad Suhaili dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei, Apu Arminang, Janet Zai, Ahmad Nurul Amri, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Abdul Jalil Tahir, siapa lagi? Nur Azila, Ros Merah pun hadir dari Pasir Putih, Kelantan. Dia kata hujan lebat satu guru. Yalah, yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya baru je sebut tadi, ya. Cik Alin dari Ipoh, Ucu Salbiah, kita ada Ramlili dari Sibu Sarawak, ada Kak Pau, Rash Zarina, Haja Haliza, Hamzah, budak lawa yang mistik, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Biar-biar dari Sadung Jaya Semarang Sarawak, ada Nur Isa, ada Zulkifli, siapa lagi? Syam Putra Mesin Johor, Muhammad Yusof Terengganu, Din Karudin Kuala Terengganu, Joas Mizi, Abdullah Hadi dari Puchong, Rahatun Atul BKA Amin, Agnes Emma dari Miri Sarawak. Itu antara yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Jom terus beribut lagi. Kembara ciptaan Dato' M. Nasir dengan hati emas. Hati kena baik selalu. Terus lakukan kebaikan, jangan lakukan kejahatan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Luncur sampai pukul 6 pagi. National Game Buruh Hantu.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

mentari. Tidak sekali.

Amok dengan Akar dan Bumi. Lagu ini membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gemburu Hantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi, kita luncur bersama-sama dengan lagu-lagu yang terbaik. Hanya yang terbaik yang kami ataupun yang saya sajikan untuk anda. Baik, baru-baru ni kita tahu ada sambutan Hari TVET Negara 2026. Saya sebenarnya sangat tertarik dengan TVET kau. Sebab apa? Sebab TVET sekarang ini bukan lagi menjadi pilihan yang kedua atau pilihan ketiga. Tetapi ianya adalah seiring dengan akademi. Sungguh, di negara-negara maju, kemahiran yang tinggi diperlukan. Begitu juga dengan negara kita yang sedang menuju ke negara maju. Kemahiran juga kita perlukan. Dan kemahiran juga boleh mendatangkan pendapatan yang tinggi tau. Dan sambutan Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung di Dataran Putrajaya 5 hingga 7 Jun melakar sejarah penting apabila menarik kehadiran 510,000 pengunjung sebanyak 3 hari diadakan. Dan itu sebenarnya satu pencapaian yang sangat-sangat menarik bagi saya. Kerana ramai, memang ramai yang datang. Dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan sambutan luar biasa itu membuktikan program pendidikan dan juga latihan teknikal dan vokasional TVET semakin diyakini sebagai laluan utama pembinaan bakat serta kerjaya masa hadapan. Beliau juga yang mengurusi yang juga pengurusi Majlis TVET Negara berkata bertemakan TVET pilihan utama kejaya, sambutan ini berjaya menghimpunkan pelbagai pihak dalam satu ekosistem yang memperkukuhkan hubungan antara kerajaan, institusi pendidikan, industri dan juga masyarakat. Alhamdulillah, ramai jugalah yang datang mencari kerja, yang datang nak tahu apa itu TVET. Sebab waktu sambutan Hari TVET Negara itu, 28 majikan menyertai karnival kejayaan TVET. 39 usahawan TVET mempamerkan potensi serta kejayaan mereka melalui hub usahawan. Alhamdulillah. Okey, Nur Ashikin melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih Nur Ashikin. Adrian Amin. Saya nampak dalam live TikTok tau. DJ Rahmat juga melaporkan diri. Kita ada Anis Ai, Mohd Fikri, Mohd Aziz, Mawar Perak pun hadir, Hazrizah Bahar, ada Wi, ada Mesara, Kak Nana, ada Pok Long, Normal Ahmad, siapa lagi? Karul Bahar, Nur Azila, Virginia Vanessa, Lady Heda, Razak Balangi, Pain Burger 7E, ada Hafifi, Abang From Fresh. Kita ada Fatiha juga, Izzah Hanizah, Hasmalini, ada Nanak dari Langkawi, Fas dari Kota Tinggi, ada Mas Shah, Khazana, Danishka, Su Azizan, Ani 7879, Hayati Majid, Ati 80, Nur Rizan Atan, dari Bukit Batuk, Kulai Johor, Ani 83, Lina, ada Marina, ada Zul Bojo, Fiza Rizan, Princess ada, Zulkifli Hasan, Anak Anton, ada Fah, siapa lagi? Rezeki Jalanan. Oh, ramai-ramai. Ajit 8189, Hanira Yusof, Kasut Dah Buruk, Lara Sofi, Jumain Kromok, mantap, Rosilah Ramli, mantap. Kasih horn satu kali. Abang-abang lori, mana dia abang-abang lori ni? Pilot-pilot darat, abang-abang bas. Si Comok juga turut hadir. Si Comot, macam-macam nama yang hadir. Tapi saya percaya anda geng-geng buruh hantu, geng-geng orang baik tahu. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia kumpulan saja dengan Panggung Hayalan. Terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Metallica dengan Entertainment membawa kita ke 1:09 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua untuk pertemuan hari ini Selasa 9 Jun 2026. Ada yang baru bangun tidur tu, saya nampak dalam mangkuk ajaib baru bangun tidur, kena nanti-nanti pukul 12 malam tapi tertidur sebelum tu. Tak apalah, badan penat kan. Ada juga yang masih lagi tengah gosok baju sekolah, tengah basuh pinggan, tengah lipat kain pun ramai tu. Tak boleh nak tidur kan? Okey, kita layan geng nasional geng buruhan tu. Jangan risau, sampai pagi, sampai pukul 6 pagi saya ada teman berteman. Jangan biarkan saya kesorangan, okey? Baik, tadi dalam pukul 8 malam tadi ya, saya buka lah media sosial, adalah tular mengenai tsunami yang berlaku di Mindanao. Rupa-rupanya ada gempa bumi. Gempa bumi sederhana berukuran 5.3 magnitude yang dilaporkan berlaku di Mindanao pada pukul 7.22 malam tadi ya. Dan gempa tersebut dikesan pada koordinat 5.6 darjah utara dan juga 125.3 darjah timur dengan kedalaman 48 km. Jadi pusat gempa dilaporkan terletak di kira-kira 112 km tenggara dari Coronadal City, Filipina. Map Malaysia juga memaklumkan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa berkenaan, cuma berlaku di sana lah eh. Nampak tular ada tsunami walaupun tak besar tapi agak deras jugalah. Tapi bangunan-bangunan banyak roboh di sana, banyak runtuh. Geng-geng, semua okey geng-geng. Luncur terus tepi-tepi like je. Mereka yang berada dekat dalam live TikTok Aizan Zack, dari Shah Alam kita ada Madam Rose, ada Zack juga, eh Masna Abdullah, Hit Banging, Abang Lori, pam pam pam. Kasih horn satu kali. Faizul juga, Abang Kago, kasih horn lah. Wawa je, kita ada Rosmera, Shikin, ada Lara Sofi, Nur Cahaya dari Perlis, Wagina, Eliana, Nisa Jeranta, G4672, Sting, ada Harun, ada Faizul, siapa lagi? Salimah Ros, Azlan Abdul Wahid, Zahariza, Senik, ada Nazruddin, ada Syafiq Nur. Syafiq Nur dari Meteorologi Ipoh, mantap. Kerja malam eh, kerja malam. Liza Zan, Cik Andy, Ida Chome, MZ777, Nur Pineng, Iswani 87, Iswani 87, ada Ijam, JC, JLB, Mr. Joe, ada Ikram juga, Mahasan Husin, ada Zai, Tuti 3644. Okay, DJ Rahmat katanya pom pom pom on, kasih hon. Azmin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Mana lagi, mana lagi geng-geng berhantu. Dan 80 ada Nuras juga, Budin, terima kasih hadir. Waktu itu begini ramai sedang berangan tahu. Muhammad Nazwa kata on terus padu GBH, luncur balik rumah kata kasut buruk. Waktu itu begini sebenarnya ramai yang berangan, terutamanya mereka yang bujang-bujang tu. Berangan je. Berangan siapa? Perangan wanita dambaan, jejaka yang dimahukan. Siapa yang bakal mengisi hati yang kekosongan kan?

Jom kita layan lagu ini. Di beberapa bagian rentak sampai pukul 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. On terus Raja Iman dengan Angan-Angan. Terus layan sampai pukul 6 pagi.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Udin nak bayar juga Alka Yanik dengan Dila Galia. Membawa kita ke 1.30 pagi pagi. Ada yang baru temankan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak. Kita teman-teman sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan, okey? Cuaca okey tempat anda? Kalau okey, alhamdulillah. Ada juga yang katanya cuacanya panas tempat dia. Okey, kalau panas, jangan lupa minum air banyak-banyak tau. Jangan biarkan badan kita terdedah lama dengan cuaca yang panas. Sebab apa? Sebab mudah, terutamanya bagi warga emas dan juga kanak-kanak lah, boleh mudah terkena dengan stroke haba, ya. Jadi jaga kesihatan anda baik-baik. Kesihatan itu bukan untuk diri saya, tapi untuk diri anda. Diri anda dan juga keluarga anda. Keluarga anda memerlukan anda. Apatah lagi anda sebagai ketua isi rumah, kan? Terutamanya lelaki lah, ketua isi rumah. Nak pergi mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga tersayang. Kalau anda sakit, bagi siapa yang nak cari rezekinya tu? Pemandu-pemandu se Malaysia, jangan lupa, macam biasa terus ikut peraturan jalan raya. Jangan laju-laju. Oh yeah, cuti-cuti Malaysia yang lepas, ke mana destinasi anda? Ada yang tanya, Abang Manis bagaimana? Abang Manis lama tak bersiaran. Saya ada. Ada, tetapi saya pergi bercuti lah. Saya pergi ke negeri yang bahagia, iaitu Terengganu Darul Iman. Pergi ke mana? Saya pergi Pulau Redang. Saya menjelajah pulau sambil-sambil snorkeling. Hilangkan stres, membawa diri yang lara. Anda pula macam mana? Alhamdulillah, ramai yang bercuti dapat kata orang tu, cuti sekolah dapat balik kampung, kan? Balik kampung pun sebab terpaksa tau, sebab atuk dengan nenek dah telefon dah sebelum cuti sekolah. Jangan lupa hantar cucu abah, jangan lupa hantar cucu opah, ya. Cucu atuk jangan lupa dihantar. Kita pun hantarlah anak-anak kita balik kampung, kan, sebab atuk dah tanya dah. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita akan bertukar mood kita apabila muzik ini diperdengarkan untuk anda. Aha. Kita bertukar mood daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan lah. Kenangan yang mengusik jiwa anda. Sama ada kenangan itu kenangan manis ataupun pahit, itu adalah kenangan. Dan semestinya kenangan manis ataupun pahit itu meninggalkan satu pengajaran. Satu pengajaran dan juga pengalaman. Dan pengalaman itulah yang sangat-sangat penting, kerana pengalaman itulah menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Menjadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti kehidupan, mendewasakan kita, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insya-Allah, ya. Jadi jangan kata orang tu, jangan sedih-sedih sangat. Walaupun kita nak putarkan lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Ramai yang dah siap sedia ke tisu masing-masing. Saya nampak dua kotak hari ini tisu. Okey. Jom kita terus sayang lagu-lagu dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita ada hashtag Seharum Mawar, kita ada hashtag Teruntuk Cinta Hati. Tetapi kita mulakan dengan hashtagnya Seharum Mawar, menerusi lagu-lagu menangis tapi bujur katil. Lagu dan lirik ciptaan Azizan. Kita mulakan dengan lagu gemersiknya suara Nurul, menerusi lagunya Cinta Azali. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuan tu di Nasional FM.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

ramai yang dah terimbau kenangan. Relax, relax. Banyak lagi lagu-lagu kenangan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Ini lagu dan lirik ciptaan Siso, Desire dengan Bias Cinta. Membawa kita ke tepat jam 2 pagi waktu ini. Untuk kita berada di jam yang ketiga Nasir Lagi Yang Berhantu. Pertemuan hari Selasa 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1443 Hijrah. Ada yang sedang mencari rezeki dekat rumah tu. Ramai pencari-pencari rezeki dekat rumah. Ramai pencari-pencari rezeki dekat rumah tu. Saya tahu yang tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, buat apa lagi, buat apa lagi, macam-macam eh, buat tapai pun ada. Betul, semuanya pencari-pencari rezeki. Oh ya, yeah, terima kasihlah Toke-Toke Warung, pengusaha-pengusaha restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM baru waktu ini. Ada yang nak tengah apa, kemas kedai tu, nak tutup dah, nak tutup dah. Okey, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, macam mana, berapa biji burger laku hari ini? Dia berapa biji pun, berapa banyak yang laku, semuanya adalah rezeki. Sikit atau banyak itu bukan ukurannya. Yang kita mahukan rezeki itu mendapat keberkatan Allah SWT. Itu yang paling penting. Berkat tu yang paling penting. Baik, bermulanya 11 Jun nanti. Jangan lupa, kita satu jiwa sejuta sorakan bakal bermula. Piala Dunia 2026. Jangan lupa tonton di saluran sukan dan juga saluran TV OK serta RTM Click di mana jua anda berada. Dalam lori, dalam kereta, tak sempat nak balik rumah, boleh tengok ni. RTM Click dekat telefon tu pun boleh tengok. Jadi tiada alasan untuk kita layan Piala Dunia 2026 bagi peminat-peminat bola sepak. Dalam masa yang sama, biasanya kalau Piala Dunia lah ya, kita tahu Piala Dunia ni antara ataupun piala yang sangat-sangat dikejar oleh semua negara dan sentiasa mendapat pengiklanan ataupun komersial yang sangat-sangat tinggi. Jangan lupa, bila ada Piala Dunia, macam-macam kandungan berunsur judi dalam talian juga yang melibatkan kempen Piala Dunia 2026 boleh berlaku ya. Dan Nasrullah Jaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia MCMC akan mengambil tindakan tegas terhadap sebarang aduan membabitkan kandungan berunsur judi dalam talian sepanjang kempen Piala Dunia 2026 berlangsung. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan orang ramai boleh terus membuat aduan kepada MCMC jika melihat sebarang kandungan ataupun pautan bersifat sedemikian. Jadi orang awam boleh buat aduan jika melihat pautan ataupun kandungan yang bersifat judi dalam talian. Sila panjangkan aduan kepada pihak MCMC untuk diambil tindakan segera. Jadi kita laporkan saja apa saja yang kita baca dekat media sosial ataupun muat turun, siapa-siapa yang muat turun yang berunsurkan judi dalam talian, kita laporkan kepada MCMC. Okay, game berhantu semua okey, mantap lagi. Taping-taping lainnya, kasih laju sikit lah, kasih laju lah. Saya ni dah lama tak bersiaran, kasih turbo satu kali. Bunga April melaporkan diri. Saya Datul Syahrul. Kita ada Jun Harid, Remy 78, Mastura, Yong Iza, Zila juga baru nak buat kuih ya. Abang Ijam, Abang Lori, mantap Abang Ijam. Pam-pam-pam. Z86. Kita ada siapa lagi? Junaidah Kamarin, Fikri 92, Dia Homes, Maisara, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Didi Sheila, Ita Chot dari Ipoh Uda, Abang Sidai, Syarul dari Subang, Lavender Girl, Siti Fatima, Erin Kitchen, 1V6, Izzatun Nisa. Siapa lagi? Kosong pun hadir. Oh, nama pun kosong. Kosong ke? Apa yang kosong tu? Jiwa kosong ke? Jangan risau, kalau jiwa kosong, terus layan game berhantu. InsyaAllah, jiwa anda dipenuhi dengan bunga-bunga. Kita ada siapa? Yus lagi. Yus, kita ada KR71, Zultoka, Mizi 85, Cakwi Tiao, Sedi Serama, Zalina Zeng, Shazila, Rosana, Zawati, Zaketin. Dahan reput Abang Lori. Dahan reput tak apa, jangan tulang reput je Abang Lori. G4672,
Kita ada Nur Muhammad Abu Samah, ada Shima, Farif Hakimi, Ju8754, Abang Mat Ampun, Tok Ye Official, Pompompongon. Oh, saya bagi laluan, saya bagi laluan, jangan risau. Okey, hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu dan lirik Sari Amri. Lontaran suara Aziz menerusi lagu ini melangkah terpaksa. Tapi anda dengan saya jangan melangkah dulu ya. Terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional.
2: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

komposer untuk lagu ini adalah Wan Zul. UAE dengan namamu kini jadi sebutan. Membawa kita ke 2.30 minit pagi. Cuaca ibu negara masih lagi baik. Tapi ribut beti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, juga di Kedah, di daerah Langkawi, Gobang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ya. Baik, tahun melawat Malaysia 2026 masih lagi berlangsung. Apa yang perlu kita lakukan? Kita jaga kebersihan dalam negara kita. Baru-baru ni saya pergi bercuti di Terengganu, tahu. Saya nampak ada orang buang sampah merata-rata. Saya terus tegur je. Jadi pada rakyat Malaysia, kalau nampak mereka yang berada dekat pusat-pusat peranginan tinggalkan sisa makanan yang buang sampah merata-rata, tegur terus. Saya cakap dengan mereka, abang, kakak, pakcik, makcik, adik, jangan buang sampah. Ini negara kita. Kalau bukan, kalau kita tak jaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga kebersihan negara kita? Kita mahu pelancong-pelancong yang datang dalam datang ke negara kita, dari luar negara, dia nak bercerita dengan kawan-kawan dia bila mereka pulang nanti. Dia kata Malaysia bagus, Malaysia bersih, rakyatnya pun bagus, sangat ramah, sangat mesra. Itu yang kita mahukan, supaya ramai lagi pelancong-pelancong datang ke negara kita. Bila ramai pelancong, maka ekonomi, termasuklah ekonomi setempat juga, kedai-kedai makan, barang-barang kraftangan, juga akan laku, tahu. Jadi tolong jaga kebersihan negara kita. Lagi satu, jangan buang sampah dalam sungai-sungai. Jangan buang sampah dalam sungai. Termasuklah sisa toksik. Kalau siapa yang nampak mereka yang membuang sisa-sisa toksik dalam sungai, laporkan kepada pihak yang berkuasa, yang mereka ditangkap, disaman dan sebagainya. Okay, one more CD. Selamat pagi untuk anda, Alan Burger, Corner Geni, Pulau Pinang. Mantap Alan, berapa banyak burger laku hari ini. Kita ada Jaswi, kita ada Cik Da, Simon Jaunus, ada Tawan Jai, ada Cik Mat. Siapa lagi? Aim pun hadir. Aim, ya. Bunga Lestari, ET90, ada Fitri, Isma, Isna Ibrahim, Ibu Ani, Rosna. Kita ada Yati, Aura Nasi Kandar, Bob Burger, Batu 13, Abdul Razak Ramli, Rinova, sama pagi juga untuk anda. Agiza Abdul, ada Red Heart, Ida Nur Haida, ada Pak Wu. Oh, Pak Wu pun hadir. Pak Wu, nama dia Pak Wu. Pak Wu ke Pak Wu? Habibah Azman, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita. Siapa lagi? Ada Mina, ada Amir, EYE. Oh, tadi saya baru jemputan lagu EYE kan? Dah masuk dah artisnya. Kita ada siapa lagi? Siti Khalijah, ada Mira, kita ada Rora Tacha, Panjang Cukodok, Isman Yusof, ramai lagi yang dalam live TikTok ni. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Fadil, Triplet, Lori, Isuzu juga melaporkan diri. Diamond 85, Gang Rimba hadir daripada Sepang. Mantap, Zul Black Yan, Sayu malam ni. Nama pun menangis tapi bujuk kata. Kita bagi sayu-sayu lah. Kamaria, juga sama pagi untuk siapa lagi? Ida Khairi juga melaporkan diri bersama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Lontaran suara Zairani menerusi lagunya Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan terpisah, okey? Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu ni wey!
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Lagu ciptaan Eddie Hamid lirik oleh Mantoba. Kemudian sempurna dengan Memori Sekuntum Rindu. Berpisah itu biasa, tapi bila berpisah masih lagi merindukan, itu yang paling menyakitkan. Betul. Ramai yang mencari cinta sejati, tapi sedar ataupun tidak, cinta sejati itu bukan hanya mencari seseorang yang untuk kita hidup bersamanya tahu, tetapi untuk bersama membuatkan hidup kita ni lebih bererti. Bukan hidup bersama semata-mata. Kalau hidup bersama semata-mata tapi hidup anda tidak bererti, hidup anda tidak tenang pun tak ada maknanya, kan? Yang paling penting bila bersama tu membuatkan hidup kita lebih bererti, lebih bermakna, lebih terisi. 3:01 minit pagi, kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Jam Buruhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu, Nasional GBH, segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Abang Lori, Abang Ijam, Abang Lori, pon. Oh ya, sedar tak sedar kita telah pun berada di hampir-hampir di penghujung tahun tau. Berbaki kurang lebih 9 hari lagi kita nak menyambut tahun baru. Sekarang 1447 Hijrah. Jadi berbaki kurang lebih 9 hari lagi kita bakal menyambut tahun baru. Tahun baru Ma'al Hijrah, 1 Muharram. Untuk 1448 Hijrah. Dan majlis sambutan Ma'al Hijrah bagi tahun ini di peringkat kebangsaan ya, akan diadakan di Masjid Putrajaya untuk 1 Muharram 1448 Hijrah, 17 Jun 2026. Tema kita untuk Ma'al Hijrah tahun ini adalah Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi jangan lupa, kita sebagai umat Islam, hijrah, hijrah itu sangat penting. Jangan takut berhijrah kalau ianya memberikan kebaikan kepada anda. Jangan takut berhijrah kalau anda mahukan kejayaan. Jangan takut berhijrah, kerana bukan kita saja berhijrah, insan yang paling kita sayang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga turut berhijrah. Berhijrah menjadi sesuatu yang lebih baik. Berhijrah demi kejayaan. Jadi kita tak salah untuk kita terus berhijrah. Berhijrah ke arah lebih baik, bukan berhijrah ke arah yang tidak baik. Yang paling penting berhijrah ke arah yang lebih baik. Hijrah memerlukan pengorbanan. Tanpa pengorbanan, susah untuk kita nak dapatkan sebuah kejayaan. Jadi kena nak dapat kejayaan ni kena banyak berkorban. Apa saja kita korbankan. Okey, bro Arab, Master Joker. Nah, kita ada Syah, Nira, siapa lagi? Hasyam, Memiana, G410. Ada Bunga Rose, ada Wajah Kuning juga terus hadir. Syazila, Bad SB, pam-pam-pam. Memberikan horn pada saya. Suhaimi, Wani, Abdul, Abi Hashim, Jajah 83. Ada Mak Sunnah juga, Joe, Permaisuri, Hati, Sabringah, Sungai Siput. Hati Azuriati, Umi, Kola, Boogeyman, Pulau Indah, Wan, Hayabusa, Nur Azizah, Mat Thai, dia kata sawadikap, kap kum kap. Terima kasih hadir pendengar kita di Selatan Thailand. Suzana Ahmad, Muhammad Zatul, Dak Dau, Saini 67, ada Azu, ada Eji Juriani, kita ada siapa lagi, Maharun, ada Anna Zurina, Marpineng, Nur Liza Abdul Latif, Saharia, DJ Wan, Atuk Abang pun turut hadir. Azfa Ceras, Mak Ngah Anggun dari Singapura, Gerik Se, Datin Sri Saloma Ismail juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap, mantap semua geng-geng berhantu. Syah Boy Jabit, dia kata abang polis hadir tengah ronda MPV. Mantap abang polis. Mesin cap nama partner saya Arif Bajang, Balai DA BB. Okey, kepada geng-geng MPV seluruh Malaysia, seluruh negara, selamat meronda. Tapi meronda keselamatan, jaga juga keselamatan anda. Okey, Alin Alik juga turut hadir.
Okey, jom terus layan dengan hashtagnya. Masih lagi teruntuk cinta hati. Ini lagu kenangan anda. Lagu kenangan anda semua rakyat Malaysia. Saya nak bawa anda hari ini dengan kenangan menangis sedih tepi bujur katil. Menerusi lagu ini daripada komposernya Fauzi Marzuki. Shima dengan Sedar. Oh, sedar tak sedar, dah di jam yang keempat. Terus layan Nasrul Kian Burhantu bertemankan pemilik suara ini. Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti.

Lagu ciptaan One Piece lirik oleh Nora Hayati, Bumi Putera Rokas, dengan lagunya Aku Hanya Serangga. 3.30 minit pagi waktu ini. Semakin pagi semakin ramai yang bangun. Alhamdulillah, salam tahajud untuk anda ya. Ada yang bangun solat tahajud. Alhamdulillah kita masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus lakukan kebaikan, lakukan ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Ibadah wajib, ibadah sunat, apa saja pun, mudah-mudahan segala ibadah kita, segala kebaikan kita akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Dah sampai destinasi? Alhamdulillah kalau dah sampai, syukur. Yang paling penting selamat sampai ke destinasi. Ada yang dah sampai di rumah, ada yang dah sampai di tempat kerja, yang memandu lori dah sampai dah lokasi yang barang nak dihantar tu. Alhamdulillah, sambil-sambil menunggu barang nak loading kan, barang nak keluar, layan lagu-lagu terbaik, sambil-sambil berkaraoke bersama-sama dengan saya. Jangan risau, kebanyakan lagunya adalah sing along, lagu-lagu yang anda tahu, lagu-lagu kenangan anda. Oh ya, jangan lupa ya, jangan lupa untuk pemandu-pemandu, tak kisahlah pemandu lori ke, pemandu bas ke, pemandu kereta ke, bawa segitiga tu, segitiga ataupun nyalakan lampu kecemasan, segitiga keselamatan. Kalau kenderaan anda rosak, berapa banyak kes sebelum ini kita dengarkan, ada yang melanggar belakang lori, lori tu parking tepi, rosak, kereta langgar, motor langgar. Kalau langgar tak membawa maut, tak apa, ini langgar membawa maut. Jadi kenderaan rosak, jangan panik, bertindaklah dengan bijak ya. Apabila terpaksa berhenti dekat lorong kecemasan tu, pastikan keselamatan menjadi keutamaan. Nyalakan lampu kecemasan ataupun letakkan segitiga keselamatan pada jarak 45 meter ataupun 147 kaki dari arah belakang kenderaan untuk memberi amaran awal kepada pengguna jalan raya yang lain. Jadi beberapa saat mengambil langkah keselamatan yang betul boleh mengelakkan tragedi yang tidak diingini. Jadi jangan lupa letakkan, kalau bolehlah setiap kenderaan tu ada segitiga keselamatan. Dan yang paling penting, jangan duduk dalam kenderaan. Okay, Norahan Awang, selamat pagi Norahan Awang. Kita ada Jamid, kita ada Raja Mazna, Ina Ina, Zulaika Azurin hadir dengan nasi lemak kerangnya. Oh mantap, Kak Ju, Jamila Ahmad, ada Kela Hasli dari Brunei Darussalam. Terima kasih pendengar kita di Brunei. Mama Yaya, ada Ina Syarina, Iris Chome, Masya, Mystic Blush, Ran Haji Mujir, Abang Latif pun hadir ya. Ada lagi siapa? Lagi siapa? Azhar, ada Kemboja, Mona Rahim, Peronda Jaket Biru. Ada lagu tu, Peronda Jaket Biru, yang dinyanyikan oleh Kumpulan Wings dan juga Sarah Yaakob. Karo Azli Nizam, ada Asang, Bunga Rose, Shamira, Rin Nohara, Chef, Chef Zack, ada Mrs. Hyun Bin, Asna Idrus, ada Dila, Aminah Budiman, ada Manja juga, Paman Ujang, Pan-pan-pan, Abang Lori, ini mesti Abang Lori. Kalau masuk, kalau beri, bagi horn dekat saya, mesti Abang Lori. Mat Yusri, Cik Puan, siapa lagi, siapa lagi? Mat Yusri dari Batu Pahat. Ada siapa lagi? Ramlah Mukti hadir dari Labuan. Jauh Labuan ya. Ya, dekat Labuan pun ada RTM tau, ada radio Labuan FM. Saya ramai kawan-kawan saya di Labuan FM. Saya pula Muhammad Najib, Pampaban, Abang Lori, Roro Senai, Silong, Norma juga hadir. Dahan Reput masih lagi, masih lagi bagi horn dekat saya, Pampaban. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi. Saya hentikan dulu seketika. Menangis tepi bujuk katil sebab kita nak layan koleksi 80-an boleh ya. Menangis tepi bujuk katil pukul 4 pagi baru kita sambung. Dan untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Daripada komposernya Sam Bimbo, Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin, menerusi lagunya Kisah Seorang Biduan. Siapa-siapa yang anak-anak perantau pasti akan terkesan dengan lagu ini. Saya percaya ramai yang merantau, merantau dari utara ke selatan, selatan ke utara, dari Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Kuala Lumpur. Terus layan Game Berhantu

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

ini lagu ciptaan Chris Vedum, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Headwind dengan segalanya mungkin. Semestinya segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Apa saja boleh berlaku. Kadang-kadang perkara yang di luar jangka juga boleh berlaku kan. Sama ada kita bersiap sedia dengan perkara itu ataupun tidak, kita kena lalui juga apabila ianya berlaku pada diri kita. Lagu ini membawa kita ke 4.2 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Hassan Gebruan tu. Juga selamat pagi untuk anda yang terus kekal setia dari sejak 12 malam tadi sampai ke saat ini ya. Lagu Headwind tadi mengakhiri koleksi 80-an. Kita layan lagi lagu-lagu mantap sampai pukul 6 pagi. Lagu-lagu yang terbaik disusun atur untuk pertemuan hari ini. Hari ini hari Selasa yang berbahagia, 9 Jun 2026. 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita ambil iktibar ya, mengenai perkara yang sering berlaku. Kerana sejak akhir-akhir ini, hiking ataupun mendaki adalah menjadi pilihan utama untuk beriadah. Nak mendaki gunung, mendaki bukit tak salah. Tapi kita kena tengok bagaimana stamina kita, okey tak okey. Kita kena bina stamina yang baik. Kaji selok-belok laluan yang paling utama. Bawa bekalan air mencukupi dan juga pakaian serta kasut mendaki yang bersesuaian dengan bentuk muka bumi kan. Lagi satu, kalau boleh mendaki tu jangan sorang-sorang lah. Mendaki tu biarlah beramai-ramai. 2-3 orang. Jangan tinggalkan kawan-kawan kita. Jangan kita pergi sorang-sorang. Apatah lagi kalau mendaki di kawasan-kawasan hutan tebal kan. Kita ambil itibar baru-baru ni yang kehilangan selama 15 hari. Alhamdulillah selamat ditemui. Walaupun dalam keadaan lemah, tapi syukur dapat bertemu kembali dan masih hidup lagi. Jadi kepada pendaki-pendaki yang gemar mendaki bukit tu, mendaki gunung, jangan pergi bersorangan kalau boleh. Kalau boleh jangan pergi bersorangan. Kita tunggulah kawan-kawan kita. Walaupun kita tahu, kita dah biasa dah. Saya dah biasa dah gunung ni. Saya dah biasa naik dah. Tapi kadang-kadang, kalau nak hilang tu, kalau nak diuji kehilangan tu, sekelip mata je, tiba-tiba kita berada macam berada di tempat lain lah. Jadi tolong pendaki se-Malaysia. Ejen White Glutahaus, selamat pagi untuk anda. Ariana, Yana, Kak Zeti, Pak Cu Truckers pun hadir melaburkan diri. Tok Misai, Bunga Kebangsaan. Bunga Kebangsaan pun hadir. Ada Nuri, ada Matahari, Natasha 79 dari Kuching Sarawak, Nasha Angri, Cikgu SpongeBob, ada Caja 78, Suliza Liza, Wak Jos. Ada Suzy Mai. Abang Nans, pon. No, ini pun abang lori juga, pilot darat juga. Mantap, pilot darat se-Malaysia. Ramai yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Abdul Razak Ramli, JB Hadirun. Mantap, JB. Okey, jom sambung lagi. Menangis tepi bujuk katil. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Ya. Johan katanya, salam hadir, nak hiking kat Bukit Jalil. Oh, Bukit Jalil. Mantap. Abang Lori, Roro, Saifullah Muhammad Najib, Abka Anadil Dakan. Terus layan Hassan Gebruan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

bersembang melalui UKIS dengan kau satu-satunya. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam dengan penyampainya, iaitu National FM. 4.32 minit pagi. Ada yang tanya, betul ke bang? Betul. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam dengan penyampainya. Terus dengarkan National FM walau di mana jua anda berada. Kami membawakan berita yang sahih, yang betul. Kami membawakan lagu-lagu yang terbaik sahaja. Kerana hiburan yang terbaik itu akan bermulanya di RTM, khususnya di National FM. 80 tahun kami bersiaran bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan National FM sentiasa di hati. Jangan dikeluarkan dalam hati itu. Biar je dalam hati itu. Walau ke mana pun, ingat National FM. Ke luar negara pun, ingat National FM. Dekat luar negara pun boleh dengar National FM. Asal ada internet saja, buka saja RTM klik. Walau di mana juga anda berada. Di Kutub Utara kalau ada internet pun boleh dengarkan National FM. Di Kutub Selatan pun sama juga. Pun boleh dengarkan National FM. Ramai pendengar-pendengar di luar negara yang sedang mendengarkan pada waktu ini di Australia, terutamanya di London. Ada juga yang berada di Oman pada ketika ini. Terima kasih rakyat Malaysia. Katanya bila dengarkan National FM di luar negara ni, rasa macam ada dekat Malaysia aje bang. Okey. Kami bawakan ataupun kami dekatkan anda dengan Malaysia walaupun berada di luar negara. Okey. Baik, zaman sekarang apatah lagi berada dalam, masih lagi berada dalam akibat konflik di Asia Barat ni kan. Krisis ni bilalah nak habis kan? Ada yang bertanya, bila ni bang nak habis? Manalah saya tahu. Tapi kita sama-sama doa kan? Semoga krisis ataupun konflik di Asia Barat ni dapat dihentikan serta-merta lah. Banyak keburukan daripada kebaikan, terutamanya keburukan daripada segi ekonomi. Banyak negara yang mula goyang ekonominya, ataupun ada yang dah goyang terus ekonominya. Ada yang tak mampu nak bagi subsidi lagi. Tapi kita masih lagi, insyaAllah, kerajaan masih lagi mampu memberikan subsidi. Walaupun tidak meluas, kerana dasar subsidi sekarang kini semakin menumpu kepada memastikan dana awam sampai kepada mereka yang paling memerlukan. Beralih daripada bantuan secara meluas kepada sokongan ataupun kumpulan bersasar yang dapat mengurangkan ketirisan dan juga meningkatkan kemampuan fiskal. Pengerusi Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Tan Sri Muhammad Hassan Madikan menyatakan cabaran terletak pada usaha untuk mengimbangi antara bantuan segera kepada isi rumah dengan keperluan memelihara sumber negara bagi masa depan. Jadi pelaksanaan strategi rangka kerja subsidi yang dirasionalisasikan memainkan peranan penting dalam menstabilkan ekonomi domestik, termasuklah kejutan luaran yang lebih teruk. Sekiranya kerajaan tidak melaksanakan secara proaktif pembaruan subsidi bahan api sejak 2 tahun lepas, Malaysia pastinya menjadi ataupun menjadi antara negara berada dalam kedudukan yang jauh lebih genting pada hari ini. Sam Dizzy, selamat pagi Sam Dizzy. Dia kalau hadir mesti datang dengan kereta apinya. Nak ajak saya pergi Thailand katanya. Pergi Thailand eh. Maknanya orang lelaki je lah, orang perempuan duduk eh. Orang perempuan duduk sini. Kita pergi beramai-ramai. Datang dengan kereta api warna kuning di live TikTok. Okay, sweet September, kita ada Fiza Shazwina. Dia kata hari ni radio saya rosak bang, sepaksa dengar kat TikTok. Nasib baiklah ada TikTok. RTM klik pun boleh. Ada Iman, ada Linda Kitchen, ada Mai Pundama Merindu, ada Ayah Ruhaya di Zampineng, Yuyu, ada siapa lagi, Cik Nana, ada F, ada Yayang Zandra, Zul Hakimi, Fizah, Ita Rosaya juga turut hadir. Bonda Sejati, terima kasih. Jasmida ataupun Watnah daripada Yani, Zul Hakimi, mantap. Hatiku, hatiku apa tu? Hatiku saya, oh lajunya komen. Hatiku hacu manja. Oh gitulah eh. Azila MTJ, Mr. Alpha. Ramai lagi lah yang hadir. Terima kasih bagi, semakin pagi semakin ramai yang hadir. Jom terus layan dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Merusir lagu ini pula, lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Bermesik suara Sonia menerusir lagunya Luruh Cintaku. Terus dengarkan National Game Berhantu di National FM.

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 107.9.

Senai dengan hati kian terluka. 5:01 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Di jam yang terakhir untuk National Game Berhantu, masih lagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Terima kasih yang hadir, terima kasih yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Ada juga yang baru bangun, bangunlah dengan senyuman ya. Senyum je. Walaupun hati kita terluka, kita kena senyum je. Tapi betul lah, di sebalik senyuman manis seseorang tu kan, kita tak tahu apa yang dia sembunyikan sebenarnya. Mungkin keperitan, mungkin juga kekecewaan, atau mungkin juga ada penderitaan. Di sebalik senyum tawa, senyuman manis, tersimpan 1001 rahsia. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Selasa, 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1443 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Manakala Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.44, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, juga Ipoh Perak 5.50 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.51, manakala Alustar Kedah 5.49, Kangar Polis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat. Kita doa sama-sama seperti biasa di awal pagi ini. Doa kita, segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Razlinah Nordin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nazri Nasir, dengan tajuknya Alamat Kiamat Siri yang pertama. Kita kena tahu tentang perkara ini ya. Rakaman Raudah diadakan di Masjid Muhammad di Angkasapuri, Kota Media. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang liriknya sangat-sangat mendalam, lagu-lagu yang mungkin menginsafkan kita, menyedarkan kita, lagu-lagu yang mungkin membawa kedamaian dalam jiwa kita. Mudah-mudahan itu, mudah-mudahan lagu itu akan memberikan kita sedikit ketenangan ya. Mungkin ada hati yang resah, gelisah dari tengah malam tadi. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir ini memberikan sedikit ketenangan untuk anda. Di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ini penuh bermakna sebenarnya. Hayati betul-betul lagu ini. Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Esami Syahab. Iklim dengan suci dalam debu. Sama-sama kita dengarkan. Terus layan National Game Berhantu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur kita dipertemukan oleh Allah, terutama di dalam masjid kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita di dunia wal akhirah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita nak sambung kuliah kita, majlis kita, iaitulah hadis daripada yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Okey, hadis ni adalah hadis yang cukup-cukup memberikan manfaat kepada kita, memberikan pengajaran ibrah kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat aku daripada kalangan umat akhir zaman, yang mana manusia yang baik akan berkurangan, sedangkan manusia ataupun insan yang jahat, dia buat dalam kurungan dekat sini ahlil maksiat, bertambah banyak. Boleh? Tang ni kita nak bicarakan satu topik, manusia ataupun umat yang baik, yang soleh, berkurangan. Bukan tak ada, jangan salah faham. Sebab takut-takut nanti ada orang faham, ustaz, saya tengok ramai je orang yang baik. Baru ni tayar kereta saya pancit, ada je orang datang tolong. Ustaz, baru ni saya betul-betul habis duit, ustaz, ada je orang datang hulur duit. Bukan kita bicarakan tak ada, ataupun kita katakan manusia ni atas muka bumi ni semua orang jahat. Tak. Yang nak digambarkan, kalau nilai, kalau timbang, satu qaryah ke, satu kelas ke, tak kira lah. Dah, manusia yang ada ke, masyarakat ke, orang yang baik ni berkurangan. Cuma jangan salah faham lah, orang baik ni tak ada. Banyak kita tengok, nah, orang-orang soleh, masjid-masjid tersergam indah, ramai orang infak, ramai orang wakaf. Nah, Tan Sri Syed Bukhari, Tan Sri Syed Azman, orang-orang yang hebat. Nah, banyak dia gunakan zakat dan sebagainya. Akan tetapi daripada riwayat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, ramai daripada kalangan umatku di akhir zaman yang mana orang soleh, orang taat. Ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqullah, faqad fazal muttaqun. Orang yang bertakwa kepada Allah kurang. Bahkan waktu ustaz ngaji pula dalam hadis ni bersama dengan almarhum tok guru, dia kata orang akhir zaman ni buat maksiat menunjuk-nunjuk. Tu dia. Kita dulu nakal sorok-sorok buat benda tak baik, betul tak tuan-tuan? Nak isap rokok dulu. Kalau zaman sekolah ustaz, dia tak panggil isap rokok, dia panggil cipon. Zaman dululah. Oh, takut cikgu nampak ke? Siapa lagi? Jiran tetangga ke? Siapa lagi? Kawan member ayah kita ke? Kawan member mak kita? Oi, seram oi. Makan tak habis. Kadang-kadang bukannya kita isap rokok pun, kita lepak dengan kawan-kawan, tapi orang sampaikan mulut, memang makan tak habisnya. Tetapi berlaku di akhir zaman ni, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, waktu ustaz mengaji, guru sebut, tak ada rasa segan. Boleh? Orang minum arak buat live. Minum arak. Tak kira lah laki perempuan ke, nak promote dia punya bisnes ke, tak kira lah, pelbagai sudut lah. Tapi tak malu. Hari ni kalau kita tengok, minta maaf, macam ustaz cakap, orang buat maksiat tak takut, orang buat ibadat pula takut.
Ini apa ni baca tahlil ni? Tahlil tak ada ni. Allahu Akbar. Memanglah tahlil tak ada zaman Nabi. Tak heranlah, tapi apa pengisian dalam tahlil tu? Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahil awliya'i wasyuhada ala hadhihi natashaulil umul Fatihah. Tiga

0: afdalul zikri.
1: Hari ni orang nak buat ibadat takut. Eh, boleh ke?
0: Ada, saya mengajar tempat lain. Kadang-kadang,
1: nah, ustaz, saya Khamis malam Jumaat, kadang-kadang saya bergile-gile baca Yasin. Ada setengah tempat saya baca Al-Kahfi. Saya kata, buatlah, hajar. Apa pun. Tak adalah, ustaz. Ada orang kata Yasin ni Nabi tak buat. La haula wala quwata illa billah. Bahkan sebaliknya, berdasarkan hadis riwayat Siti Aisyah, orang buat maksiat, steady. Umum lagi. Bagi tahu lagi. Cerita lagi. Oh, saya dulu isak dadah. Saya dulu tokan dadah. Saya dulu dengan perempuan tidur berapa banyak. Na'uzubillah min zalim. Sedangkan kata Nabi, apabila kamu berbuat maksiat, Allah Ta'ala tutup keaiban kamu. Dalam mafhum dia, kamu buat maksiat malam, Allah Ta'ala tutup aib kamu siang. Kamu buat maksiat siang, Allah Ta'ala tutupkan keaiban kamu sebelah malam. Yang Allah Ta'ala nak, qul ya ibadiyalladzina asrafu. Kamu bertaubat kepada Allah. Tapi hari ni tuan-tuan sebaliknya bangga. Oh, saya malam tadi pergi kelab malam. Oh, saya malam tadi tidur dengan lelaki. Hari ni tak ada dah rasa segan, segan silu. Baik, kita masuk hadis yang dinyatakan an Aisyata qalat sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la taqumus sa'ah hatta yakunal waladu ghaizan wal mataru qaizan wa yafidal lil am faydan wa yaghidal kiram ghaida wa tajtari as-saghir alal kabir wallaimu alal karim rawahu al-imam Tabrani. Daripada Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, ini antara orang yang paling dekat dengan Nabi lah, paling banyak meriwayatkan hadis, antaranya Sayyidina Anas ibn Malik, antaranya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Abdullah ibn Umar, antaranya Siti Aisyah. Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat, la taqumus sa'ah hatta yakunal waladu ghaizan, sehingga anak itu tadi menjadi punca bibit-bibit kemurkaan, kemarahan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya. Boleh tuan-tuan? Okey. Akhir zaman tuan-tuan akan tengok antara orang yang baik berkurang. Faham betul-betul. Jangan kata berkurang tu dengan makna tak ada, sebab takut nanti salah faham. Ada kata, ustaz, saya banyak je pergi tempat-tempat, ramai je orang baik-baik. Alhamdulillah. Jadi kata dia dekat sini, perkara yang pertama berlaku iaitulah akan timbul satu fenomena, satu attitude, satu perangai. Kalau bahasa mudah kita lah, anak tu kurang hajar lah. Senang nak faham lah. Nah, menjadi kemurkaan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya. Banyak tak tuan-tuan? Tuan-tuan pergi tengok rumah orang-orang tua, kebanyakannya siapa orang-orangnya, bangsa siapa, agama siapa, mana anak-anak mereka. Pepatah Melayu selalu sebut kan, ini bukan hadis, pepatah Melayu, tapi betul. Seorang ibu, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu boleh menjaga kepada kedua orang tuanya. Ini disebutkan oleh orang tua-tua kita dulu. Ustaz ada pernah cerita ke belum? Ada baru ni duduk dengan sahabat, dia bahagian faraid. Dia panggil faraid, wasiat, harta pusaka. Dia kan ada kita buat wasiat black and white lah. Sekarang semua kena black and white. Betul? Mati stamp ke, chop lawyer ke, bukan macam dulu. Dulu memadai dengan mulut je, sekarang tak boleh. Nah, banyak dah kes-kes berlaku. Ayah wakafkan tanah untuk masjid. Arwah ayah, arwah mak bagi tanah kubur. Tiba-tiba anak atau cucu datang, mana? Tak ada apa-apa pun. Tengok-tengok value tanah tu mahal pula. Ambil balik. Dia bagi tahu dengan saya lah. Dia cerita, ustaz, Ana saja nak share pengalaman ana duk buat faraid, duk buat wasiat ni, saya jumpa di bangi. Nak tengok betul-betul adik-beradik, nak tengok betul-betul family yang betul-betul, orang kata ukhuwah dia, orang kata rapat dia, ustaz tengok dua keadaan. Oh, dia bagi tip. Apa dia, Syekh? Yang pertama, ustaz tengok ketika mana orang tua tersebut sakit atau uzur. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Kalau ngam, oh ni Alung kata minta maaf, aku memang tak boleh jaga mak, aku sibuk. Angah pula kata, ay ya Allah, minta maaf cakaplah. Aku nak jaga mak, aku rumah tinggi, nak bawa mak macam mana? Kata Acik pula, aku lagilah, suami aku pun tak kerja, tak sihat, aku jaga. Ada sahaja alasan. Kata sahabat saya ni tadi, ustaz tengok dua keadaan. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Pertama, waktu ibu atau ayah tu dalam keadaan keuzuran. Yang kedua, tengok di saat salah seorang meninggal dunia atau dua-dua meninggal dunia. Oi, waktu tu berebut harta pusaka, batang hidung tak pernah nampak, tiba-tiba datang. mak dah pesan dekat aku tau, gelang emas tu mak nak bagi kat aku pula dah. Tak semena-mena. Yang abang pula bagi tahu, mak dah cakap dah. Nah, tanah hujung kampung tu memang dapat dekat aku sebab mak memang bercadang nak bagi kat aku. Ada dua keadaan kata sahabat saya ni. Ni bukan hadis lah tuan-tuan. Okey, nak tengok, nak ambil ibrah pengajaran. Wal iyazu billah min zalik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, banyak anak-anak menjadikan kita katakan derhaka kepada kedua orang tuanya. Tak usah sembanglah. Apa jawatan pun kita ada, kata ulama di dalam kitab Jawharul Mauhub, mulianya orang lelaki itu kerana salah satu daripada dua wanita. Mulia, hebat, kiram. Dalam bahasa lughatul Arabiah dia panggil mulialah. Tengok dia ni, oi, sembedi dia ni. Kata ulama ada dua doa daripada belakang yang kadang kala kita tak sedar. Dua orang ni wanita. Yang pertama kata ulama, ibumu. Doa daripada ibumu cukup mustajab. Saya pernah duduk dalam majlis Habib Ali Zainal Abidin di Sungai Pencala, tak jauh lah daripada tuan-tuan punya tempat ni. Saya pernah duduk, Habib kata kadang-kadang ramai orang terlepas pandang. Itu orang datang jumpa saya untuk minta doa. Habib ceritalah dalam majlis taklim dia. Nah, itu orang datang, Habib doakan saya, saya bagian-bagian-bagian, saya ada nak ambil periksa, saya ada nak macam ni, saya ada nak macam ni, saya nak buat bisnes, Habib doakan saya, Habib bla bla bla. Kata Habib, kadangkala kita terlepas pandang. Ada doa yang lebih mustajab daripada saya, doa daripada kedua orang tua kamu.
2: Allahumma

Terisuakan dengan Merayu Tuhan membawa kita ke 5.35 minit pagi. Saya hampir sampai ke penghujung. Kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Menurut Sinasana Gia Burhan itu pertemuan hari ini. Hari Selasa pagi yang berbahagia. 9 Jun 2026, 23 Zulhijjah 1447 Hijrah. Juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih untuk anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia, yang terus kekal setia bertemankan dengan saya dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan, juga informasi yang saya berikan itu mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor, di Kelang, Petaling, Kuala Langat, Hulu Langat, Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Seremban, Port Dickson, Kuala Pilah, Rembau dan juga Tampin, seluruh negeri Melaka, Johor pula ditangkap dan juga Muar sehingga jam 8 pagi nanti. Itu dijangka ataupun diramalkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Nak ke tempat kerja, yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor tu, selamat sampai ke destinasi anda. Ingat, pagi-pagi ini kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut, kan? Jadi terus berhati-hati di jalan raya. Ingat, bila berada di atas jalan raya saja, tak kisahlah anda bawa motor ke, bawa kereta ke, ataupun memandu apa saja kenderaan di atas jalan raya, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga orang lain. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.50 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda, ada juga kawasan-kawasan yang dah masuk waktu subuh. Jadi salam subuh semua. Untuk geng-geng buruhantu yang belum tidur, subuh dahulu, lepas tu barulah tidur, ya. Sebab geng buruhantu ni memang akan bermimpi di siang hari. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Kita kena ingat, kita perkukuhkan perpaduan, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Tepat jam 6 pagi nanti, anda bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara yang akan berkongsi dengan anda pelbagai maklumat, pelbagai segmen, pelbagai perkongsian yang menarik di awal pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi menerusi Nasional Pagi. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia dengan segmen masing-masing. Nak ambil kembali alih siaran saya, siaran saya yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi selamat bertugas untuk anda semua, geng-geng saya di seluruh negara. Jadi terus dengarkan RTM, ya, 34 stesen radio, walau di mana jauh anda berada. Baik, sebelum kita berpisah juga, saya nak berkongsi dengan anda mengenai sedikit kata-kata hari inilah, eh. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan satu inspirasi buat kita di awal pagi ini. Ada yang sedang mencari bahagia, ada yang sedang mencari bahagia, tapi sedar ataupun tidak, bahagia itu sebenarnya sangat-sangat sederhana, tau. Kita selalu menghargai apa pun yang telah pun kita ada, ataupun yang kita raih, ataupun yang kita dapati, walau sekecil apapun. InsyaAllah kebahagiaan itu akan menjelma untuk anda. DJ AA di Langkawi FM telah pun bersiap sedia. Mantap. Pemilik suara ini, Nun Alip Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.
2: Yeah, Alhamdulillah, selamat pagi.
1: Tiga suara.
2: Alhamdulillah.
1: Kembali lagi untuk hari yang kedua. Hari ni hari Selasa 9 Jun 2026. Hari kedua jugalah. Saya masuk kerja.
2: Alhamdulillah.
1: Adik-adik naik sekolah.
2: Alhamdulillah.
1: Cikgu-cikgu dah mula mengajar semula.
2: Alhamdulillah.
1: Welcome back.
2: Betul. Dan juga kembali semula lah kita bersiaran secara langsung.
1: Okay.
2: Di Facebook kami Nasional FM. Selamat pagi untuk rakan-rakan kita di Facebook.
1: Okay.
2: Terima kasihlah sudi untuk bersama kami pagi ini.
1: Okay, Siti Salwa, Itaro Zaya, Nur Azila, Kawasaki The Best, Asyari Jalun, Pika Amin. Terima kasih yang dah share, yang dah komen. Kejap lagi boleh masuk lagi lah, rancakkan, meriahkan eh.
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Okay.
1: Okay, subuh eh.
2: Subuh 5:50
1: minit pagi tadi.
2: Alhamdulillah.
1: Untuk anda yang berada di KL, Putrajaya, Shah Alam, Negeri Sembilan, Ipoh, Perak, semuanya 5:50 minit pagi.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi anda semua bolehlah untuk bersama-sama dengan kami di Nasional FM pagi ini. Baik. 6 hingga 10 pagi sahaja.
1: Cantik. Okey, jom. Ini lagu baru tau Nazri.
2: Oh, lagu baru lagi. Lagu apa tu dia?
1: Lagu baru tau Nazri. Awak tahu tak?
2: Saya tahu dulu. Cuba main dulu, saya nak dengar.
1: Macam awak yang cerita lama eh. Lagu Andi Bernadi tau Nazri.
2: Oh, Andi Bernadi.
1: Geding-geding tau Nazri.
2: Oh, baru tu, baru.
1: Saya dah study semalam. Okey, baik. Kekal bersama dengan kami. Hanya di pagi.

0: Kerana dunia bukan tempat untuk kita tinggal, dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

0: Mereka adalah usahawan yang terus mengorak langkah.
1: Kalau kita sebagai usahawan ni, kita perlu nekat lah.
2: Betul.
1: Sebab bila saya memang, prinsip saya,
2: yeah,
1: memang kalau buat, dia sampai jadi.
0: Jalan terus sampai jadi. Berkongsi pengalaman bagaimana ingin terus berjaya dalam bidang keusahawanan. Bersama anda setiap Selasa 2.30 petang, Jalan terus.

0: anda lebih bermakna bersama Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okay, 6.24 minit pagi. Selamat pagi sekali lagi. Boleh share, boleh komen di Facebook Live.
2: Ya, betul. Jadi alhamdulillah dah lengkap betul-betul. Dah tiga suara ni. Masya Allah, luar biasa. Awak sehat ke dia? Tahu tak mana panelnya?
1: Semalam saya mesti cari. Saya pergi telajak pergi KLFM.
2: Allahuakbar. Nasib baik awak tak telajak ke area bangsa.
1: Jangan.
2: Sihat ke? Nampak makin kecil.
1: Awak perli saya ni.
2: Tak, ya betul dengan nama Allah ni. Betul kan Azri kan?
1: Nampak mati hitam. Mati hitam awak hilang tau.
2: Kecil sangat kan?
3: Sebab kursi dia dah makin rendah.
2: Allahuakbar. Kecil betul dia.
1: Kecil betul.
2: Sangat betul.
1: Kena lebih-lebih pipi saya ni kan.
2: Allahuakbar.
1: Awak sihat Sony?
2: Saya macam ni lah. Macam awak tengok macam okey ke?
1: Makin kecil lah.
2: Yalah. Rambut makin lebat tau.
3: Allahuakbar.
1: Buat treatment eh. Hair serum.
2: Ya.
3: Yang mana tu?
1: TikTok show.
2: Yalah. Awak kan. Macam mana dengan Nazri Smart okey kan?
1: Okey lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah.
3: Syukur.
2: Jadi alhamdulillah kita lengkap. Tapi nanti tak lengkap juga.
3: Betul. Sebab ada hari tu ada yang tak ada.
2: Awak bawa sukan pula nanti kan.
1: Pula kan. Tapi alhamdulillah lah. Semuanya boleh share kan. Ramai yang dah kata nak tiga suara, nak tiga suara.
2: Betul-betul
1: kan? Inilah dia eh.
2: Jadi muncullah untuk terus saja bersama kami live di Facebook Nasional FM pada pagi ni eh.
1: Okey. Sambil-sambil itu antara yang terkini juga kejayaan hari TVET. Sebab Nasional FM pun ada juga buat DJ Corner kat sana.
2: Betul.
1: Tiga hari eh. 5 Jun hingga 6 Jun melakar sejarah penting. Sebab dah menarik lebih daripada 500,000 pengunjung.
3: Alhamdulillah. Dan yang ceritanya juga apa yang dimaklumkan oleh Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, sambutan luar biasa itu membuktikan program pendidikan dan juga latihan teknikal vokasional TVET semakin diyakini sebagai laluan utama pembinaan bakat serta kejaya pada masa hadapan.
2: Dan juga ya, beliau yang juga ya pengerusi Majlis TVET Negara memaklumkan bertemakan TVET pilihan utama kejaya. Jadi sambutan tahun ini berjaya menghimpunkan pelbagai pihak dalam satu ekosistem yang memperkukuh hubungan antara kerajaan, institusi pendidikan, industri dan juga masyarakat.
1: Okey, bila saya dengar suara awak, awak lebih bertenaga.
2: Oh, faham kan dia nawai.
3: Eloklah tu.
1: Dua bulan ni macam tak bertenaga.
2: Kami sudah ketandusan idea ya. Awak faham kan?
3: Pakai mana yang ada je sekarang ni.
1: Saya dengar awak sebut je beliau yang cuba. Awak punya suara.
2: Awak faham
1: pitching
2: kan?
1: Pitching awak perfect.
2: Ya, bagaimana dengan problem? Ya, awak fahamlah. Yalah. Jadi alhamdulillah kita kembali lagi untuk terus saja bersama-sama dengan semuanya. Masya-Allah.
1: Okey, disebabkan itu saya belajar lagu Dayang Nur Faizah, Dayang Sayang Kamu. Okay?
2: Masya-Allah.
1: Tiga suara kembali lagi selepas ini.
2: Inilah dia Nasional.
3: Lagi.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Radio. Dapatkan tip dan panduan gaya hidup sehat menerusi info sehat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sehat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Okey, yang sedang memandu, hati-hati kalau shift malam tadi kerja, mengantuk, berhenti rehat sekejap, elakkan daripada microsleep.
2: Jadi ada yang pemandu bas kita yang mungkin memandu pada malam tadi daripada utara ke selatan, selatan ke timur-timur, ke barat, semua itulah.
1: Lagu ke?
2: Ya, apa kan?
1: Macam lirik lagu?
2: Ya, dari utara ke selatan ke? Yelah.
3: Itu lagu-lagu ni tu, apa nama?
2: Kecuatik.
1: Wali Band. Ke ST12?
2: Dah.
3: Tak ingat saya.
2: Ya. Yeah. Ini dari barat ke timur, selatan ke utara. Ya, betul. Okey, baik. Jadi hati-hatilah. Microsleep ni sangat bahaya tau.
3: Okey. Sebab apa? Okey, sebab apa microsleep sangat berbahaya? Kerana jika anda terkena microsleep, ianya boleh berlaku kemalangan. Dan antara simptom-simptom microsleep, yang pertamanya tersengguk-sengguk. Tersengguk-sengguk.
2: Macam ni ya?
1: Macam tersengguk. Dah ngantuk sangat lah. Lepas tu mata tergebel-gebel lah. Bila tergebel-gebel, kelopak mata kita ni semakin layu, tertutup.
3: Betul.
2: Okey. Dan juga tatapan kita ni, kalau kita tengok orang sedangkan kosong. Kalau kita sebagai yang di sebelah tu, kata kenapa mata dia kosong. Dan juga lupa kejadian di waktu-waktu terakhir.
3: Itu betul.
2: Itu simptom ni, microsleep tau.
1: Okey.
3: Dan langkah pencegahannya macam biasa lah ya. Sebelum nak memulakan perjalanan tu, rehat secukupnya lah.
1: Okey.
3: Dan jangan memandu jika anda mengantuk.
1: Kalau boleh perjalanan yang jauh, kena ada seorang pemandu ataupun lebih. Supaya boleh bertukar pemandu.
3: Okey. Dan juga berhenti seketika untuk tidur selama 15 minit hingga 20 minit.
2: Ingat tau, 15-20 minit tau. Jangan macam 2 jam ya. Ataupun 3 jam.
1: 15 hari pula.
3: Jangan.
2: Kena berbual. Saya begitu. Kalau dalam kereta, saya terwatak yang akan berbual dengan pemandu. Dan juga menggerakkan tubuh badan. Dan akhirnya sentiasa minum air yang mencukupi.
1: Dengar tu, Sonic.
2: Saya memang minum air yang mencukupi.
1: Yang kecekek-kecekek tu ke?
2: Awak faham kan?
3: Yang tu
1: Okey, jadi hati-hatilah memandu
3: Baik.
1: Daripada microsleep, okey?
2: Baik, semalam siapa baca berita?
3: Semalam yang baca
1: Fika.
3: Fika.
2: Tak adalah, I sorry kan?
1: Tak adalah. Awak masih mengharapkan
2: Yelah, itu kena. Sebab itu sebagai promosi tau.
3: Sebab sekarang ni, kalau siapa nak tukun, nak tekan Nurul Zahir Razi, buat pilihan yang lain lah.
1: Sebab?
3: Saya beritahu begitu je lah.
1: Sebab?
3: Adalah cerita dia. Saya kan ada saya kan ada dalam grup tu.
1: Oh iya ke? Saya tak tahu pun. Kenapa kau baik dia? Kenapa saya tak tahu?
2: Harap dia sehat lah. Janganlah tukar bahasa
3: dia.
2: Dia sehat.
3: Dia sehat. Dia tak apa-apa.
1: Okey. Kita lagi standby dekat penyampai.
2: Baik.
1: Ni lagu baru tau, Nazri. Sorry.
2: Awak kan? Yelah, lagu apa?
1: Lagu baru tau.
2: Kami pernah siar. Kali pernah siap.
1: Okey, Nuha Barin. Lagunya Malam-Malam. Walaupun kita dah pagi-pagi. Lagu baru tau.
3: Ya, bari. Baru.
2: Baik, inilah kita dia. Belum siap lagi. Baik.
1: Inilah dia.
2: Nasional. Bye.

0: Okey, jom standby untuk teka penyampai.
1: Ya, betul. Jadi, saya nak sihatkan jugalah siapa-siapa yang nak orang kata mengecat rumah tu hati-hati juga nanti.
2: Betul.
1: Itu penipu sihat tau.
2: Ambil-ambil perhatian, elok-elok eh.
1: Kalau kita ada duit lebih tu, suruh orang lain lah kan.
2: Sama tau.
1: Ingat tau, chemical tu sangat bahaya tau.
0: Yelah, nak macam mana? Saya kan kreatif.
1: Yelah, awak terus kreatif dekat hospital kan. Jadi bukan hati-hati juga tau. Tengok kesihatan kita kalau kita asma ni apa kan.
0: Ni bukan ibu sihat.
1: Ya, saya nak maklumkan jugalah. Yalah. Ketika penyampai. Ni kan ramai yang, antara ramai yang sedang mendengar kan.
0: Okay. Maknanya, yelah sebab awak nak menunjukkan awak macam tekanan perasaan.
1: Ya, awak faham kan.
2: Luahkan.
0: Luahkan. Hari ni tak ada tengah penyampai.
1: Ya. Allahu Akbar. Okey, baik.
0: Okay.
1: Jadi macam biasa, kita nak bagi hadiah sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy tau.
0: Okey. Masih sama penaja.
1: Baik.
0: Masih sama hadiah.
2: Sama
0: masih
2: lagi.
0: Masih sama penyampai-penyampainya.
1: Okey.
0: Standby kiraannya.
1: Ya. Yeah.
2: Baik. Okay.
1: 5,
3: 4,
1: 3, 2, 1.
4: Yang istimewa di Nasional FM. Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey, pendengar pertama yang bertuah ni Muhammad Suhaimi Bakar. Dia nak log Izamil Nasir.
1: Baik. Kita ada Jamila Othman, Khairul Azwan Arbar, Nur Yahya Aminur Azam, Jujur Legani, Izamil Nasir.
2: Okey, kita ada Ika nak log Izamil Nasir. Selepas tu Syafi Rahim nak log Nurul Zahira Razi. Din Quiz nak log Nurul Zahira Razi.
0: Okey, Fazirah Zira nak log Zahira. Lepas tu ada Siti Salwa nak log Izamil Nasir.
2: Okey.
1: Aina Rizwan Aminur Azam, Sufina Fizah, Khairul Azwan Arba, Zeti Zita. Ya, pagi ni nak log Siti Nur Diati Zaidi.
2: Okey. Khairi nak log Nurul Zahira Razi. Farah Farihan nak log Siti Nurul Zahira Razi sebenarnya. Okey, selepas itu kita ada Nazrin Aminur Razam.
0: Okey, Marina Wati nak log Fazilah. Facebooknya Kisah Muhammad.
1: Allahu Akbar.
0: Dia nak log Abang Effendi Abdul Karim eh.
1: Okey. Jaifri Muhammad nak log Nurul Zahira Razi. Okay. Amin Haif, Siti Nurdati Zaidi.
0: Baik.
1: Kita juga ada Zurah Mariba. Hari ini belum lagi teka. Oh, nak teka Khairul Azwan Arba.
2: Okey, Nosha Liza nak log Nurul Zahira Razi. Farisha Aminur Razam. Syafiq nak log Izamin Nasir.
0: Okey, Zeti Zita nak log Oyen. Lepas tu ada Fatima Albain. Izamil please.
1: Dan ada juga Khatijah Syari'i, Izamin Nasir, Bigozila Gaming, Nurul Zahira Razi, Wan Muazzadin, Khairul Azwan Arba.
2: Okey, Nini Idora nak log Nurul Zahira Razi. Khairul Amri'i, Khairul Azwan Arba. Azim nak log Aminur Azam.
0: Okey, Ahim nak Aminur Azam boleh. Abang Awang Idris, kita nak log Nurul Zahira Razi.
1: Okey. Sajuan Saat, Khairul Azwan Arba, Aiman Staff, Aiman Aminur Azam, Yen QA, Fazilah Norafika. Okey, baik.
0: Okey.
1: Nurul Zahira Razi.
0: Okey.
2: Saya Aminur Azam.
0: Saya Izamil Nasir lah.
1: Saya Nurul Zahira Razi.
2: Aminur Azam.
1: Nurul Zahira Razi tau.
0: Awak mengharapkan IG story lah.
1: Saya memang suka medsos ni eh. Okey, baik. Khairul, apa nama dia?
2: Siapa?
1: Nurul Zahira Razi.
2: Okey, baik.
0: Baik, jom kita nak kira sama-sama untuk kita lock.
1: Baik.
0: Jom. Satu,
3: dua, tiga, lock.
0: Okey, jawapannya tempat 7 pagi.
1: 7 pagi tau.
0: Boleh respon kami di Facebook Live eh.
1: Betul.
0: Ini dia Shakira, Objection.
1: Jadi inilah dia Nasional.
3: Okey.

0: 0163260692. WhatsApp di situ saja, senang.
1: Ya, yeah, betul.
0: Tak ada masalah.
1: Maksudnya hanya yang menang saja WhatsApp. Ada yang tak menang pun WhatsApp juga.
0: Tak
1: payahlah.
0: Janganlah begitu.
1: Ya, dia kata saya, kenapa saya yang teka cepat? Kenapa orang tu menang?
0: Janganlah.
1: Ya.
0: Sabar.
2: Dia cepat tapi ada yang lagi cepat.
0: Ada lagi
1: cepat. Betul. Mungkin dekat handphone anda nampak anda yang kedua pantas ke paling pantas, tapi dekat kami tidak.
2: Ya. Yeah.
1: Sebab dia agak berbeza application kan.
2: Dan juga kelajuan internet kan.
1: Yes.
0: Faham-faham je lah ya.
1: Kelajuan internet Trinity.
2: Okay, baik. Okay, jom. Jadi tahniah. Jangan lupa untuk WhatsApp nombor yang Nazri kongsi tadi eh.
0: Okay.
2: Okay, ni stamp. Stamp khas Visit Malaysia 2026.
1: Ya.
2: Sempena dengan Tahun Melawat Malaysia telah pun dilancar.
0: Betul tu. Yang mana Pos Malaysia Berhad melancarkan stamp khas sempena Visit Malaysia Tahun Melawat Malaysia 2026 sebagai usaha menyokong kempen tersebut di peringkat domestik dan juga antarabangsa dan juga untuk menyokong kempen tersebut terus di mata dunia.
1: Dan menurut Timbalan Menteri Pelancongan Chu Chun Man, usaha itu bukan sahaja meraihkan agenda nasional tau. Malah mengangkat stamp sebagai medium yang merakam identiti, warisan dan aspirasi negara.
2: Okey, kita tahu stamp ni nampak kecil saiznya.
1: Betul.
2: Sekeping, tapi sebenarnya sekeping stamp mampu bawa mesej yang besar tentang identiti negara, warisan negara, keunikan negara kepada dunia.
1: Betul. Macam saya dulu hobinya mengumpul stamp.
2: Kan?
1: Zaman kita dulu.
2: Hobi awak apa? Kumpul
1: postcard,
2: stamp.
1: Postcard. Stamp, betul.
0: Kumpul postcard.
2: Apa, tanggalkanlah semula stamp-stamp yang ada.
1: Ya. Ya Allah, itu kenangan lah. Sebab lah apabila
0: kita. Sebab lagi.
1: Tak. Kenangan itu akan menyebabkan kita sebab tau.
0: Sebab.
2: Bagi.
1: Ya, kita sebab apabila kita imbau balik. Jadi hargailah kehidupan kita tau.
2: Biasa orang-orang nak pencen dia memang sebab.
1: Ya, sebab tau.
0: Okey, bila bila cakap pasal pencen kan. Siapa yang nak pencen, nak bagi kira untuk pencen. Ada satu aplikasi yang baru tau. Ini untuk kakitan kerajaan. Iaitu kalkulator pencen. Masukkan jumlah gaji anda. Klik saja tahu berapa nak pencen. Akan keluar agar anda akan dapat pencen tu bila.
1: Oh, bulan-bulan. Yeah.
2: Oh,
1: sampailah kita tiada di dunia.
0: Allahuakbar. Ada.
2: Janganlah.
1: Tiga
2: suara baru nak bergabung.
1: Awak
2: udah kan? Cerita kematian mula.
1: Okey.
2: Tukar. Ini tahukah anda kejap lagi?
0: Allahuakbar.
2: Semalam saya dah cakap tahukah anda ni, dia haiwan.
0: Allah.
2: Tapi menyerupai wajah lelaki.
1: Allahuakbar.
0: Kesiannya haiwan tu.
2: Lelaki, tapi bukan lelaki yang di hadapan saya lah.
1: Ya.
2: Kejap je lagi eh.
1: Masya Allah. Ini baru bahan. Tahu Nazri. Awak faham kan kami bahan kami dia.
2: Tak tahu. Saya tak buka, saya tak download.
0: Sampai tu masa gambar.
1: Dah tak ada video dah.
2: Ya Allah. Kenapa tak WhatsApp saya kat hospital tu? Saya boleh supply.
1: Hospital dia pula kan. Macam hotel.
2: Makan ikan sama. Dah jom. Allah, tahukan anda kejap lagi. Okey, jom dengarkan dari bawah.
1: Betul lah, macam muka.
2: Kejap lagi eh. Saya dah letak video dekat Facebook live tau.
1: Baik.
2: Okey, jom kita dengarkan lagu ni dulu. Lepas tu tahukan anda. Stand by. Baik, inilah dia.
1: Nasional.
2: Okay.

0: Okey. Tahukah anda ni, cuba tengok wajah-wajah lelaki yang ada di sekeliling anda sekarang.
1: Betul ke ni dia?
0: Atau mungkin anda boleh bayangkan sama ataupun tidak. Ini haiwan ni.
1: Betul ke ni? Allahuakbar. Jadi anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM ya, untuk kita tengokkan sesuatu yang sangat luar biasa ni lah. Okey, baik. Tahukah anda pepijat wajah manusia? Namanya adalah Man Face Think Box.
0: Mesti awak dah lama tak sebut nama-nama
1: dia kan? Atau nama scientificnya.
0: Betul.
2: Apa tu?
1: Kaca kacus.
0: Ui, lain betul.
1: Incarnatus. Yang tergolong dalam keluarga awak kan dia kan? Pentatomidae. Iaitu kumpulan pepijat yang lebih dikenali sebagai stinkbok atau pepijat berbau tau.
2: Betul. Allah, kita biasa jumpa tau kumbang-kumbangnya ni bila tengok keluar bau busuk kan. Okey. Dan yang ceritanya pepijat ini mempunyai corak yang sangat luar biasa pada bahagian badan dan sayapnya sehingga menyerupai wajah lelaki ataupun topeng wajah lelaki.
1: Betul.
2: Boleh tonton sekarang.
1: Memang wajah lelaki tau.
2: Memang nampak.
0: Saya nak ajak semua sekarang yang tengah memasak berhenti, yang tengah membeli pun berhenti, yang tengah bekerja
1: berhenti kerja.
2: sekejap.
0: Untuk tengok sekejap dekat Facebook lah, sebab kita dah nak tukar video kejap lagi. Anda nampak wajah lelaki ataupun tidak? Tapi disebabkan dia punya badan tu macam panjang, ada iras Nazri sikit.
1: Betul, rambutnya sama. Betul.
2: Ada.
1: Betul Nazri Fahmi Syukri.
0: Jambul dia tu hitam, nampak dekat atas. Lepas tu macam dekat tepi tu ada pakai headset, nampak.
2: Ada sama.
1: Jadi sebenarnya ia berukuran sekitar 2 cm hingga 3 cm panjang. Walaupun tidak besar, warnanya yang terang seperti jingga, merah cili, putih krim menjadikannya mudah dilihat.
2: Dan jangka hayatnya untuk apa nama ni, serangga ini sekitar 6 bulan hingga 1 tahun tau. Tetapi ianya bergantunglah kepada keadaan cuaca, makanan dan juga ancaman pemangsa.
0: Okey, kalau nak jumpa ni kena masuk kawasan hutan tropika. Dekat Malaysia, Indonesia, Thailand dan juga India. Dan ada lagi lah beberapa kawasan lain juga.
1: Ya, betul. Jadi keunikannya, keunikan utama Main Face Think Walk. Dengan betul-betul tau, corak pada badannya menyerupai wajah manusia. Mempunyai warna yang sangat terang sebagai amaran kepada pemangsa. Mengeluarkan bau yang kuat apabila berasa terancam. Jadi bentuk badannya menyerupai perisai kecil. Kalau nak tengok dekat bangunan RTM kan, dia ada macam perisai.
0: Itu kan kita ke?
1: Kita lah bangunan
2: RTM.
0: Ni bangunan lama.
1: Wisma TV.
2: Perisai tu kan.
0: Kalau tengok kelebihan dia, dia ni tak hidup saja-saja. Macam biasalah, setiap hidupan ni kalau dalam hutan dia ada kepentingan masing-masing. Untuk ekosistem, kalau pepijat ni peranan dia, dia akan jadi sedihnya sebab dia akan jadi makanan kepada haiwan lain.
1: Sebabnya dia
2: itu memang mana-mana binatang kecil akan jadi pemangsa lah.
1: Sebab
0: tu jangka hayat dia tak lama. 6 bulan hingga setahun je baru nak hidup kena dunia.
1: Apabila musim mengawan ni.
0: Musim mengawan.
2: Happy lah.
0: Tepuk lah. Itu dia.
1: Pepijat jantan akan mencari pepijat betina melalui isyarat kimia yang dipanggil feromon. Jadi pasangan akan bercantum tau untuk proses pensenyawaan. Jadi pepijat betina kemudian bertelur. Pada daun atau batang tumbuhan. Telur akan menetas menjadi nimfa ataupun anak pepijat. Jadi anak pepijat ini akan melalui beberapa peringkat pertukaran kulit sebelum menjadi dewasa. Mereka pun ada nafsu jugalah.
2: Memanglah.
0: Sebut tentang orang kata apa, persenyawaan, terus naik view.
1: Awak kan dia nawai.
2: Itu biasalah kan.
0: Saya saja tak letaklah video-video persenyawaan.
1: Awak kan?
0: Bahaya.
2: Tak payahlah. Cukup sekadar cerita.
0: Dah. Dia kena bercantum.
1: Allahuakbar. Saya belum kahwin tau.
0: Ya, jadi boleh tengoklah. Yang penting kita tengok badan dia tu menyerupai Nazri.
1: Betul macam awak tau Nazri.
2: Yalah.
0: Tak ada janggut dekat bawah tu. Tengok tu.
2: Semuanya ada.
1: Rambut sama macam Nazri tau.
0: Saya boleh tengok.
2: Allahuakbar. Oh, banyaknya.
0: Tadi apa nama dia, Sonic?
1: Nama awak kan?
0: Cuba sebut nama dia.
1: Okey, namanya Man Face Stink Box.
0: Bila sebut box tadi tu, lagunya Love Box.
1: Love Box.
2: Ada.
0: Tahu pilih lagu.
1: Ada Nazri lah. Kau tak percaya tengok tau.
0: Okey, kejap lagi tu baca komen. Baik, inilah dia.
1: Nasional.

0: Okay, itu dia Jonas Brother Love Bug. Sebab kita tengah cerita tentang nama dia apa tadi, Sonic?
1: Apa awak kan namanya adalah main face think bug ataupun nama scientificnya Catecanthus inkmanatus.
0: Oh, lain bunyi dengan yang tersebut tadi. Okey, boleh tengoklah eh.
1: Betul.
0: Komennya.
1: Jadi kita ada ni Norah Zuraini Ahmad ni.
0: Okay.
1: Dia kata macam muka zaman purba dulu. Yang dekat piramid tu.
0: Betul juga. Sebab dia ada macam belang-belang macam tu kan.
1: Dia tak bagi tahu macam muka purba tau Nazri. Dia kata ni muka dekat piramid tu tau.
2: Sebab wajah-wajah ni kalau tengok dalam cerita Upi dengan Ipin, sampai suka tengok cerita kartun, ada yang wajah tu diambil.
0: Maknanya muka awak merata lah.
2: Merata. Ada sahaja.
0: Tapi disebut sama je muka Nazri. Ada dekat muka piramid. Ada dekat muka Upi Ipin.
2: Senang. Senang nak cari.
0: Yang Akhbar Subahir kata macam Papa Zola. Maknanya awak pun ada dalam
2: ada.
1: Okey, baik. Kita ada Zurman Riba. Dia kata tiga suara kamu ni, kita ni memang terbaik bah. Betul, kami ni memang the best ever in the world.
2: Seriau dengar.
0: Next level unlimited slay. Mesti awak dah lama tak sebut ya.
1: Awak faham kan Nazri kan?
2: Saya pun.
0: Okay. Tadi Syairina Andy, dia tanya ada tak yang muka macam Sony? Ada hujung-hujung tu tengok lah.
1: Saya memang cik Izzat Lazim kan. Dia
0: Samilah.
1: Kan dah.
0: Okay jom.
1: Okay, Atika Sabri ni dia kata gara-gara klip video ni saya berhenti tepi jalan tau.
0: Itu yang kita nak.
1: Saya akan berhenti sampai petang, dia kata. Sampai geng agak petang.
2: Dahsyat Atika. Balik kejap.
0: Okay, jom. Baik. Sebelum yang tengah dekat telefon ni berhenti kerja juga.
1: Okay, namanya siapa dia?
0: Namanya Azharuddin.
1: Azharuddin, baru bagi kami lah eh.
0: Okay, jadi dia nak buat laporan trafik dari LLM eh.
1: Baik.
0: Okay, silakan Azharuddin.
3: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi kepada semua pendengar Nasional Pagi. Laporan trafik pada pagi Selasa 9 Jun 2026. Kita mulakan keadaan trafik di bahagian utara di Lebuh Raya plus E1. Trafik mula perlahan di sekitar Pulau Pinang melibatkan laluan dari Permatang Power ke Perai. Di Jambatan Pulau Pinang E36, trafik mulai meningkat dan perlahan dari Perai ke Pulau. Manakala di Jambatan Sultan Abdul Aziz Muazzam Shah E28, trafik bergerak lancar di kedua-dua arah. Meninjau pula ke bahagian selatan, trafik bergerak perlahan di Lebuh Raya plus E2 sekitar Johor melibatkan laluan dari Kulai ke Senai Utara dan dari Dato' On ke persimpangan Pasir Gudang di kedua-dua arah. Seterusnya bagi bahagian Lembah Kelang, trafik bergerak perlahan di Lebuh Raya NKV E1 dari Setia Alam ke Shah Alam serta dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Lanjan. Laluan utama masuk ke pusat bandar dilaporkan sesak di Lebuh Raya plus E2 selepas Plaza Tu Sungai Besi ke pusat bandar serta dari Putra Mahkota menuju ke Bangi. Trafik dilaporkan perlahan di Lebuh Raya Kesas E5 dari Plaza Tol Kemuning ke Highcom dan Sifir ke Kewajipan. Di Lebuh Raya ini pula, E6, trafik menunjukkan peningkatan dari Putrajaya ke USJ dan perlahan di Cyberjaya menghala ke Setia Eko Glit. Trafik bergerak perlahan di Lebuh Raya Sebelang Saga E7 dari PGA ke Taman Connaught. Aliran ke pusat bandar mengalami kelewatan di Lebuh Raya Besraya E9 melibatkan laluan dari UPM ke KTM Sedang, Bandar Tasik Selatan ke Kuchai dan Salat Selatan ke Jalan Istana. Manakala tinjauan di Lebuh Raya NTE E10 juga menunjukkan trafik perlahan dari Kuchai menuju ke Plaza Tol Pantai Dalam dan Pantai Dalam ke Angkasa Puri. Aliran sesak berlaku di Lebuh Raya LDP E11 dari Pucung Utama ke Pucung Intan, seterusnya ke Motorola dan Jalan Majlis ke SS2. Manakala kelewatan turut dikesan dari Pencala ke Taman Tun Dr. Ismail TTDI. Di Lebuh Raya LTSA E13 pula, kesesakan berlaku dari Plaza Tur Seri Muda hingga ke persimpangan Kota Kemuning, Persiaran Anglik Mokara dan ke Kota Kemuning dan selepas Plaza Tur Seri Muda ke Bulatan Jubli Perak. Kelewatan turut dikesan di Lebuh Raya Max E20 dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil. Aliran kenderaan dilaporkan sesak di Lebuh Raya Se E18 dari Plaza Tur Sungai Ramal ke Unit 10 dan Balakong ke Demais. Perjalanan anak akan berlaku di Lebuh Raya Suki 19 dari Ion Ampang ke LRT Ampang. Kelewatan dikesan di Lebuh Raya Spring E23 bagi hubungan Damansara dari Plaza Tur Damansara ke Kayu Ora serta Mount Kiara ke Seri Hatamas. Trafik juga didapati perlahan di Lebuh Raya SKBE dari Unit 10 ke IOI City Mall. Kesesakan dikesan di Lebuh Raya E33 dari Seri Gombak ke Bandar Dalam. Manakala bagi laluan sempadan negara pula, trafik dilaporkan tinggi dan perlahan di Tambak Johor E2 iaitu dari CIQ Sultan Iskandar ke Woodland. Akhir sekali untuk bahagian Pantai Timur, aliran trafik setakat pagi ini dilaporkan lancar dan berada dalam keadaan terkawal di lebuh raya KL Karak serta LPT 18 bagi arah yang menuju ke pantai timur atau menghala ke Gombak. Pesanan keselamatan kepada pengguna lebuh raya, ketika cuaca hujan anda dinasihatkan untuk nyalakan lampu kenderaan anda, kurangkan kelajuan disebabkan faktor pembukaan jalan agak licin serta sentiasa awasi jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Bagi penunggang motosikal, berhentilah di mana-mana kawasan tempat kedua motosikal yang telah disediakan. Jadi jika anda terperangkap di dalam kesesakan yang luar biasa atau kenderaan anda mengalami kerosakan mahupun kemalangan di mana-mana lebuh raya bertol, anda boleh menghubungi talian bebas tol LM di talian 1800-8877-552. Ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi X, LM Trafik, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel dan TikTok LM Info Trafik. Sekian laporan yang disunting oleh Azharuddin dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama Tiga Suara di Nasional Pagi. Assalamualaikum.

0: yang tular.
1: Okey. Yang tular ni saya nak bagi dengar sikit sebab
2: okey, kita dengar suaranya lah
1: comel.
2: Okey, baik.
1: Stand by.
3: Nama siapa?
4: Salma.
3: Salma. Saya pun Salma. Ha. Dua-dua.
4: Itu siapa nama? Siapa nama?
3: Siapa nama?
1: Rupa kat baik dengan tu.
3: Dah tak dengar.
4: Dia yang cakap
3: dia. Ha, nama dia Kia.
2: Kia.
4: Kia.
3: Panggil Kia. Asking you, what is your name?
5: In English. What is your name?
3: No, she asked your name. She asked you your name.
5: My name, Norkia Yusuf.
2: Norkia. Wow.
1: Norkia Yusuf, nampak? Masa kawan dia tanya dalam bahasa Melayu, dia diam. Dia
2: Masya
1: nak
2: Allah.
1: Jawab dalam bahasa Inggeris.
2: Dia boleh tahu tengok. In English, ya?
1: Yes, boleh tengok ceritanya, suaranya di Facebook Live sekarang.
2: Jadi ini yang kita nak kongsikan. Can you imagine that?
1: Apa tu?
2: Apabila geng Opah Borak ni.
6: Okay.
2: Jadi video ni tular dekat TikTok. Aku penjaga nenek. Sebenarnya aku penjaga nenek ni kawan saya tau dia.
1: Lah, ya ke? Sebab saya semalam DM dia. Saya cakap saya minta izin lah nak ambil video ni. Dia kata okay, boleh.
6: Yang aku yang ni perempuan kan?
1: Perempuan.
2: Ini kawan saya.
1: Okey.
2: Dia harus tunjukkan satu babak video yang melucukan seorang warga emas yang mesra disapa nenek Norkia dengan bersahaja tau.
6: Okey.
2: Jadi video tersebut menunjukkan beberapa wanita warga emas kelihatan sedang berbual. Mereka ni healing-healing tau sambil bertanya nama masing-masing itu je.
6: Okey.
2: Mereka nak tanya nama saja.
1: Itulah dengar cerita sampai hari ni tanya nama tak habis.
2: Ya.
6: Masih lagi bertanya katanya. Okey. Dan apa yang melucukan apabila salah seorang nenek yang bertanya nama seorang lagi nenek yang sedang duduk di hadapannya namun tidak dibalas walaupun dah bertanya berkali-kali. Apa nama kau? Apa nama?
2: Dia macam blur. Dia keliru tau.
1: Apa ni? Apa ni kan? Rupa-rupanya bila pemilik video yang aku penjaga yang kawan awak tadi tu.
2: Awak kan?
1: Dia cakap bahasa Inggeris. Dia memulakan she asking your name in English.
2: In English.
1: Barulah nenek Norkia.
6: I see.
1: My name Norkia Yusuf dengan gaya
6: Yusuf
1: Slay.
6: Rupanya nenek ni cakap orang putih.
1: Sekali cakap orang putih
2: Sebab dulu memang zaman nenek kita dulu memang mereka cakap orang putih.
1: Betul-betul
6: itu saya setuju, setuju.
1: Zaman penjajahan dulu kan.
2: Kolonial. Ketika kolonial.
6: Zaman-zaman dulu kalau orang kalau pergi kat Selangor dia tak sebut Selangor. Selangor.
1: Slang.
6: Dia sebut Selangor.
1: Itu Selay.
6: Jadi gini.
2: Macam Malaka. Malaka still Malaka.
1: Macam KP.
2: Awak dah.
1: So where are you from? I'm from Kepit.
2: Kepit Sarawak. Sarawak. Itu dululah.
1: Yelah.
2: Tapi warga net menyamakan gaya beliau menyebut nama siri seperti pelakon terkenal tau. Seolah-olah perisik watak James Bond.
1: My name is James
2: Mungkin.
1: Bond.
2: Ya.
6: Kita tak tahu eh.
1: Betul. Jadi boleh tengoklah wajah nenek-nenek yang geng opah tengah borak ni. Tapi saya nak bagi dengar ada dekat bahagian hujung tu.
2: Dekat
1: sebab
2: bahagian belakang dia kan.
1: Takkanlah kita nak tahu nama nenek Norkia aja. Kita mesti nak tahu nama kawan-kawan nenek Norkia.
2: Okey baik. Siapa tu?
1: Standby nama-nama kawan nenek Norkia ni.
2: Okey baik.
1: Kena dengar betul-betul tau. Sebab dia ada kaitan dengan
3: she cannot hear. Saya Salma. That's why everybody shouting. Salma. Panggil saya Kak Sal.
2: Awak kan.
4: Opa
3: panggil opa.
2: Panggil Kak Sal. Kak Sal awak kan dia nama eh?
6: Kak Sal dekat situ. Ya Allah,
2: Allah Kak Sal.
6: Itu kan akhirannya.
2: Kak Sal moga sehat sentiasa tau.
1: Itu Kak Sal buat apa kat situ Kak Sal?
6: Menyantuni. Menyantuni.
2: Kak Sal dari FM ambil tahu awak kan.
1: Kak Sal tak masuk pejabat hari ni.
6: BDR.
2: Allah Akbar. Masya awak
6: BDR
2: dua, kan?
6: Tu.
2: Oh nama dia Salbia.
1: Salma.
2: Oh Salma.
1: Nasib baik Salma.
6: Cari ni.
2: Oh dia panggil Kak Sal lah.
1: Kak Sal lah dia panggil.
2: Okeylah. Okey baik. Boleh terus saya tengok.
1: Dah ramai tanya Kak Sal buat apa kan.
2: Jadi mungkin ada kalau kita rindulah opah-opah nenek-nenek.
6: Rindu sangat.
1: Macam saya panggil Nyai.
6: Nyai.
1: Awak?
6: Mek.
1: Awak?
2: Saya Ninek. Nenek. Kalau dua-dua laki ke perempuan, nenek.
1: Oh.
2: Nenek kan betul. Nenek. Kalau kami nenek perempuan, nenek laki.
1: Oh.
6: Sini pun juga. Kalau tok pun tok laki, tok perempuan yang panggil tok ya.
1: Kalau Jawa, nyai tu perempuan, yayi tu lelaki.
2: Oh, yayi.
1: Yayi.
2: Oh, comel yayi. Yayi Nazri.
6: Yayi.
2: Oh, faham.
1: Nyai
2: Isan
1: pula. Nyai Isan lah.
2: Awak kan.
1: Okey. Tadi siapa nama opah ni tadi?
2: Norkiah Yusof.
1: Saya cuba cari lagu-lagu tu. Dia tak pernah ada. Jadi ada satu lagu New Boys, nama dia Norkia.
6: Lagu lama ni.
1: Lagu lama sikit lah.
2: Yelah.
1: Sebab sikit kan.
2: Yelah.
1: Kita pasal pengakhiran.
2: Awak kami kan masih lagi bernyawa.
1: Maksudnya Kak
2: San. Moga sehat tau.
6: Kak San dekat sana.
2: Nenek-nenek kita ni sehat sentiasa.
1: Kak San, tinggallah konti Kak San.
2: Semoga nenek kita ni sehat sentiasa, itu kita harapkan lah.
6: InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
2: Okay,
1: jom kita dengarkan lagu Norkia.
2: Baik.
1: Inilah dia.
2: Nasional.

0: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okey. Norkia ramai yang nyanyi dalam kereta.
2: Ya, yeah. Katanya ini lagu-lagu kenangan. Terima kasih banyak-banyak dekat Nasional FM siarkan lagu ini. Okey, Fiza Hejay ni pendengar kita berada di Brunei Darussalam.
1: Okey, Fiza.
2: Dia kata sekali budak-budak dekat Brunei ni panggil Nini Girls dan Nini Boy.
1: Serius ah?
2: Ah, ini komen ni.
1: Nini Girl, Nini Boy.
3: Nini Girl ke? Nini ke Nini?
2: Nini Girls dan Nini Boy.
3: Okey.
1: Okey. Unique. Zuraman Riba, dia tanya Kak Sal. Buat apa? Buat apa dekat sana? Bukan saya eh.
2: Yeah.
1: Zuraman Riba tanya Kak Sal, buat apa dekat sana? Yelah, menyantun ni lah CSR.
2: Ya, yeah, betul. Okay.
3: Okay, Wan katanya, ya Allah, hai Norkiah, teringat cerita Piran B, Cikgu Norkiah masa-masa manis.
1: Comel eh.
2: Ujang Perindu Sepi, terima kasih tiga suara putar lagu Norkiah ni. Dia kata lama tak dengar lagu ni, auto teringat zaman sekolah.
3: Ya, yeah, betul.
1: Sama, kena ucap terima kasih kat nenek opah Norkiah ni lah.
3: Yelah.
1: Sebab nama dia Norkiah Yusuf.
2: Betul. Sebab kita terus cari lah nama Norkiah. Type je, keluarlah lagu itu.
3: Norkiah eh.
1: Sebab lagu opah tak ada.
2: Ya. Yeah.
1: Lagu nenek tak ada.
3: Tak ada.
1: Adalah satu nenek Kupah Lawan.
3: Ah, sudah.
1: Tapi dalam sistem tak ada.
2: Lama sangat tu ya.
1: Okey, Hasid Mozaaf. Dia kata mun di Sarawak, laki ompuan ditunggah nenek. Apa
2: yang,
1: tu?
2: Yang saya kata tadi lah, kalau dekat Sarawak, laki ke perempuan akan dipanggil nenek. Sebutan ke nenek.
3: Nenek
2: sini nenek.
1: Oh, maknanya nenek. Ditunggah tu disebut.
2: Dipanggil.
1: Dipanggil
2: nenek. Mun orang call nak
3: nenek.
2: Mungkin dah telefon nenek laki. Telefon. Nenek perempuan. Orang cari kita.
3: Kalau moyang-moyang
2: awak kena
3: Najib. Yelah, dia nenek. Lepas tu kan ada moyang kan.
1: Okey, kalau Jawa atas nenek, nyai tadi dipanggil buyut.
3: Buyut. Okay, buyut.
2: Okay. Kita orang tetap nenek juga. Tetap nenek.
3: Dia panggil Tok Yang je.
1: Tok
3: Yang.
1: Okey. Kalau yang sekarang panggil Ayang lah.
3: Ayang.
2: Ujang Perindu Sepi ni.
1: Ujang.
2: Kak Ain kena salam dia.
3: Kak Ain mana? Ain Bakir.
1: Ain kena salam dia. Sudah.
3: Kalau pindah dekat dia belajar dekat kos.
2: Awak dah lupa asal awak dia eh.
3: Check balik dia.
1: Taklah macam Kak Ain mana. Saya ni ramai kena. Ini ni suaminya Siti Nurain ni. Penyenting kita.
2: Penyenting
1: berita radio. Tapi dah pindah ke Putrajaya. Yang pernah buat tiga suara cakap lorat Nogori tu. Yang dulu.
2: Yang dekat ni ke Tasik Cini tu. Ni ke
1: Tasik Cini mana lah kan. Nanti lagi kita bincang tapi
2: betul kan Ujang Perindu. Betul, saya ingat lagi.
1: Yelah.
2: Terengganu.
3: Tasik Cini Pahang.
2: Bukan, Cini ada satu lagi dekat Terengganu tu. Nantilah Ujang. Ujang, tolong Ujang, bantu saya Ujang.
1: Tapi sekarang ni Kak Ain dah pindah ke Putrajaya lah.
2: Betul-betul.
1: Okay, Kak Ain, waalaikumsalam.
2: Terima kasih Kak Ain dengan kami, kekal bersama dengan kami yang luar biasa ni.
1: Semoga maju jaya di Putrajaya eh.
2: InsyaAllah.
1: Okay, jom kita nak pergi laluan untuk ringkas 8 pagi. Lepas tu kita akan kembali untuk global pula.
2: Baik, jom.
1: Inilah dia.